0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.
3: Pro 1 RRI Nabire.

Anda kembali bersama kami pendengar di RRI Pro 1 Nabire, kanal informasi dan inspirasi. Ada Bringing Home featuring Nox dengan Anjani. Dan pendengar, masih kami lanjutkan dalam musik dan informasi. Masih bersama saya Mega ya, yang akan temani Anda hingga pukul 11 waktu Indonesia Timur nanti. Selamat pagi untuk Anda yang baru bergabung bersama kami, baik melalui 97,6 dan 96,8 MHz ataupun melalui RRI Digital. Semangat di hari ini ya, walaupun Senin, tapi harus tetap semangat ya, karena mungkin banyak hal yang akan kita lakukan di hari ini. Dan tentunya banyak rencana-rencana yang sudah kita susun ya, dan semoga segala rencana-rencana, aktivitas ya, apapun itu dapat berjalan dengan baik dan lancar. Baik pendengar, kami lanjutkan dalam musik dan informasi. Kali ini ada Juan Reza, Nona NTT, spesial untuk Anda.

0: panik kalau harga naik.
1: Oh, jadi semua orang bisa bantu jaga pangan ya?
0: Iya dong, pekarangan kecil kita ini lumbung mini loh nak. Nggak perlu lahan luas, kau pun bisa.
1: Oke deh, besok aku nanam stroberi boleh kan?
0: Boleh, boleh. Tapi stroberinya nanti dibagi-bagi dong sama ibu ya.
1: Waduh, ibu mau jatah juga.
2: Mulai tanam di pekarangan, jaga pangan keluarga, jaga masa depan.
3: Pak, itu Asep muter dangdut kenceng banget sih. Udah tengah malam nih.
4: Iya, malah dari tadi bapak juga gak bisa tidur.
3: Duh, besok anak-anak sekolah nih pak. Kita juga butuh istirahat. Masa itu orang gak mikir sih? Hidup bertetangga gini kan harusnya saling menghormati.
4: Ibu kemarin udah jadi lapor ke RT?
3: Udah sih pak, tapi tetap aja kayak gitu.
4: Ya udah bu, kita berdoa aja. Biar Tuhan yang kasih peringatan.
3: Nah lo tuh, langsung mati lampu.
5: Kenyamanan bersama tercipta dari kepedulian kecil. Jangan egois, dengarkan hati. Bukan hanya kepentinganmu.

Oke. RRI Pro 1 Nabire, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, masih di musik dan informasi. Kapolres Nabire Samuel Domingus Tatiratu mengajak anggota DPRP Papua Tengah daerah pemilihan Dogiyai untuk turut mendorong mahasiswa dan pelajar asal Dogiyai yang sedang menempuh studi di Nabire agar bersama-sama menjaga keamanan dan ketertiban di Kabupaten Nabire sebagai ibu kota Provinsi Papua Tengah. Nah, ajakan tersebut disampaikan sebagai upaya menciptakan situasi yang aman, tertib, dan kondusif saat penyampaian aspirasi masyarakat sehingga seluruh proses ini dapat berjalan dengan baik tanpa mengganggu aktivitas publik. Kapolres menegaskan bahwa keamanan dan kenyamanan wilayah bukan hanya menjadi tanggung jawab aparat keamanan semata, melainkan tanggung jawab bersama seluruh elemen masyarakat. Dan menurutnya penyampaian aspirasi merupakan hak demokrasi ya yang dijamin undang-undang, namun pelaksanaannya diharapkan tetap memperhatikan ketertiban umum serta kenyamanan masyarakat luas. Kapolres Nabire juga meminta agar orasi maupun penyampaian aspirasi tidak dilakukan di titik-titik keramaian atau lokasi berkumpulnya masyarakat. Ia menyarankan agar massa ini langsung menuju kantor DPRP Papua Tengah sebagai tempat resmi penyampaian aspirasi kepada pemerintah maupun lembaga legislatif. Selain itu juga AKBP Samuel Tatiratu berharap tidak ada aksi long march di sejumlah ruas jalan utama kota Nabire yang berpotensi akan mengganggu aktivitas masyarakat. Ia menjelaskan bahwa hari Senin merupakan waktu yang sangat sibuk bagi ASN, ya, pelajar hingga pelaku ekonomi yang menjalankan aktivitas rutin mereka. Jadi karena itu pihak kepolisian berharap seluruh pihak ini dapat menjaga situasi tetap aman dan damai demi kepentingan bersama serta stabilitas ibu kota Papua Tengah. Dan pendengar, informasi selengkapnya dapat Anda akses melalui kanal resmi kami di rri.co.id. Ada chat blast, terserah ko, spesial untuk Anda.

0: Tahun 2050, air bersih hampir punah, tapi satu pesan berhasil menembus waktu.
1: Halo, halo. Apakah ini dari tahun 2025? Tolong dengarkan aku. Aku dari masa depan. Kami kehabisan air. Semua sungai mengering. Hujan tak lagi turun. Kami bahkan harus berebut satu botol air untuk satu keluarga. Hanya ingin bertanya, kenapa kalian dulu boros air? Kenapa kalian membiarkan ini terjadi?
0: Masa depan, belum terlambat untuk diselamatkan. Hemat air sekarang sebelum terlambat. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Ih, kok nggak bisa-bisa sih ini aplikasinya dibuka?
3: Belum selesai juga ngirim datanya, Ti.
2: Ini loh, aplikasinya nggak bisa dibuka. Mana dong?
3: Mana, coba lihat. Nih. Ini aplikasinya minta update. Kok belum di-update sih?
2: Masa sih? Iya. Perlu ya di-update?
3: Iya
2: dong. Ih, nanti memori laptopku penuh.
3: Ya, aduh, ya perlulah supaya aplikasinya bisa jalan dengan mulus. Ih, gimana sih kamu? Ini lagi, kok masih pakai cara lama sih bikin laporannya?
2: Iya, udah, pakai cara ini aja. Ngapain juga pakai cara yang baru, repot.
3: Ya ampun, Ti. Aplikasi aja butuh di-update, apalagi ilmu kita. Jadi jangan puas lah dengan apa yang udah kita punya.
2: Ya iya deh, ya.

0: Berat sekali sih belanjaanku ini. Aduh. Kau jalan tuh lihat-lihat dong.
1: Iya, maaf. Saya nggak sengaja.
0: Orang segede ini masa kamu nggak lihat? Ih.
1: Iya. Saya salah ya, maaf.
0: Iya.
1: Tapi belanjaan kamu kok banyak banget. Boleh nggak kalau saya bantu bawain?
0: Iya nih, banyak banget. Boleh. Sebelumnya makasih ya bantuan kamu.
1: Ah, nggak apa-apa. Ya, emang harus saling membantu kan?
0: Tapi maaf ya, bahasa aku tadi nggak mengenakan gitu.
1: Udah, nggak apa-apa. Situasinya tadi emang lagi berantakan gitu.
2: Membiasakan diri kita untuk meminta maaf terlebih dahulu dan mengucapkan ungkapan terima kasih adalah wujud kedewasaan diri. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh RRI Merauke.

Bagi pengguna jalan, polisi tidur tentu sudah tidak asing. Alat pembatas kecepatan yang kerap melintang di jalan raya hingga jalan-jalan kecil ini memang kerap ditemui agar pengguna jalan menurunkan kecepatannya. Awal mula diciptakannya polisi tidur ternyata sudah ada lebih dari satu abad lalu, dan polisi tidur awalnya dibuat oleh pekerja bangunan di New Jersey, Amerika Serikat pada tahun 1906. Namun tahukah Anda ada beberapa jenis polisi tidur yang ada? Speed bump digunakan untuk jalan raya umum, tempat parkir dan area privat dengan kecepatan kendaraan di bawah 10 km per jam. Speed hump, polisi tidur yang dirancang untuk digunakan di jalan-jalan lokal dengan kecepatan laju kendaraan mencapai 20 km per jam. Dan speed table dibuat untuk jalan lebar penyeberangan jalan dengan kecepatan maksimal 40 km per jam.

Rere Pro Satu Nabire, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar masih di musik dan informasi. Satuan Keamanan TNI Polri dan Satpol PP di Nabire akan disiagakan di 5 titik pelaksanaan aksi penyampaian pendapat oleh 2 kelompok massa yang berbeda. Sebanyak 700 personel gabungan tersebut ini diterjunkan guna memastikan penyampaian aspirasi itu dapat berjalan baik, aman, dan lancar. Hal itu diungkapkan oleh Kapolres Nabire AKBP Samuel Tatiratu kepada awak media usai memimpin rapat bersama jajaran pejabat utama Polres Nabire menanggapi surat pemberitahuan aksi penyampaian pendapat oleh 2 kelompok massa. Dan pendengar, Kapolres Nabire berharap agar penanggung jawab aksi lapangan dapat menjalin komunikasi dan berkoordinasi dengan pihak berwajib sehingga aksi tersebut bisa dilakukan dengan baik, ya, dengan bantuan pengamanan pihak dari keamanan tentunya, sehingga tidak berpotensi menimbulkan konflik antar masa aksi masing-masing kelompok. Apabila para koordinator aksi tidak melakukan koordinasi dan arahan dengan Polres Nabire, maka akan terjadi tabrakan masa di lapangan dan akan memungkinkan terjadinya chaos. Aksi penyampaian pendapat pada Senin ini, ya, dengan titik lokasi sentral di kantor DPR Papua Tengah akan dilakukan oleh 2 kelompok massa. Yang pertama akan dilakukan oleh Ikatan Pelajar dan Mahasiswa Dogiyai Kota Studi Nabire, kemudian Forum Peduli Masyarakat Nabire. Dan Kepolisian Nabire berharap adanya koordinasi dan komunikasi aktif sehingga tidak terjadi aksi long march di jalan raya dan berpotensi menimbulkan konflik atau gesekan dengan aktivitas masyarakat luas. Kapolres juga menjelaskan bahwa beberapa unsur pimpinan DPRP Papua Tengah ini juga sudah siap untuk menerima aspirasi dari 2 kelompok aksi dari masyarakat. Dan pendengar, ya, kita berharap segala sesuatunya dapat berjalan lancar, aman, dan tertib, ya. Bahwa benar penyampaian aspirasi adalah hak setiap warga tentunya, tapi tetap kita harus mengedepankan keamanan, ya, dan dengan kesantunan kita sebagai orang Indonesia tentunya. Baik pendengar, satu lagu dari Kuatis, dari Bong Alex, Kuatis Sore, spesial untuk Anda. Tetap bersama kami.

0: Tahukah Anda, warna biru pernah menjadi warna termahal di dunia? Tepatnya ultramarin, biru cerah yang dihasilkan dari batu mulia lapis lazuli yang hanya ditemukan di Afghanistan. Di masa lalu, seniman Eropa hanya bisa menggunakan warna ini jika didanai oleh orang kaya atau gereja. Bahkan, warna ini lebih mahal daripada emas. Karena itu, warna biru sering dikaitkan dengan kemewahan, keagungan, dan spiritualitas. Sekarang, kita bisa melihat warna biru di mana-mana, dari langit hingga jeans. Tapi siapa sangka, dulu hanya kaum bangsawanlah yang bisa memilikinya. Warna biru bukan sekedar indah, tapi juga bernilai sejarah tinggi.
1: Oh, ini toh video
2: guys, jangan gitulah. Kan belum tentu dia salah.
3: Ya Tuhan, kenapa mereka nulis komentar kayak gini sih?
2: Paling
3: video kemarin kan bukan aku yang salah. Cukup! Tidak!
4: Kendalikan jarimu di sosial media, karena jarimu mampu menghilangkan nyawa seseorang.

0: Mata lelah, kepala pusing, tidur tak nyenyak, mungkin gadget kamu terlalu dekat. Dunia maya memang seru, tapi dunia nyata juga menunggu. Coba hitung berapa jam sehari kita habiskan menatap layar. Padahal di luar sana, senyum hangat keluarga, canda tawa teman, dan indahnya alam menanti kita. Yuk, detox gadget. Matikan notifikasi, batasi waktu layar, dan nikmati momen berharga di sekitar kita. Rasakan lagi hangatnya pelukan, nikmati segarnya udara pagi, dan dengarkan suara merdu alam. Ingat, hidup bukan tentang like dan followers, tapi tentang kenangan indah bersama orang-orang tercinta.
1: Sini dulu, sini dulu.
2: Kenapa? Apa
1: sih ini dulu? Rapat dulu.
2: Masuk.
1: Ini tengok ini, ha. Aku dapat broadcast katanya ada artis cantik yang diculik. Siapa ya?
2: Masa sih?
1: Iya, tapi kok aku lihat di TV-TV itu nggak ada ya?
2: Itu yang sering kali kejadian. Banyak info itu beredar cepat, tapi belum tentu benar. Kita tuh harus cek kebenarannya dulu, tahu?
3: Makanya jangan sampai kita-kita ini jadi bagian penyebar hoaxnya. Dampaknya bisa serius-serius loh, weh. Ada yang kemarin itu reputasinya udah hancur gara-gara hoax itu pula.
1: Iya sih, dulu aku juga pernah langsung percaya sama berita-berita hoaxnya gitu. Ternyata bohong total.
2: Ingat ya, prinsipnya literasi digital itu bukan pilihan, tapi keharusan. Karena di era digital kayak sekarang, setiap klik kita tuh punya dampak, tahu? Verifikasi sebelum berbagi, yang pastinya gunakan internet secara bijak.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik kemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: audiolibrary.rri.co.id

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik publish playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.
3: Pro 1 RRI Nabire.

0: belanja. Yes, yes.
1: Eh, hello. Zaman udah canggih loh. Makanya kasir tadi menanyakan nomor HP atau email itu untuk mengirim struk belanja. Lebih bagus kan struk belanja digital, lebih meminimalisir limbah kertas. Karena kertas kan terbuat dari pohon. Terus awet karena bisa disimpan dalam bentuk file. Pokoknya hemat energi deh.
0: Ya, kirain bakal dapat belanja gratis. Gagal hemat uang, tapi bisa hemat energi ya. Dan bumi semakin terselamatkan.
1: Betul.
2: Oh, ternyata Bejo. Masuk dulu, Ningsih masih di kamarnya.
3: Enggak, saya tunggu di luar aja, Bu.
2: Yo jangan toh, masuk aja.
4: Alah, wis-wis, biar di luar aja, Bu.
2: Ini loh, Pak, Bejo, temannya Ningsih.
4: Pak, itu motor tua kamu.
3: Iya, Pak, saya dari kecil emang udah suka sama Vespa. Akhirnya bisa kebeli ya, meskipun nabung-nabung dulu.
4: Alah, jadul kayak gitu, palingan harganya berapa? Anakku itu bunga pasir.
3: Hah? Anu pak, bunga desa kali ya?
4: Kamu kerja apa sekarang?
3: Anu pak, wirausaha. Kemarin itu baru dapat pesanan dari Jepang sama Malaysia. Ya lumayan keuntungannya, mungkin 1M ada sih pak.
4: Mandi lagi.
2: Waduh,
4: aku.
2: Bapak ini pelan-pelan minumnya toh. Sampai nyembur ke Bejo lo, kayak mandiin murai aja.
4: Panggilin Ningsih, kasihan Nina Bejo nunggu lama.
2: Eleh, makanya pak, sederhana itu bukan berarti tidak punya.

RRI Pro 1 Nabire, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, masih bersama saya Mega ya dalam Nabire Lintas Pagi edisi hari ini, hari Senin 11 Mei 2026 ya. Selamat pagi yang berbeda.

bergabung bersama kami ya, baik melalui 97,6 dan 96,8 MHz ataupun melalui RRI Digital. Selamat beraktivitas di hari ini, selamat menunaikan tugas-tugas Anda ya, yang mungkin hari ini cukup sibuk ya, tapi tidak mengendurkan semangat Anda tentunya. Dan kami menemani Anda dengan berbagai program-program yang telah kami siapkan. Masih di musik dan informasi pendengar, nanti saya akan share beberapa informasi lagi untuk Anda, diiringi dengan lagu-lagu hiburan untuk menemani Anda di pagi hari ini. Baik, tetap bersama kami di RRI Pro 1 Nabire, kanal informasi dan inspirasi.

0: FOMO Makeup dan skincare baru karena FOMO. Habiskan parfum yang ada, baru beli baru. Kurangi minuman kemasan, lebih baik banyak minum air putih. Kurangi beli baju, tas baru, dan sepatu baru, pakai yang ada aja. Yuk, bisa yuk. Coba dulu untuk sebulan ini, yang penting ada niat, disiplin, dan konsisten. Aku yakin, aku pasti bisa.
1: Dengan mengurangi pembelian yang tidak perlu, kita dapat menghemat uang, mengurangi limbah, dan menjalani gaya hidup yang lebih berkelanjutan dan minimalis.
2: Paci, kulihat itu. Ada mobil yang parkir sembarangan di trotoar. Padahal, jelas-jelas ada rambu larangan parkir di sini baru.
3: Iyo, Maci. Kayaknya banyak pengemudi yang tidak peduli sama aturan parkir ini.
2: Iyo, padahal kalau mereka parkir sembarangan begitu, kan bisa ganggu pejalan kaki dan bikin jalan jadi lebih sempit, toh, Paci?
3: Betul sekali. Makanya, jangan heran, toh, kalau petugas mereka menderek kendaraan yang parkir sembarangan.
2: Iyo, Paci. Tapi, Paci, petugas tidak ada tuh. Stop di sini dulu, Kak. Cepat saja. Saya mau cecap teman-teman arisan dulu.
3: Iya, sudah, Maci. Cepat,
2: Iya, Paci. Aku tidak bisa sabar, Kak. Jangan goyang-goyang mobil begitu, Kak. Aku marah, Kak.
3: Siapa yang goyang-goyang mobil? Saya tidak goyang.
2: Paci, stop sudah. Saya masih mau cecap teman-teman arisan ini.
3: Maci. Mobil ini kayak melayang.
2: Ah, masa? Coba buka kaca mobil saya dulu, Paci. Paci, tuh sudah dapat surat dari petugas ini.
3: Maci, sapu mobil gimana nih?
4: Hahaha, itu kan, kalau parkir jangan sembarangan.

0: Akhir kali bersihkan kamar mandi dan gosok lantainya.
1: 3 bulan yang lalu deh kayaknya.
0: Jelas. Ini gara-gara kamar mandi yang jarang dibersihkan. Minimal seminggu sekali kamar mandinya digosok, disikat dok. Makanya lantainya jadi licin gara-gara banyak kotoran. Akhirnya yang ngundang kecoa, bau tak sedap, dan lain-lain.
1: Oh, berarti bukan karena gangguan makhluk halus ya, Mbah?
0: Makhluk halusnya ya kamu ini, yang gak suka jaga kebersihan.
1: Maaf ya, Mbah.
2: Ini kafe kamu ya? Kok kayak hutan mini ya?
3: Iya, konsepnya kan green cafe. Semua serba eco-friendly.
2: Ini sedotan bambu?
3: Iya, lagian kalau pakai plastik kan udah terlalu banyak jadi sampah.
2: Ngurusin ginian ribet gak sih?
3: Ya, ribet sih. Tapi kan mending ribet sekarang daripada nyesel nanti. Bumi ini bukan cuma buat kita kok, tapi buat generasi selanjutnya juga kan?
2: Keren, kamu jual kopi, tapi peduli lingkungan juga ya?
3: Ya, ngopi boleh. Tapi jangan lupa, bumi juga harus sehat.

0: Anda yang sedang berkendara sambil mendengarkan radio? Tahu nggak kalau radio masih menjadi pilihan utama untuk fitur hiburan di dalam mobil? Ternyata radio memiliki sifat menemani, oleh karena itu mendengarkan radio ketika menyetir mobil dinilai sebagai kombinasi yang ideal. Bahkan para analis berpendapat tidak mudah untuk membunuh radio karena radio masih bertahan sebagai medium utama hiburan di dalam mobil.
1: Sahabat, saat ini orang-orang mulai sadar untuk selalu mengkonsumsi vitamin C untuk meningkatkan sistem imun seperti jeruk, belimbing, buah naga, dan banyak buah-buahan lain. Tapi tahukah kamu, vitamin C pertama kali diisolasi pada tahun 1928. Pada tahun 1932, ditemukan fakta vitamin ini dapat berfungsi mencegah sariawan. Dan Albert James Georgia menerima penghargaan Nobel dalam fisiologi atau kedokteran pada tahun 1937 untuk penemuan ini.

0: Banyak orang yang mungkin berusaha mengejar kebahagiaan dalam hidupnya. Tetapi mereka yang memiliki serofobia justru menghindari perasaan tersebut. Serofobia adalah sebutan bagi orang yang mengalami rasa takut berlebihan terhadap rasa bahagia. Jika dibiarkan, rasa takut ini lambat laun bisa menurunkan kualitas hidup pemiliknya. Pada kasus serofobia, sumber rasa takut tersebut adalah rasa bahagia. Orang yang mengalami serofobia percaya bahwa setiap kali sesuatu yang baik terjadi pada diri mereka, hal buruk pasti menyusul. Mereka akhirnya menghindar dari berbagai kegiatan yang menimbulkan rasa bahagia, sekalipun kegiatan tersebut memberikan manfaat bagi mereka.
1: Cincin sebenarnya mau dipasang di jari mana saja sih oke, di telunjuk atau bahkan di jempol sekalipun. Sebelah kanan atau sebelah kiri gak masalah. Tapi memang cincin yang menghiasi jari jemari biasanya dipasang di jari manis. Budaya barat umumnya memasang cincin di jari manis, tepatnya di tangan kiri. Di beberapa budaya Asia dan Eropa Timur, cincin pernikahan dipasang di tangan kanan. Ini lebih kepada tradisi, budaya, dan simbol yang punya nilai filosofis di dalamnya. Orang Romawi kuno percaya bahwa ada vena khusus di jari manis yang langsung terhubung ke jantung, yang mereka sebut vena amoris atau vein of love. Dengan memasang cincin di jari itu, dianggap sebagai simbol hubungan langsung ke hati, sebagai lambang cinta. Meskipun secara medis tidak ada vena langsung dari jari ke jantung, tradisi dan makna simbolis inilah yang membuat cincin, terutama cincin pernikahan, dipasang di jari manis.

RRI Pro 1 Nabire, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, sampai di sini kebersamaan kita di Nabire Lintas Pagi untuk edisi hari ini, hari Senin 11 Mei 2026. Sekaligus saya Mega Febriani pamit dari ruang dengar Anda ya. Saya mau cuti. Dan kita akan ketemu lagi bulan depan pendengar. Selanjutnya nanti teman dan rekan-rekan saya yang akan menemani Anda di RRI Pro 1 Nabire. Baik pendengar, lagu terakhir untuk Anda di musik dan informasi untuk edisi pagi ini ada Tulus, Hati-hati di Jalan, spesial untuk Anda. Tetap bersama kami di RRI Pro 1 Nabire, karena informasi dan inspirasi.

Air menyala. Kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumur mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?

Pendengar, Anda masih bersama siaran program 1 Radio Republik Indonesia Nabire. Dan saat ini jarum jam menunjukkan pukul 11 lebih 11 menit waktu Indonesia Timur ya. Dan juga di Nabire siang ini, untuk edisi siaran hari Senin 11 Mei di tahun 2026, bersama saya Valen Elwan, ada juga Bung Timo ya, di pemancar radio nantinya kemana-mana Anda bersama dengan Bu Yanje. Dan ada Bung Ferdinand di operator MCR ya, tentunya. Apa kabar untuk Anda? Kami harap kita semua hari ini dalam keadaan sehat ya di hari Senin. Tentunya dengan segala kesibukan dan juga aktivitas yang sangat padat ya. Karena biasa setiap hari Senin pasti aktivitasnya sangat padat. Tetap semangat untuk Anda, semoga sukses selalu. Dan untuk Anda, cuaca saat ini masih sangat cerah, mendukung berbagai kesibukan dan juga aktivitas Anda yang sedang berkarya. Bersama Pur 1 hingga nanti pukul 12 waktu Indonesia Timur, menemani Anda dengan beberapa teman yang sudah kami siapkan. Selamat siang dan selamat mendengarkan.

0: Kalau kata pepatah, asam di gunung, garam di laut. Asamnya dari gunung, garamnya dari laut. Tapi bagaimana kalau garamnya dari gunung? Emang ada? Pasti bertanya-tanya. Tapi memang, ada garam yang dihasilkan bukan dari laut, seperti garam Himalaya. Sama dengan namanya, garam ini memang didapatkan dari tambang garam Keura yang berada di dekat pegunungan Himalaya di Pakistan. Tambang garam ini merupakan salah satu tambang garam tertua dan terbesar di dunia. Berbeda dengan garam pada umumnya yang berwarna putih, garam Himalaya justru berwarna merah muda. Konon, warna ini berasal dari kandungan mineral alami dalam garam Himalaya yang lebih banyak daripada garam yang biasa kita kenal. Tidak hanya di luar sana, di Indonesia juga ada garam yang dihasilkan di pegunungan dan jauh dari laut, tepatnya di kawasan Krayan, Kalimantan Utara.
1: Bang, makan bang.
2: Hah, iya, nasi padang pakai ayam pop, minumnya TS.
3: Hah?
2: Astaga, ganggu orang aja kamu.
1: Lagian, abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
2: Yelah, santai dikit dulu lah.
1: Santainya sih nanti aja bang, sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
2: Kamu junior, sok ngatur-ngatur.
1: Bukan gitu bang, laporannya nih ditungguin. Lagian, abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu bang, gak takut kena teguran apa?
2: Ya gak bakal lah, wong atasan lagi dinas luar kota.
1: Bukan teguran atasan bang, tapi teguran yang lebih di atas no.
2: Iya, nih revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
1: Beneran bang, paket kilat nih.
2: Ya belum lah, bercanda doang ini.
1: Gajinya serius, kerjanya bercanda.

Pro1, kenal informasi dan inspirasi. Pro1, kenal informasi dan inspirasi. Pro1, kenal informasi dan inspirasi. Pro1.

0: Bapak teman yang baru saja menemani Anda pendengar saat ini, mantar kita pukul 12.30 menit waktu Indonesia Timur. Dan untuk Anda, jarum jam saat ini mantar kita pukul 12.30 menit waktu Indonesia Timur. Selamat siang untuk Anda yang saat ini masih setia mendengarkan ya tentunya. Dan untuk Anda pendengar yang saat ini sedang menikmati waktu lisan, selamat beristirahat. Yang masih melaksanakan aktivitas, tentunya jangan lupa untuk menggunakan waktu sejenak untuk beristirahat tentunya. Bersama Pro 1 RRI Nabire, yang saat ini masih mau bergabung ya tentunya 0984-22074 atau juga melalui antelpon ya. Sudah terhubung di WhatsApp, silakan. Selamat siang.
1: Selamat siang
0: Mansar.
1: Iya, selamat siang. Sehat selalu Kak Valen.
0: Amin, terima kasih. Sehat selalu juga untuk Mansar dan juga keluarga.
1: Salam buat keluarga ketuamu ya, sama anak-anak di rumah. Ya, saya tadi ada jape, tapi ya, saya telepon saja.
0: Baik,
1: silakan. Saya request lagu apa? Lagu Biak ya, lagu Biak. Supaya di Biak Papua dinyanyikan sama Viola Balada My Lisa.
0: Leola.
1: Viola, Viola Balada My Lisa. Lagunya itu Sup Ayedi Biak Papua.
0: Baik.
1: Salam buat dong semua yang tadi mulai dari awal masuk, kalau tidak salah Mama Bagus ya. Iya, semua saja pendengar pemerhati RRI Nabire, khususnya di acara apa ini, lagu dan musik ya.
0: Musik tradisional dan budaya.
1: Musik tradisional Bang Mat. Musik tradisional ya. Salam dari Kota Gudeg semua, khususnya saya populer yang ada di Nabire. Yang ada dalam kota, selamat beraktivitas di minggu kerja yang baru. Ya, jangan lupa sehat, jangan lupa bahagia bersama semua keluarga. Syukuri yang diterima hari ini.
0: Iya.
1: Itu saja pesan saya buat dong semua. Ya, kepala juga begitu. Ya, semua. Besok buat saya punya anak mungkin baru ya di kantor ya. Tetap semangat.
0: Iya.
1: Kepalaan, terima kasih lagu dari Viola Balada My Lisa supaya di Biak Papua. Saya tunggu dari Kota Gudeg. Selamat pagi, Tuhan berkati. Mohon maaf, Jogja masih pagi jadi. Oke, terima kasih.
0: Baik, terima kasih kembali Mansar yang sudah bergabung ya tentunya. Lagunya Sup Ayedi di Biak ya. Jadi belakangnya Mansar. Selamat siang.
2: Selamat siang, Musik Internasional Dere, Bang Palen.
0: Ya, selamat siang, silakan Bang Lu.
2: Iya, aku mau dengerin ini Bang, dari Tile Pong.
0: Dari siapa?
2: Tile Pong. Judulnya itu Tiada di antara dua, satu di antara dua, seperti itu.
0: Satu di antara dua.
2: Iya, Tile Pong.
0: Oke.
2: Okay. Ketemu Bang.
0: Iya.
2: Dari Tanfis kan? Iya, iya itu sebenarnya saja di antara dua, tahu satu di antara dua. Oke, ini lagu ini menceritakan itu. Dua laki-laki menyukai satu perempuan dan laki-laki yang satu menyuruh memilih satu di antara dua.
0: Iya.
2: Iya. Oke. Kalau begitu menyapalah dulu. Ucapan yang pertama buat Bang Palen, selamat bertugas sampai tuntas dan tetap semangat. Terus ada juga Kenziar yang terima Dire, ada Dire, Mama Novel, Mama Ina, Mama Ayu, Mama Bagus,
0: iya.
2: Ada Citra Kamoro, ada juga Bang Roy Kamudi, Bunda El, Nona Fika, Pak Junedi, Ciseruk, ada juga dari Bogor, dan buat Pak Yoman di Buleleng, Bali, dan buat semuanya saja lah bang. Manapun berada, dari Sabang sampai Merauke, tanpa terkecuali.
0: Baik.
2: Oke, lagunya ditunggu buat Bang Paling, selamat bertugas sampai tentang selamat siang, musik tergantungan daerah. Terima kasih Bang Paling. Horas.
0: Terima kasih kembali Horas. Selamat siang untuk Bang Luhut ya, tentunya sudah bergabung di siang hari ini. Dan untuk anda pendengar, kami ajakkan kita dengarkan dulu dengan dua tembang yang sudah di request. Nanti anda bisa bergabung kembali selepas beberapa tembang berikut ini.

0: Lama amat sih mobil depan nih. Ayolah.
1: Sabar, napa? Itu garis lurus, garis lurus. Bo, ya dilihat dulu.
0: Udah, nggak ada polisi juga kali, Bill.
2: Mau ada polisi, nggak ada polisi. Mau garis lurus atau putus, yang namanya patuh, hukumnya harus.
3: Seseorang akan merasakan geli saat digelitik oleh orang lain. Namun mengapa saat menggelitik diri sendiri tidak merasakan geli? Menurut kognitif neurosainsis, rasa geli timbul dari otak sehingga otak mampu mengendalikan rasa geli ketika digelitik oleh diri sendiri daripada digelitik oleh orang lain. Saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, cerebellum atau otak kecil yang terletak di bagian belakang kepala yang berfungsi untuk pengendali gerakan memperbaiki sensasi yang akan ditimbulkan sehingga membatalkan respon geli yang muncul.

0: Nabire siang ini.
1: Beberapa tempat yang baru saja menemani dan mendengar saat ini mantar kita pukul 12.46 menit waktu Indonesia Timur. Untuk Anda yang masih ingin bergabung, 2274 sudah ada yang terhubung. Silakan, selamat siang.
2: Halo, selamat siang Bung Valen.
1: Ya, selamat siang, silakan.
2: Dari Ambon.
1: Bung Junaidi, silakan.
2: Bung Junaidi, ya Bung Junaidi. Apa kabar Bung Valen?
1: Baik selalu, terima kasih. Bung Junaidi, gimana kabarnya?
2: Oh, syukur, memang cuaca terang. Boleh request lagu dari Manado?
1: Boleh, silakan.
2: Apa tanam di sana, buah-buah di sini? Bougainville Trio.
1: Bougainville Trio.
2: Tanam di sana, buah-buah di sini.
1: Masih dicari ya.
2: Kalau sing ada no pilih beta atau dia. Oke, kirim salamnya. Bung Valen, terima kasih banyak. Selamat menjalankan tugas. Semoga diberkati Tuhan selalu ya. Bersama keluarga. Lalu ada musalam dulu. Ada Bunda Els di Manado. Harapan sehat ya. Lalu Fika juga yang ada di Manado, bunda saya, ibu, mama bagus juga, ada mama siapa novel ya, ada Diren di sana, ada siapa Uluhut juga ya, ada di Tapanuli Utara. Selamat siang dan harapan sehat. Lalu Oma Amu, Ibu Ae, Mama Amu juga di sana, selamat siang. Ada Senja juga, Mama Ayu juga. Lalu Pak Romberi kan, barusan Eka dilewat juga. Lalu ada Ibu Jamila juga di Jambia, selamat siang dan harapan sehat. Lalu ada siapa lagi? Bintang Pratama atau Bintang siapa tadi ya? Ada Natuna Surun juga di sana, dia di Sulawesi Tengah. Ada lagu Bung Valen.
1: Kalau yang tanam di sini tuh, tanam di sana atau di sini ada dari Trio Bougainville belum dapat nih.
2: Lalu apa yang dapat, beta, pilih beta atau dia?
1: Pilih beta atau dia, itu penyanyinya siapa?
2: Ambon, orang Ambon, dari Ambon. Kalau saya Ogi Payapu juga, Tulanita. Ogi Payapu, Tulanita.
1: Di sini malah munculnya Vicky Salamur ya.
2: Dapat?
1: Dapatnya dari Vicky Salamur, Bung Junaidi.
2: Boleh juga. Boleh juga. Oh yang pilih beta tuh dia tuh Vicky Salamur ya, boleh juga. Atur juga yang penting lagu dong.
1: Baik.
2: Oke, terima kasih banyak dan kilai untuk keterampilan Bung Valen ya.
1: Iya.
2: Selamat siang.
1: Terima kasih, selamat siang kembali untuk Bung Yaidi di Ambon yang sudah bergabung ya. Ya, satu platform lagi mendengar. Nah, mengingat waktu ya, nantinya pukul 13 kita akan ikuti Warta Berita Nasional ya, dari Pro3 Dinamika Olahraga. Ya, di belakangnya Bu Junaidi, selamat siang.
3: Iya, halo, selamat siang. Musik tradisional dan budaya.
1: Ya, selamat siang.
3: Iya, selamat siang juga Kak Alen. Langsung aja saya, ini pembekang kunci nih Senja. Lagunya dari timur yang berjudul Kewa-Kewa.
1: Kewa-Kewa?
3: Iya. Spesial buat Amowin Desi. Oke, Kak Valen, lagunya ditunggu RRI Jaya di udara. Makasih.
1: Baik, terima kasih kembali. Selamat siang untuk semua yang sudah bergabung ya. Dan juga pendengar, nah, senja tadi sebagai penutup ya, tentunya dalam acara Ruang Ruang di Indo, dalam acara musik tradisional dan budaya ya, tentunya kita berpisah, nah, harapan nantinya dapat berjumpa kembali di jam yang sama ya, setiap harinya. Selamat siang untuk Anda dan selamat mendengarkan.

0: Pendengar, selanjutnya kami ajukan untuk kita ikuti penyampaian warta berita olahraga pukul 13 waktu Indonesia Timur.
1: New York Knicks melangkah ke final wilayah NBA. Atlet panjat tebing putri Indonesia, Desak Made Rita Kusumadewi, meraih medali perunggu pada ajang World Climbing Series Wujiang 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali bersama Anda di siang hari ini. Sejumlah informasi menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah Dinamika Olahraga siang hari Pro 3 selengkapnya.

0: Kita awali dinamika olahraga siang hari ini dengan cabang olahraga paling populer sedunia sepak bola. Dan kita menuju ke Liga Spanyol, di mana Barcelona memastikan gelar Liga Spanyol musim 2025-2026 usai menaklukkan Real Madrid di Stadion Camp Nou dini hari tadi. Lina Dea melaporkan selengkapnya.
1: Now the onus is on Real Madrid to try and turn things around as the full-time whistle goes at the Spotify Camp Nou. Football Club
2: Barcelona sukses menegaskan dominasinya dengan mengunci gelar Liga Spanyol musim 2025-2026 usai menaklukkan Real Madrid 2-0 di Stadion Camp Nou dini hari tadi. Bermain di hadapan pendukung sendiri, Blaugrana langsung tampil agresif sejak awal pertandingan bertajuk El Clasico tersebut. Marcus Rashford membuka keunggulan cepat lewat tendangan bebas indah pada menit ke-9. Ferran Torres kemudian menggandakan keunggulan tuan rumah pada menit ke-18 dengan memanfaatkan umpan Dani Olmo. Setelah itu, Barcelona terus mendominasi jalannya pertandingan hingga peluit akhir dibunyikan. Usai laga, pelatih Barcelona Hansi Flick mengaku senang dan bangga atas keberhasilan timnya musim ini.
3: Hari ini juga tidak mudah setelah kami unggul karena mereka terus menekan. Tetapi saya pikir kami mampu mengendalikan permainan dan bertahan dengan sangat baik. Saya bangga, saya tidak akan pernah melupakan hari ini. Saya sangat senang dengan kemenangan ini. Atmosfer di stadion ini luar biasa. Mungkin ada 40.000 orang lebih di akhir pertandingan. Itu sungguh luar biasa. Ini menakjubkan. Saya benar-benar bahagia berada di Barcelona.
2: Sementara itu, Real Madrid sejatinya sempat memberi tekanan sejak awal pertandingan. Vinicius Junior memperoleh peluang cepat, namun berhasil digagalkan kiper Barcelona, Joan Garcia. Penjaga gawang Madrid, Thibaut Courtois, juga tampil gemilang dengan menggagalkan sejumlah peluang Barcelona. Los Blancos juga sempat mencetak gol lewat Jude Bellingham pada menit ke-62, namun wasit menganulir gol tersebut karena offside. Kekalahan ini memastikan Madrid mengakhiri musim ini tanpa trofi utama. Usai pertandingan, pelatih Real Madrid Alvaro Arbeloa mengaku memahami kekecewaan besar para pendukung setelah musim yang mengecewakan ini.
4: Tidak banyak yang bisa kami katakan karena kami memahami frustrasi, kekecewaan, dan ketidakpuasan musim ini. Satu-satunya yang bisa kami lakukan adalah bekerja, menatap masa depan, dan belajar dari semua yang kami lakukan tahun ini. Kami tahu Real Madrid selalu bangkit kembali. Kami adalah tim yang sudah berkali-kali jatuh, tetapi juga berkali-kali bangkit. Namun, sekarang saya memahami kemarahan para pendukung Madrid, sama seperti yang kami rasakan. Itu sangat jelas, dan kami harus bekerja untuk memperbaiki situasi yang kami alami saat ini.
2: Tambahan 3 poin dari laga ini membuat Barcelona kini mengantungi 91 poin dari 35 pertandingan. Kemenangan atas Real Madrid sekaligus mengantarkan Barcelona meraih gelar La Liga untuk tahun kedua secara beruntun. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Dari Liga Spanyol kita menuju ke Liga Inggris di mana Arsenal meraih kemenangan penting atas West Ham United dengan skor tipis 1-0 di London Stadium malam tadi. Gol kemenangan The Gunners dicetak oleh Leandro Trossard, namun West Ham sempat menyamakan kedudukan pada masa injury tapi dianulir oleh VAR. Hasil ini membuat tim asuhan Mikel Arteta semakin kokoh di puncak klasemen dengan poin 79 dari 36 pertandingan. Arsenal unggul 5 poin atas Manchester City yang sekarang ini berada di posisi kedua dan baru memainkan 35 laga. Sementara West Ham gagal keluar dari zona degradasi dengan hanya mengumpulkan 36 poin. Terpaut satu angka dari Tottenham yang berada di satu tingkat zona aman.

Dari sepak bola kita beralih ke cabang olahraga bola basket NBA, di mana New York Knicks memastikan langkah ke final wilayah NBA usai menundukkan Philadelphia 76ers 144-114 pada game keempat semifinal pada pagi tadi. Hasil itu membuat Knicks menang telak 4-0 dalam seri playoff. Knicks tampil dominan sejak awal pertandingan melalui permainan menyerang yang agresif. Philadelphia dilaporkan sempat mencoba bangkit lewat permainan Joel Embiid dan Tyrese Maxey, namun rapatnya pertahanan Knicks membuat serangan dari Sixers tidak berkembang maksimal. Miles McBride tampil impresif dengan mencetak 25 poin untuk Knicks, sementara Jalen Brunson turut menyumbang 22 poin dari kemenangan besar tersebut. Kemenangan ini memastikan New York Knicks lolos ke final wilayah NBA dengan performa sempurna. Sebaliknya, Philadelphia Sixers harus tersingkir setelah gagal meraih satu kemenangan pun di semifinal wilayah.

Kita beralih ke informasi dari ajang balap MotoGP, di mana kemenangan pada putaran kelima kejuaraan dunia MotoGP Perancis 2026 membuat Jorge Martin memangkas jarak dengan rekan setimnya Aprilia Racing Marco Bezzecchi dalam persaingan klasemen sementara. Martin yang meraih kemenangan pertamanya musim ini di sirkuit Bugatti Le Mans kini mengoleksi 127 poin atau hanya terpaut satu angka dari Bezzecchi yang masih memimpin klasemen dengan 128 poin. Meski gagal mempertahankan kemenangan setelah finish kedua di Prancis, Bezzecchi tetap menjaga posisinya di puncak klasemen berkat konsistensi yang ditunjukkannya sepanjang musim dengan torehan 3 kemenangan dan juga 5 podium. Dominasi Aprilia juga makin terlihat setelah pembalap satelit mereka, Ai Ogura, naik ke posisi kelima klasemen dengan 67 poin usai finish posisi ketiga. Sementara itu, absennya Marc Marquez akibat cedera membuat peluangnya dalam perebutan gelar juara menjadi mulai tertinggal. Pembalap Ducati Lenovo tim itu kini berada di posisi ketujuh dengan 57 poin.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Hai Ramadan, Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia, menyampaikan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang telah menyiarkan rangkaian program Piala Dunia tahun 2006. Semoga program Piala Dunia membawa berkah kebahagiaan bagi seluruh masyarakat Indonesia, terutama pecinta sepak bola. Mari masyarakat Indonesia ikuti terus siaran Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Demikian, terima kasih.

0: Kita kembali ke informasi seputar Si Kulit Bundar. Kali ini kita menuju ke ajang Super League di mana partai syarat gengsi bertajuk El Clasico Indonesia antara Persija Jakarta versus Persib Bandung berhasil dimenangkan oleh sang pemuncak klasemen Persib dengan skor 1-2. Hasil tersebut pun semakin memperlebar peluang juara. Tom Hai dan kawan-kawan tinggal menyisakan dua laga di sisa Super League 2025-2026. Berikut informasinya, Senti Hilamsyah.
1: Persib Bandung kembali membuktikan diri memiliki mental juara setelah bisa membalikan keadaan atau remontada dari ketertinggalan untuk mengalahkan Persija Jakarta 2-1 pada pertandingan pekan ke-32 Super League 2025-2026 kemarin di Stadion Segiri Samarinda. Pada awal pertandingan Persib sempat berada dalam tekanan setelah Persija lebih dulu membuka keunggulan melalui gol Aladin Ajari pada menit ke-19. Tak butuh waktu lama, Persib berhasil menyamakan skor lewat aksi Adam Alis pada menit ke-28. Adam pun kembali menunjukkan ketajamannya 10 menit berselang dengan mencetak gol kedua pada menit ke-38 sekaligus memastikan Persib berbalik unggul dan bertahan hingga akhir laga. Usai pertandingan, pelatih Persib Bojan Hodak mengungkapkan rasa puas atas perjuangan keras para pemainnya. Menurut pelatih asal Kroasia itu, duel kontra Persija memang sejak awal diprediksi berjalan sulit dan penuh tensi tinggi sehingga keindahan permainan bukan menjadi fokus utama. Hodak pun menilai kemenangan kali ini merupakan buah dari kerja keras kolektif seluruh tim, meski mengakui penampilan anak asuhannya belum menunjukkan performa terbaik secara permainan.
2: Saya sudah katakan sebelumnya bahwa ini tidak akan menjadi pertandingan yang indah. Ini akan menjadi laga yang sangat sulit. Ini bukan tipe pertandingan yang terbaik untuk dinikmati, tetapi sangat menguras tenaga, kerja keras, dan pada akhirnya kami memenangkan pertandingan.
1: Secara khusus, Hodak pun memberikan pujian kepada Adam Alis yang tampil luar biasa dan menjadi sosok penentu kemenangan. Sementara dari sisi pemain, Adam Alis

0: kita dapat 3 poin.
1: Meski demikian, Adam mengingatkan rekan-rekannya untuk tidak cepat berpuas diri. Ia mengajak seluruh tim untuk segera mengalihkan fokus pada 2 laga sisa untuk memastikan posisi puncak tetap terjaga. Sementara itu, berkat kemenangan ini, Persib tetap memimpin klasemen sementara dengan mengumpulkan nilai 75 dari 32 pertandingan. Sementara bagi Persija, kekalahan tersebut menghabisi peluang mereka untuk meraih trofi juara musim ini.

0: Persija harus mengubur mimpi dalam perburuan gelar juara setelah takluk dari Persib Bandung di Stadion Segiri Samarinda. Berikut informasinya Setio Agung.
1: Persija Jakarta harus mengubur perburuan gelar juara musim kali ini usai takluk 1-2 dalam laga El Clasico melawan Persib Bandung pada pekan ke-32 di Stadion Segiri Samarinda Minggu sore. Kekalahan tersebut membuat tim Macan Kemayoran gagal memangkas jarak poin dari rivalnya itu di papan klasemen. Persija Jakarta sempat unggul lebih dulu melalui gol Aladin Ajarai pada menit ke-19 setelah memanfaatkan umpan Fabio Kalonego. Namun Persib Bandung mampu menyamakan kedudukan lewat Adam Alis pada menit ke-28. Adam Alis kembali mencatatkan namanya di papan skor pada menit ke-37 untuk membawa tim Maung Bandung berbalik unggul 2-1. Skor tersebut bertahan hingga turun minum dan tidak berubah sampai peluit panjang dibunyikan. Pelatih Persija, Mauricio Souza, tetap mengapresiasi penampilan anak asuhnya meski hasil akhir tidak sesuai target.
2: Satu tim yang berani,
3: que jogou com a bola o tempo todo,
2: main dengan gol di kaki,
3: que deu 19 chutes no gol do Bandung,
2: dan 19 kali kita tembak,
3: atrapalhas 7 no nosso gol.
2: Então, mereka 7 gol.
3: Então, é claro que nós não estamos satisfeitos com o resultado.
2: Pasti kita tidak puas dengan hasil ini.
3: É claro que a gente...
1: Pemain Persija, Fabio Kalonego, juga mengaku kecewa dengan hasil yang diraih timnya. Ia menyoroti penyelesaian akhir yang membuat timnya gagal mengantongi poin.
4: Tem muito o que falar, é baixar a cabeça, trabalhar e seguir no
2: campeonato.
1: Pada klasemen sementara, Persija Jakarta berada di posisi ketiga dengan koleksi 65 poin, terpaut 10 angka dari pemuncak klasemen sementara, Persib Bandung. Dengan dua laga tersisa, Persija dipastikan tidak mampu mengejar selisih poin tersebut, meski menyapu bersih seluruh pertandingan. Sementara itu, persaingan perebutan gelar juara kini menyisakan Persib Bandung dan Borneo FC. Dua pertandingan terakhir musim ini akan menjadi penentu tim yang berhasil mengangkat trofi Liga. Demikian dari Jakarta, Setio Agung melaporkan. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Sementara itu dalam pertandingan lainnya, PSIM berhasil mengalahkan Maluku United dengan skor 2-0 dalam laga Super League pekan ke-32 di Stadion Sultan Agung Bantul kemarin. Kedua gol Laskar Mataram dicetak oleh Ze Valente dari penalti pada akhir babak pertama dan Irfan pada masa injury di babak kedua. Tambahan 3 poin membuat PSIM mengoleksi 42 poin dari 32 pertandingan untuk naik ke peringkat ke-11 dalam klasemen Liga. Sementara itu, Maluku United tertahan di posisi ke-6 dengan 52 poin, sama dengan Persebaya Surabaya.

Kita beralih ke olahraga panjat tebing, di mana atlet panjat tebing disiplin speed putri Indonesia, Desak Made Rita Kusuma Dewi, menjadi satu-satunya atlet yang membawa pulang medali bagi merah putih dari World Climbing Series Wujiang 2026 Tiongkok. Dalam putaran final yang diselenggarakan kemarin, dia berhasil merebut medali perunggu dalam perebutan tempat ketiga small final nomor speed individu putri setelah mengalahkan wakil Polandia Natalia Kaluka. Atlet asal Bali itu mencatatkan waktu 6,17 detik, sedangkan lawannya 6,39 detik. Sementara medali emas diraih oleh atlet Polandia Alexandra Kaluka, seusai menundukkan Elizaveta Ivanova dalam babak final atau big final. Ivanova merupakan atlet netral individu yang diizinkan bertanding secara netral tanpa mewakili negaranya.

0: Kejuaraan Mixed Martial Art MMA tingkat Asia 2026 akan dilaksanakan di Bali pada Juli mendatang, diyakini akan mendatangkan multiplier effects. Selain melakukan sport tourism, event ini juga berdampak positif bagi sektor lainnya seperti sosial, ekonomi, dan budaya. Berikut laporan selengkapnya Putu Nirawati.
1: Olahraga hanya sebagai alat komunikasi untuk penyatuan.
2: Kejuaraan Mixed Martial Art MMA tingkat Asia 2026 yang akan dilaksanakan di Bali pada bulan Juli diyakini akan mendatangkan multiplier effect. Hal tersebut diungkapkan Dewan Kehormatan Pengurus Pusat PT Indonesia Bela Diri Campuran Amatir IBCA Mixed Martial Art MMA, Muhammad Khairul Fatwah. Dia yang juga merupakan founder PT MCBA ini mengatakan kehadiran 48 negara peserta akan mampu meningkatkan geliat sport tourism Pulau Dewata. Selain itu, pasca event bergengsi tingkat Asia ini, silaturahmi Indonesia khususnya Bali tetap akan terjalin, bahkan berkembang ke sektor lainnya baik sosial, ekonomi, dan budaya.
1: Sangat luar biasa,

MMA, buat atlet atau buat organisasi saja. Tapi secara sosial, ekonomi, budaya Indonesia, khususnya

0: Selain fokus menjadi tuan rumah yang baik, MMA Indonesia juga tengah mempersiapkan atlet-atlet terbaik untuk diturunkan dalam kejuaraan ini. Ada 150 kelas yang akan dipertandingkan selama kejuaraan MMA Asia yang dihelat mulai 1 hingga 10 Juli 2026.
1: Semua kelas sekitar 150 kelas, semua akan kita isi dikali 2, karena minimal maksimal 2 peserta dalam satu kelas pertandingan MMA. Jadi animo masyarakat memang terkait ini sangat tinggi sekali, dikarenakan ini pertama sekali diadakan di Indonesia.
0: Maraden Lumban Toruan menambahkan saat ini pihak panitia sedang meninjau sejumlah venue yang representatif dan kemungkinan besar event ini akan dilaksanakan di kawasan Nusa Dua. Para peserta luar negeri sebagian besar juga telah mengkonfirmasi kehadiran dan partisipasinya dalam event ini. Reporter RRI Denpasar, Putri Mirawati.

Demikian dinamika olahraga siang dari Pro 3. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia. Salam olahraga.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI,

Negara Anda masih bersama Pro 1 RRI Nabire dan saat ini jam menunjukkan pukul 13.44 menit waktu Indonesia Timur. Dan untuk Anda pendengar, nantinya Pro Dangdut ya pukul 14 atau pukul 2 siang dan masih menemani Anda saat ini sambil menantikan kami hadirkan dengan beberapa tembang yang sudah kami siapkan untuk Anda. Cuaca untuk Kota Nabire saat ini masih sangat cerah, mendukung berbagai aktivitas Anda yang sedang menikmati waktu beraktivitas atau yang kembali melaksanakan aktivitas selepas beristirahat.

0: Nih, kalau kayak gini udah mirip belum nih tanda tangannya?
1: Apaan sih? Belum.
2: Eh, pada ngapain sih ini berdua?
0: Enggak kok. Ini lagi niru tanda tangannya, bos. Soalnya si bosnya lagi keluar kota tuh. Sedangkan laporannya harus segera diselesaikan.
2: Astaga, beraninya kalian. Awas loh, pemalsuan tanda tangan pejabat lembaga pemerintah dapat dijerat dengan pasal 263 ayat 1 KUHP dengan ancaman pidana maksimal 6 tahun penjara. Emang kalian mau dipenjara karena memalsukan tanda tangan? Ayo!

0: Nabire siang ini.
1: Pendengar, kami memperhatikan untuk kami sampaikan informasi cek fakta. Yang pertama, beredar unggahan di media sosial Instagram yang menggunakan foto Menteri Sosial Saifullah Yusuf dengan klaim narasi Kemensos secara brutal menggelembungkan pagu harga sepatu rakyat hingga Rp700.000 per pasang, padahal harga pasar produksi aslinya hanya Rp179.000. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar melalui surat resmi bernomor 253/1.6/HM.03/5/2026 tanggal 6 Mei 2026. Kepala Biro Hubungan Masyarakat Kementerian Sosial Devi Deliani membantah bahwa unggahan yang beredar di media sosial tersebut mengandung informasi yang salah dan informasi menyesatkan sehingga bisa mengiring opini yang tidak baik pada instansi dan masyarakat. Selain itu, mengutip dari pemberitaan news.detik.com berjudul Gus Ipul tegaskan isu markup harga sepatu sekolah rakyat hoax, ya, Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Gus Ipul, merespon soal isu markup harga sepatu siswa sekolah rakyat yang belakangan ini viral di media sosial. Yang menegaskan informasi tersebut hoax dan memutarbalikkan fakta untuk membentuk narasi negatif. Lebih lanjut, mengutip dari pemberitaan Kompas TV, Gus Ipul menjelaskan bahwa seluruh proses pengadaan barang untuk program sekolah rakyat dilakukan melalui mekanisme lelang terbuka. Penentuan anggaran tersebut telah melalui proses bertahap yang melibatkan pembahasan bersama DPR RI. Beredar sebuah unggahan video yang mengklaim bahwa Gubernur Papua Matius Derek Fakiri mengumumkan adanya bantuan dana senilai Rp147 miliar. Menurut narasi dalam unggahan, setiap orang akan mendapatkan dana sebesar Rp300 juta. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar, dan setelah dilakukan penelusuran menggunakan Google Lens, menemukan video itu memanipulasi foto Matius di laman rri.co.id berjudul Gubernur Papua Komitmen Jadikan Papua Barometer Percepatan Pembangunan. Foto itu adalah momen Matius memberi keterangan pers usai dilantik menjadi Gubernur Papua di Istana Negara pada 8 Oktober 2025. Melalui akun media sosial Instagram resminya, yakni @matiusfakiri, tidak ditemukan informasi terkait pembagian dana bantuan senilai Rp147 miliar. Lebih lanjut, untuk mengecek hasil video tersebut menggunakan Hive Moderation, hasilnya suara Matius mengumumkan bantuan senilai Rp147 miliar memiliki probabilitas 99% dihasilkan oleh Artificial Intelligence atau AI. Kami ajak mereka selanjutnya untuk kita melangkah ke acara yang berikut.
0: Dangdut bersama Pro 1 Nabire.

Dengar, kita berjumpa dalam acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, edisi siaran hari Senin 11 Mei 2026. Bersama saya Valen Elwan, Bung Ferdinand dan juga Bung Timotius. Avan ini di pemancar radio mengucapkan selamat siang dan selamat mengikuti.

0: Kami ajakkan pendengar untuk berpartisipasi melalui telepon 0984-22074 atau juga melalui WhatsApp 0813-5494-419. Tentunya hingga nanti pukul 15 sampai hingga pukul 3 sore waktu Indonesia Timur. Nah, sebagai pembuka pintu dalam acara Perundangut 2074 sudah terhubung. Selamat siang.
1: Dan saudara kita.
0: Ya, Bung Nasrun, silakan.
1: Iya, lagunya Camelia Malik. Aduhai.
0: Aduh.
1: Ya, aduhai.
0: Oh iya.
1: Ya, pertama-tama Bang Rinya sahabat tugas, selalu ya bersama kelabar rumah, ada Mayu, ada Kamabulan, Manopil, Mateku, ada Iren, ada Jakarta, ada di Bogor, ada Pak Alex, ada Iwan, Bung Leman, Maulan, sama Piyai Masuhi, ada Ma Bagus, ada Pegas, Sten, Putri, Senja, semuanya datang bekerja ke Pasar. Terima kasih.
0: Assalamualaikum. Baik, terima kasih kembali. Selamat siang untuk Bung Nasrun di Palu yang sudah bergabung ya. Sebagai pembuka pintu dalam acara Perudangdut Pro 1 RRI Nabire. Lagunya Aduhai. Nah, lagunya sudah saya siapkan. Untuk Anda yang bergabung di belakangnya Bung Nasrun, selamat siang.
2: Selamat siang, dan di sudah lagi saya Bang Palen.
0: Ya, selamat siang, silakan Bang.
2: Iya, ini masih kabar-kabar ya tuh Bang. Saya juga masih cerah.
0: Iya. Sangat cerah.
2: Kalau misalnya aku mau dengar lagunya dari Ria Amelia.
0: Ria Amelia.
2: Judulnya itu Loh Kok Marah.
0: Oke.
2: Okay. Oke, sebentar mencari menyapa dulu. Siapa yang pertama buat Bang Palis, selamat buat sampai tuntas dan tetap semangat. Terus ada juga Zenja, ada Diren, Mama Novel, Mama Indah, Mama Ayu, ada Pak Junedi, ada Bang Reza Mudi, Bang Pratamoro, Bunda E, Nona Pika, Bang Yoman di Buleleng. Terus buat semua lah. Iman, ada lagunya Bang?
0: Iya. Yeah.
2: Oh, gini yang di situ ya lain seperti yang sudah lagi.
0: Iya.
2: Oh, salam buat lagi itu di sana, Pak.
0: Wah. Baik.
2: Oh, lagi dengar lagi itu. Oh ya. Salam buat lagi itu dari Tapanuli. Yes, lagunya ditunggu.
0: Baik.
2: Bang Palem, selamat bertugas sampai tuntas. Selamat siang dan juta adalah kita. Terima kasih Bang Palem.
0: Iya.
2: Horas.
0: Terima kasih kembali Horas. Selamat siang untuk Bang Luhut ya di Tapanuli yang sudah bergabung. Ferdinand ya, dapat salam nih dari Tapanuli ya. Nah, di belakangnya Bung Ferdinand, Bung Luhut ya. Selamat siang.
3: Selamat siang Pro Dangdut adalah kita Kak Valen.
0: Iya, silakan mau bagus.
3: Aku mau ucapin selamat bertugas, sehat selalu, panjang umur, kemang rezekinya, Tuhan selalu memberkati keluarga Kak Valen.
0: Amin, doa harapan yang sama untuk Mama Bagus.
3: Terima kasih kembali. Kak Valen, saya mau dengar lagu judulnya Cubit-Cubitan. Tapi gak tahu yang nyanyi Dalai Laka, siapakah, yang penting judulnya Cubit-Cubitan.
0: Oh iya.
3: Salamnya buat yang baru lewat, Abang Ruhut, terus Abang Nasron, Abang Junaidi, Abang Mahmud, tak lupa juga buat Nona Fika sama Bunda El, ucapannya selamat siang semua. Terus buat Teh Jamila, Abang Andi, Abang Yusuf, ucapannya juga selamat siang. Tak lupa juga buat yang di Pulau Nusana, Pak Alek, Pak Kris, Mama Mukiri, Mama Mauli, Mama Ikram di Topo sana, ucapannya juga selamat siang. Mama Lani di Arui, Mama Ferosi, Piasi, Furusi, Supiri juga selamat siang. Di Timika sana, Putra Putri Komoro, Putra Putri Leo 9, Putra Putri Intan, Abang Mansar Mansor, Opami Kopa Valen, Iso Sambi, Putri Kurido Masumaru Merawer Amo, Bapak dan Mama Korinsano, Mama dan Bapak Angel, Mama dan Bapak Rahel, ucapannya juga selamat siang. Terus buat Mbak Lia, Mbak Lasi, Mbak Aja, Mbak Yati, Damar Wulan, ucapannya selamat siang juga. Bunda Novel, terus buat Bunda Puja, Putri Kacang juga, ucapannya selamat siang. Putra Tunggal, Mas Waro sama Mama Randy, Senja, Pak Adi dan Budi Kepreknya, Mama Wahyu, Bapak dan Mama Teguh, Mama Siva, Putra Arema, Diren, Pak Adi Arema, Bung Aku Deomi, Paman Yoteni, Terus buat yang di Cirebon sana Bunda Alva, di Jakarta sana ada Teh Ria, di Jogja sana ada Bapak Mansar Keri, di Buleleng sana ada Bapak Nyoman. Terus buat pendengar pemerhati tanpa terkecuali, ucapannya selamat siang, selamat berapa saja. Terus buat pendengar kru-kru Pro 1, Pro 2, Pro 1, Pro 2, ucapannya selamat siang, yang lagi bertugas seperti kawalan selamat bertugas, yang lagi istirahat semalam istirahat, jangan lupa santap siangnya. Buat kawalannya sementara itu dulu, lagunya ditunggu, terima kasih.
0: Terima kasih kembali, selamat siang untuk Mama Bagus ya, yang sudah bergabung. Lagunya Cubit-cubitan dari Elvis Sukaisih ya. Nah, tiga penelpon yang sudah berpartisipasi, kita dengarkan dulu pendengar dengan teman-teman yang sudah di request. Selamat siang dan semoga terhibur.

akan setia sampai mati. Dan kalau kawin nanti, mas kawinnya dari abang, abang akan berikan berlian sebesar kepala kerbau. Kalau berliannya belum ada, kepala kerbaunya duluan aja sayangnya.

0: Aku adalah alam. Aku telah ada lebih dari jutaan tahun. Aku tidak terlalu membutuhkan manusia. Manusialah yang membutuhkan aku. Hanya saja manusia terlalu sombong, mengacuhkan aku dan merusakku. Hutanku gundul, lautanku penuh dengan sampah, sungaiku tercemar. Bahkan keluargaku diburu untuk dibunuh. Aku tengah menderita, menanggung akibat dari apa yang telah dilakukan manusia. Aku adalah sumber kehidupanmu. Lindungilah aku sebelum semuanya terlambat.
1: Pernah nggak sih kamu bingung bedain jam, waktu sama pukul? Kayaknya sama, tapi ternyata beda fungsi loh. Jadi gini, kalau ngomongin berapa lama, pakainya jam. Misalnya, aku nungguin kamu 2 jam loh. Kalau kapan kejadian, pakainya waktu. Contohnya, waktu yang pas buat jalan-jalan tuh sore hari. Nah, kalau nyebut jam berapa tepatnya, baru deh pakai pukul. Misalnya, besok ketemu di sini pukul 8 pagi ya. Jadi, biar makin kece pas ngomong, inget-inget nih bedanya. Jam buat durasi, waktu buat momen, dan pukul buat nunjukin jam.

0: Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Dangdut bersama Pro 1 Nabire.

0: Beberapa teman dangdut yang bersedia menemani Anda saat ini, mari kita pukul 14:29 waktu Indonesia Timur, dan untuk Anda yang masih bergabung 22074. Ada yang sudah terhubung, silakan. Selamat siang, Bro Dangdut.
1: Selamat siang, Pak Le.
0: Among.
1: Mbak, kok lupa Among lagi? Selamat siang, selamat bertugas, Pak Le.
0: Terima kasih, Among. Silakan, Among.
1: Ya. Lagunya tuh, ada yang ses. Ada yang ses.
0: Iya, yang satu kan yang dua?
1: Lagu Dangdut. Lagunya yang sama Dangdut, lagu joget dari Raja Ampat Toro.
0: Oh iya.
1: Ya, selamat siang, selamat bertugas, paling, selamat berkasih paling.
0: Amin, terima kasih.
1: Ya, salam buat yang berbuka pintu sampai yang baru lewat, kamu salam balik saja. Ya, salam lagu buat yang cantik-cantik, yang dewi, yang ganteng-ganteng, yang di pemancar wajo. Kakak yang cekor wah.
0: Om Tio.
1: Om minta salam saja. Ya, buat kakak ini, tentang Natalia, semua yang di Kota Baru, Kota Lama.
0: Iya.
1: Ya, salam laba. Bapak Samberi, Mama Samberi, Tete dan Nenek di YPK. Opale, Ketulewa Sembila, Bapak Mandowe, Paman Yoseni, salam dari Amo. Iya. Buat Ako Diomi, putra-putri Komoro, Bapak yang di Flores, Bapak yang di Ambon, salam saja dari Amo.
0: Iya.
1: Mama Rani di Arui, selamat siang. Mama Ayu, Mama Ina, Mama Ika, Mama Siri, semua yang di Topo Tiga, Topo Kecamatan. Sebagai, ya, buat Mama Nope, Bunda Puja, Kakak Ros. Itu lagi, ya, tete aku di batas kota. Oh, bu, Mama Korsano, ada di kios di darat. Ya, buat Mama Rahel, Bapak Rahel, Bapak Angel, Mama Angel. Ya, itu saja. Terima kasih. Kembalikan jalur. Mama bagus, Lensenja. Balasri, Arema, semua yang di SPC, ada di Sasa. Buat Biren. Itu saja. Terima kasih. Tuhan memberkati kepala.
0: Amin. Terima kasih. Tuhan memberkati kamu, ya tentunya. Ya, Amo sudah bergabung, lagunya Densus ya. Nah, di belakangnya Amo 22074 atau 0813-5494-419 ya, untuk Anda yang bergabung hingga pukul 15 atau jam 3 sore nanti tentunya. Ya, 2074 ada yang terhubung. Selamat siang, Bro Dangdut.
2: Iya, halo, selamat siang, Bro Dangdut. Dangdut adalah kita, Kak Salim.
0: Iya, selamat siang, ya, silakan senja.
2: Sehat selalu, Kak Salim ya. Amin, dengan Tuhan tentunya doa terbaik dari Senja.
0: Amin, terima kasih.
2: Iya. Senja minta lagu dari Ajeng Febri ya, Kak. Yang berjudul Babi Babi Bu. Babi Babi Bu.
0: Iya.
2: Ada, Kak, ya? Iya. Oke, lagunya buat pembuka pintu juga yang barusan lewat Amo. Salam sehat selalu, Amo. Makasih senggolannya. Nama bagus juga, dan semua pemerhati tanpa terkecuali di siang ini yang lagi stay. Sehat selalu. Oke, Kak Valen, RRI saya di udara, makasih.
0: Baik, terima kasih kembali.

Tanya senja 22074 atau 0813-5494-419 untuk Anda yang masih bergabung. Selamat siang juga untuk pendengar saat ini yang baru saja bersama Pro 1 Arena Bires. Selamat mengikuti siang Pro 1 dan juga yang sudah mendengarkan dari pukul 5 pagi ya, hingga saat ini terima kasih banyak untuk kebersamaan untuk Anda tentunya. Dan juga yang masih melaksanakan aktivitas yang mungkin masih jaga jualan untuk mama-mama orang yang masih ada di pasar ya, atau mungkin juga untuk petani yang saat ini masih di kebunnya ya. Nah, apapun segala aktivitas dan kesibukan Anda saat ini, semoga dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa tentunya. Nah, dan cuaca untuk Kota Nabire saat ini masih sangat cerah mendukung berbagai kesibukan. Ya, masih ada yang bergabung silakan. Kalau tidak ada lagi, kita dengarkan dulu dengan dua tembang sambil menanti ya, untuk Anda 22074 atau 0813-5494-419 dengan beberapa tembang berikut ini.

0: Tahukah Anda bahwa Louis Braille bukanlah penemu huruf Braille? Huruf Braille diciptakan prajurit Prancis bernama Charles Barbey. Saat itu, Barbey, yang merupakan pasukan Napoleon Bonaparte, menciptakan sistem penulisan unik saat perang. Banyak prajurit kurir yang mati ketika mengirim pesan karena masih menggunakan penerangan. Barbey menciptakan sistem penulisan unik dinamakan tulisan malam sonografi Barbey yang digunakan para pasukan di malam hari tanpa penerangan dan tidak memerlukan penglihatan. Sementara itu, di sebuah desa kecil di Capre, Prancis, tinggal seorang bocah tunanetra bernama Louis Braille. Anak ini kemudian berteman dengan Barbey beberapa tahun setelah perang Prancis usai. Braille kemudian mengadopsi sistem penulisan yang diciptakan Barbey untuk melakukan komunikasi secara efisien dengan teman tunanetra lainnya, sehingga huruf Braille dikenal sampai sekarang.
1: Kakak, adek mau minum.
2: Kakak ambilkan ya.
1: Jangan banyak-banyak, sedikit saja ya. Mama bilang hemat air.
2: Pinternya adekku. Ini dek minumnya, kakak mau buang air dulu ya.
1: Kakak, kan mama bilang jangan buang-buang air.
2: Kakak sakit perut dek, mau buang air besar, bukan dibuang-buang airnya.
1: Oh begitu.
3: Tanamkan kebiasaan hemat air pada anak-anak kita sejak dini. Setiap tetes air begitu berharga.

Bergeraklah rapat-rapat agar puyuh tak dapat lari. Kupinang-pinang tak dapat-dapat. Kurayu-rayu, kubawa bernyanyi.

0: Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Nabire siang ini.

Beberapa teman adik yang sudah menangani anak pendengar saat ini, mentari kita pukul 14 lebih 53 menit waktu Indonesia Timur, dan kebersamaan kita nantinya berakhir hingga pukul 15 atau hingga pukul 3 sore waktu Indonesia Timur. Dan juga terima kasih untuk anak pendengar yang sudah bergabung dan berpartisipasi. Kita berpisah dengan harapan nanti dapat berjumpa kembali di lain kesempatan di jam yang berbeda tentunya. Menutup perjumpaan kita di sore hari ini, siang menjelang sore, ada miliknya Sinta Arsinta dengan Cunda Mani. Selamat mendengarkan.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

teman-teman Pro2, siapa nih yang kalau makan, apapun makanannya, minumnya es teh manis? Sebutan es teh manis dipakai di Jakarta dan sebagian besar Pulau Jawa. Tapi ternyata, tiap daerah punya cara sendiri loh untuk menyebut minuman satu ini. Kalau kamu lagi di Batam atau di Kepulauan Riau, es teh manis dikenal dengan sebutan teh obeng, yang berasal dari bahasa Hokkien yang artinya teh dan es. Di Aceh disebut teh dingin. Nah, kalau di Medan sebutannya teh mandi, singkatan dari manis dan dingin. Lain lagi kalau kamu ke Padang, es teh manis di sana penyebutannya dibalik, jadi teh es.

Sebut saja namaku Dodi. Dulunya aku seorang pecandu judi online. Kupikir hanya narkoba yang membahayakan, tapi ternyata judi online lebih dahsyat. Memang awalnya aku menang, tapi lama-kelamaan aku ketagihan hingga akhirnya satu persatu temanku menjadi sasaranku untuk kupinjamin uang. Tak berhenti sampai di situ, semua barang berharga di rumah aku jual, hingga aku juga melakukan pinjaman online. Hutang menumpuk di mana-mana, aku nekat mencuri hingga masuk penjara. Tak berhenti sampai di situ, istriku menceraikanku dan keluarga meninggalkanku. Teman, cukup aku saja yang mengalaminya. Kisahku ini jadikan pelajaran untukmu ya.

Beberapa teman mereka yang baru saja menemani Anda saat ini, mandiri kita pukul 15 lebih 13 menit waktu Indonesia Timur. Selamat sore untuk Anda saat ini masih setia mendengarkan Pro 1 RRI Nabire, kali informasi dan inspirasi. Ada juga yang sedang melaksanakan berbagai aktivitas dan kesibukan Anda saat ini, tetap semangat, semoga sukses selalu. Cuaca untuk Kota Nabire masih sangat cerah mendukung aktivitas Anda saat ini dan juga yang sedang menikmati waktu beristirahat ya tentunya. Hingga nanti pukul 16 atau hingga pukul 4 sore nanti, kami masih menemani Anda, masih dengan beberapa teman hiburan yang sudah kami siapkan dan juga berbagai informasi aktual ya tentunya. Selamat sore dan selamat mendengarkan.

Rp20.000, Pasar Bumi Raya Rp17.000 hingga Rp20.000, beras medium per kilogram Pasar Kalibobo Rp15.000 hingga Rp18.000, Pasar Bumi Raya Rp15.000 hingga Rp16.000, bawang merah per kilogram Pasar Kalibobo Rp60.000 hingga Rp70.000, Pasar Bumi Raya Rp65.000 hingga Rp70.000, bawang putih per kilogram Pasar Kalibobo Rp50.000, Pasar Bumi Raya Rp50.000 hingga Rp60.000, cabai merah keriting per kilogram Pasar Kalibobo Rp30.000 hingga Rp40.000, Pasar Bumi Raya Rp25.000 hingga Rp30.000, cabai rawit lokal per kilogram Pasar Kalibobo Rp50.000 hingga Rp60.000, Pasar Bumi Raya Rp35.000 hingga Rp45.000, daging sapi murni per kilogram Pasar Kalibobo Rp200.000, Pasar Bumi Raya Rp190.000 hingga Rp200.000, daging ayam ras lokal per ekor Pasar Kalibobo Rp75.000 hingga Rp85.000, Pasar Bumi Raya Rp70.000 hingga Rp80.000, daging ayam beku per ekor Pasar Kalibobo Rp40.000 hingga Rp80.000, Pasar Bumi Raya Rp50.000 hingga Rp80.000, telur ayam ras perak Pasar Kalibobo Rp75.000 hingga Rp100.000, Pasar Bumi Raya Rp70.000 hingga Rp80.000, gula pasir curah per kilogram Pasar Kalibobo dan Pasar Bumi Raya Rp19.000 hingga Rp20.000, gula pasir kemasan per kilogram Pasar Kalibobo Rp22.000 hingga Rp25.000, Pasar Bumi Raya Rp22.000 hingga Rp24.000, minyak goreng kemasan per liter Pasar Kalibobo Rp20.000 hingga Rp30.000, Pasar Bumi Raya Rp23.000 hingga Rp27.000, garam beriodin per kilogram Pasar Kalibobo Rp13.000 hingga Rp17.000, Pasar Bumi Raya Rp13.000 hingga Rp16.000, tepung terigu kemasan per kilogram Pasar Kalibobo Rp15.000 hingga Rp17.000, Pasar Bumi Raya Rp14.000 hingga Rp17.000, ikan kembung tertumpuk Pasar Kalibobo Rp20.000 hingga Rp50.000, Pasar Bumi Raya Rp50.000, ikan tongkol tertumpuk Pasar Kalibobo Rp100.000, Pasar Bumi Raya Rp50.000 hingga Rp100.000, ikan bandeng bertumpuk Pasar Kalibobo dan Pasar Bumi Raya Rp50.000 hingga Rp100.000, udang per kilogram Pasar Kalibobo Rp130.000, tomat lokal per kilogram Pasar Kalibobo dan Pasar Bumi Raya Rp30.000 hingga Rp40.000, sayur mayur per ikat Pasar Kalibobo dan Pasar Bumi Raya Rp5.000 hingga Rp10.000, kentang per kilogram Pasar Kalibobo dan Pasar Bumi Raya Rp25.000 hingga Rp30.000, wortel per kilogram Pasar Kalibobo dan Pasar Bumi Raya Rp25.000 hingga Rp30.000. Sekian informasi pangan yang dipersembahkan oleh Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Nabire.

Sekian warta berita produksi Radio Republik Indonesia Nabire. Sebelum berpisah kami sampaikan kembali topik berita aktual sore ini diantaranya. Di tengah permintaan hewan kurban di Nabire yang meningkat, peternak sapi justru menghadapi tantangan berupa kenaikan harga bibit yang berdampak pada biaya produksi dan harga jual. Menyikapi rencana aksi penyampaian aspirasi oleh kelompok mahasiswa asal Kabupaten Dogia di Nabire hari ini, Kepala Suku Besar Me meminta seluruh pihak untuk menjaga kondusivitas keamanan di daerah ini. Demikian warta berita sore ini, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Valen Elwan, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kritik dan saran dapat Anda sampaikan melalui email pro3nabire@gmail.com. Selamat sore dan sampai jumpa.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Hai Elektrizen, bagi seluruh pengguna listrik pasca bayar atau bulanan, jangan lupa ya, di tanggal 1 hingga tanggal 20 setiap bulannya, untuk segera melunasi tagihan listriknya, untuk menghindari denda dan sanksi pemutusan listrik. Apalagi, sekarang pembayaran bisa dilakukan dengan mudah dan cepat melalui aplikasi PLN Mobile. Tinggal klik-klik layout HP aja, dan banyak pilihan metode pembayaran. Pembayaranmu akan langsung diproses. Jadi tunggu apa lagi? Ayo, download PLN Mobile sekarang melalui Play Store, App Store, serta lakukan pembayaran tagihan listrikmu sekarang juga. Bayar tepat waktu, buat hidup kita lebih tenang. PLN Mobile, semua makin mudah.
2: Nabire, sore ini.

0: Mas, beliin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
1: Loh, nggak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh. Yaudah, saya nggak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.

Beberapa teman pendengar bersuci nama Niron dengan Anda saat ini. Mantar kita pukul 16.50 menit waktu Indonesia Timur. Dan Anda masih bersama Siaran Proklama 1 Radio Republik Indonesia Nabire, kanal informasi dan inspirasi. Dan juga untuk Anda saat ini yang masih berkarya, tentunya tetap semangat. Semoga sukses selalu dalam menjalankan berbagai aktivitas dan kesibukan Anda. Semoga sukses selalu. Dan juga yang sedang melaksanakan aktivitas olahraga saat ini, semoga selalu dalam kehidupan sehat ya, dan juga selalu menjaga kesehatan tubuh, sangat penting. Untuk para pendengar, masih menemani rundingan Anda bersama Pro 1, masih dengan teman-teman yang sudah kami siap untuk Anda. Selamat mendengarkan.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

Pendengar, Anda masih bersama Pro 1 RRI Nabire, dalam informasi dan inspirasi. Saat ini jam-jam bukan pukul 17:03 waktu Indonesia Timur. Yang baru saja usai melaksanakan berbagai aktivitas Anda, tentunya saat ini sedang dalam perjalanan pulang untuk berhati-hati berkendara, semoga selamat sampai di tempat tujuan. Dan juga saat ini untuk Anda yang masih berkarya, tentunya tetap semangat, semoga sukses selalu hingga nanti selesai beraktivitas. Dan juga pendengar, cuaca masih sangat cerah untuk Anda yang sedang menikmati waktu bersama keluarga atau juga bersama dengan orang-orang terkasih yang menikmati kebersamaan Anda, tentunya selamat menikmati waktu luang dan bersama Pro 1 hingga nanti pukul 17:30 ya, kurang lebih waktu Indonesia Timur. Masih menemani Anda bersama Pro 1 dengan beberapa tembang yang sudah kami siapkan untuk Anda. Selamat mendengarkan.

Tradisi Modulu-Dulu adalah sebuah tradisi makan bersama masyarakat Bada, Kabupaten Poso. Lembah Bada terletak di kawasan Taman Nasional Lore Lindu, berada di ketinggian lebih kurang 700 meter dari permukaan laut. Modulu-Dulu terdiri dari dua suku kata, yakni Mo yang berarti mau melakukan sesuatu, rencana kerja, Dulu-Dulu yang berarti zaman dahulu kala, yang sudah pernah dialami atau dilihat langsung. Komunitas masyarakat Bada Poso selalu menggelar tradisi Modulu-Dulu, baik itu pada pesta perkawinan atau acara-acara pemerintah setempat. Tradisi Modulu-Dulu dalam prakteknya adalah makan bersama di atas 2 hingga 12 daun sebagai pengalas atau pembungkus nasi dan lauk pauk, yakni berupa telur, daging kerbau, sapi, babi, atau ayam. Setelah semua makanan yang semuanya terbungkus dari daun ini disiapkan oleh pemandu acara, mempersilakan kepada mereka yang dituakan untuk memulai. Dalam satu kelompok ini, diatur 2-6 orang untuk makan bersama secara melingkar atau molimbu. Sementara untuk peralatan minumannya terbuat dari tempurung. Dalam komunitas masyarakat Bada Poso disebut dengan Bangang Kaulu. Dalam acara Modulu-Dulu inilah, semua program yang telah direncanakan dibahas secara bersama-sama sehingga dalam pelaksanaannya berjalan lancar. Tradisi Modulu-Dulu dimaknai sebagai upaya memupuk rasa kebersamaan dan keakraban. Tradisi Modulu-Dulu bermula dari kata modulu, makan bersama, di mana pada masa lalu orang tua selalu membiasakan anaknya makan berdua di atas daun yang dipakai membungkus nasi. Modulu juga memiliki arti, yakni seorang muda-mudi yang akan dinikahkan dengan aturan adat yang disebut Mopahangka atau Mopopointambi, pesta kawin adat. Sehingga tradisi Modulu-Dulu ini selalu digelar pada acara pesta perkawinan. Tujuannya adalah

0: es krim.
1: Wah, enak-enak banget sih. Mereka seperti memanggil-manggil aku.
2: Hey, es krim.
1: Enak banget.
2: Hai cantik, aku jarang food. Rasaku sangat enak dan gurih.
1: Kalian enak-enak banget. Aku mau kalian semua.
3: Hey, apa? Aku teriak-teriak.
1: Aku pengen makan itu. Dan itu.
4: Pemerintah bahkan udah berupaya memberikan makanan sehat bergizi.
3: Eh, kamu malah jajan sembarangan.
1: Mumpung masih muda.
4: Oke, aku kenalin sama kamu. Obesitas, penyakit jantung, diabetes, gangguan fungsi otak, dan kanker. Itu semua resiko penyakit yang bisa timbul dari jajanan kamu itu.
1: Meskipun masih muda.
4: Makanya kamu jangan tergoda sama mereka ya.
1: Harusnya aku cuma tergoda sama Jungkook aja. Kalau itu manisnya gak bikin diabetes.

Beberapa teman perkara baru saja menemani Anda saat ini, dan satu informasi untuk Anda dari rri.co.id. Anggota DPR RI Asih Subekti menilai ketersediaan stok beras nasional perlu diimbangi dengan penguatan rantai pasok dan stabilitas harga di masyarakat. Menurutnya, keberhasilan menjaga cadangan beras harus dapat dirasakan langsung oleh masyarakat melalui harga pangan yang stabil. Ia mengatakan stok cadangan beras pemerintah yang dikelola Perum Bulog saat ini mencapai lebih dari 5 juta ton. Nah, jumlah tersebut dinilai mencerminkan kapasitas negara dalam menjaga ketahanan pangan nasional pada level yang terus meningkat. Asih juga menyoroti bahwa stok beras saat ini sebagian besar berasal dari hasil serapan produksi petani dalam negeri. Menurutnya, kondisi tersebut menunjukkan penguatan arah menuju kemandirian pangan nasional. Dan ia menjelaskan kepastian penyerapan hasil panen dapat memberikan dorongan bagi petani untuk meningkatkan produksi. Namun demikian, Asih menilai swasembada pangan tidak hanya diukur dari besarnya stok yang tersedia di gudang. Karena itu, ia menekankan pentingnya distribusi dan logistik yang efisien agar pasokan pangan dapat menjangkau seluruh wilayah secara merata. Menurutnya, stok yang besar perlu didukung sistem distribusi yang cepat dan tepat guna menjaga stabilitas harga di berbagai daerah. Informasi selengkapnya dapat Anda baca melalui portal resmi kami di www.rri.co.id.

Thank you.

0: Begitu besar jasa Presiden Soekarno dan Bung Hatta dalam memproklamasikan kemerdekaan Indonesia tercinta ini. Mereka sangat berjuang hingga titik darah penghabisan. Perjuangan mereka tidak terlepas dari bantuan para pemuda Indonesia. Salah satunya Yusuf Ronodipuro, seorang jurnalis radio Hoso Kyoku milik Jepang dan sekaligus sebagai pendiri Radio Republik Indonesia. Yusuf Ronodipuro dengan penuh keberanian mengabarkan proklamasi kemerdekaan Indonesia sampai ke seluruh penjuru dunia bahwa Indonesia telah merdeka. Tak lama setelah teks proklamasi dibacakan oleh Soekarno-Hatta pada 17 Agustus 1945. Siaran melalui radio itu sekaligus sebagai bukti bahwa proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia benar-benar pernah diucapkan. Yusuf Ronodipuro meninggal pada 28 Januari 2008 dan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan sebagai pejuang kemerdekaan di bidang penyiaran di tanah air.
1: Dulu rumah adalah tempat teraman bagi anak.
2: Mama pergi dulu ya. Mama di rumah aja, jangan kemana-mana. Di luar banyak bahaya dan penjahat.
3: Iya Mama, hati-hati ya Mama.
1: Sekarang banyak anak tenggelam dalam layar.
2: Udah dong Kak, game-nya itu seharian loh ini sampai lupa makan.
3: Apa sih Mama ini? Cepet banget. Lihat ini, kalau Mama aku kalahkan.
1: Kejahatan tidak selalu datang dari luar rumah. Penjahat sesungguhnya berada dalam genggaman tangan kecil itu.

0: Pendengar, kita jumpa dengan beberapa tembang hiburan yang sudah menemani Anda saat ini. Selanjutnya, jelang tarikh masa maghrib untuk kuliah Kota Nabire dan sekitarnya, kami hadirkan beberapa tembang bernuansa religi kerong dengan Anda.
1: Nabire sore ini.

Tahukah kamu, beduk terbesar di dunia ternyata ada di Indonesia. Tepatnya di Masjid Agung Darul Mutakin yang terletak di dekat alun-alun Purworejo, Jawa Tengah. Beduk yang diberi nama Pendowo ini dibuat pada tahun 1834 dan memiliki ukuran panjang 292 cm dan garis tengah 194 cm. Uniknya, beduk ini hanya dipukul setiap hari Jumat dan hari-hari besar keagamaan, termasuk saat peringatan kemerdekaan RI tanggal 17 Agustus. Sebagai gantinya, saat sholat lima waktu tiba, digunakan beduk lain yang berukuran lebih kecil yang terletak di Serambi Masjid bagian utara.

Baiklah, kita cukupkan dengan beberapa teman bernuansa religi yang sudah menemani Anda saat ini. Mantar kita pukul 5:50 waktu Indonesia Timur. Dan kami ajak Anda selanjutnya untuk kita dengarkan tari masa maghrib untuk wilayah kota Anabire dan sekitarnya.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Nabire.
2: Masjid Agung Jamik Singaraja Bali adalah sebuah masjid bersejarah dan menjadi kebanggaan masyarakat Singaraja karena nilai sejarahnya yang menjadi saksi masuknya agama Islam di Bali. Sejarah masjid ini tidak lepas dari peran Raja Buleleng, anak Agung Murah Ketut Jelantik yang beragama Hindu. Masjid ini menunjukkan begitu indahnya toleransi beragama di Pulau Dewata. Masjid Agung Jamik hingga kini masih menyimpan kitab Al-Quran, tulisan tangan anak Agung Murah Jelantik Cilagi yang hingga kini ada keturunannya yang menggunakan nama Gusti walaupun memeluk agama Islam.

0: Assalamualaikum Pak Haji.
1: Waalaikumsalam Bu Haja.
2: Tahukah Anda, gelar haji atau haja, penyematan di depan nama seseorang? Ternyata gelar itu bukan dari pemerintah Arab Saudi. Akan tetapi, gelar haji itu adalah gelar yang diberikan kolonial Belanda pada tahun 1916 bagi mereka yang pulang haji dari Tanah Suci. Haji dan pelaksanaannya diatur dalam Statsblad tahun 1903. Setelah penerapan aturan itu, jamaah haji menerima sertifikat dan gelar di depan namanya. Pemberian gelar haji dilatari ketakutan dan kekhawatiran Belanda terhadap paham pan-Islamisme. Tujuannya agar diawasi supaya tidak berontak, karena Belanda cukup kaget ketika Pangeran Diponegoro pulang haji, ia melakukan pemberontakan yang dikenal dengan Perang Jawa pada masa itu.

0: Assalamualaikum Pak Haji.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Panggilan Haji adalah gelar yang disematkan bagi orang yang baru saja pulang dari menunaikan rukun Islam yang kelima. Biasanya, seseorang tersebut akan disebut Haji bagi laki-laki atau Haja bagi perempuan. Sebutan ini ternyata hanya ada di Indonesia. Gelar haji mulai digunakan di Indonesia sejak zaman kolonial Belanda. Saat itu, Islam merupakan salah satu kekuatan anti-kolonialisme di Indonesia pada masa penjajahan Belanda. Kiai Haji Ahmad Dahlan, seusai pulang ibadah haji mendirikan Muhammadiyah. Kemudian Kiai Haji Hasyim Asyari mendirikan Nahdlatul Ulama. Saman Hudi mendirikan Serikat Dagang Islam. Dan Cokroaminoto mendirikan Serikat Islam di masa itu. Berdirinya organisasi-organisasi Islam ini mengkhawatirkan pihak Belanda karena banyak perlawanan yang dilakukan umat Islam terhadap kolonial, terutama yang baru kembali dari ibadah haji. Disematkannya gelar haji ini adalah upaya yang dilakukan kolonial Belanda agar lebih mudah dalam mengenali dan mengawasi orang Indonesia yang telah menunaikan ibadah haji agar tidak memberontak. Kebijakan tersebut diatur dalam peraturan pemerintah Belanda Stadblad tahun 1903 dan mulai 1916 setiap umat muslim di Indonesia yang baru saja pulang dari ibadah haji mendapatkan gelar haji.

0: Pro 1 RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat sore pendengar dari Pro 1 Nabire, di mana saja Anda berada. Demikian beberapa teman-teman religi muslim selepas dari tarhim dan azan maghrib bagi daerah Nabire dan sekitarnya. Jam-jam di studio menunjukkan pukul 18 lebih 31 menit ya. Dengar. Menemani Anda di Nabire Lintas Malam, ada saya Manusia Mberi, penyiar Anda, dan juga rekan Agnes ataupun rekan kami di teknik ada rekan Erika Yohanes, dan juga di pemancar radio ada Riono. Kami akan temani Anda dalam Nabire Lintas Malam hingga di pukul 24 tepat waktu Indonesia Timur atau pukul 12 malam nantinya, dengan berbagai program acara yang akan kami hadirkan menemani hari Senin Anda ya, 11 Mei 2006 di malam Selasa. Semoga apa ya yang Anda laksanakan di hari pertama beraktivitas berjalan dengan lancar sesuai dengan yang direncanakan. Dengar jelang pukul 9 tepat nantinya ada penyampaian warta berita Gema Papua, dan juga di pukul 19.30 menit waktu Indonesia Timur ada Imbar Agama ya, yang akan kami hadirkan temani sore jelang malam Anda. Jelang pukul 19 nantinya dalam penyampaian warta berita Gema Papua, kembali kami hadir dengan beberapa informasi dan juga pengumuman ke ruang dengar Anda. Informasi yang kami kutip dari rri.co.id dan juga beberapa portal lainnya.

0: Dikabarkan RRI.co.id tadi dari Jakarta, Menteri Komunikasi dan Digital Menkomdigi Mutia Hafid yang menegaskan komitmen pemerintah untuk melindungi anak di ruang digital. Penegasannya dijelaskannya melalui kehadiran peraturan pemerintah dengan nomor 17 tahun 2025 atau PP Tunas. Menkomdigi mengatakan bahwa hadirnya kebijakan ini tidak hanya memberikan rasa aman bagi anak di tengah perkembangan teknologi digital, namun ia menegaskan hal ini jadi peluang dalam pemanfaatan teknologi secara bijak untuk masa depan anak. Oleh sebab itu, beliau mengatakan bahwa hal ini untuk menekan tingginya pemanfaatan akses internet di Indonesia yang sekarang sudah melampaui 80%. Angka tersebut diungkapkan Menkomdigi membuktikan ancaman besar dampak negatif ruang digital terhadap anak. Lebih lanjut, Menkomdigi menuturkan bahwa terdapat empat ancaman utama yang dihadapi anak dan remaja di ruang digital. Yang pertama dijelaskan yakni terkait kontak tidak diinginkan dari orang asing. Yang kedua, konten negatif yang tidak sesuai usia. Selanjutnya yang ketiga, yaitu kecanduan gawai dan media sosial. Serta yang keempat, yakni kesehatan fisik dan mental. Untuk itu, Mutia menegaskan dalam mengantisipasi hal ini diperlukannya pembatasan akses bagi anak melalui penegakan implementasi PP Tunas.
1: Apakah orang bertato boleh donor darah? Menjawab pertanyaan ini, Palang Merah Indonesia mengatakan tidak ada larangan bagi orang bertato untuk donor darah jika memenuhi syarat, seperti tidak memiliki penyakit tertentu. Tato tersebut juga harus dibuat di tempat berlisensi untuk memastikan keamanan jarum dari kontaminasi penyakit menular. Namun, orang bertato tidak boleh langsung donor darah, sebab harus ada jeda waktu 1 tahun sejak tubuhnya ditato.
2: Nabire sore ini.

0: pengumuman dari SMA YPK Tabernakel Nabire perihal pengumuman sistem penerimaan murid baru atau SPMB tahun pelajaran 2026-2027. Isi pengumuman, SMA YPK Tabernakel Nabire, Jalan Kusuma Bangsa membuka penerimaan siswa baru tahun pelajaran 2026-2027, mulai tanggal 4 Mei sampai dengan 18 Juni 2026, dengan persyaratan sebagai berikut. 1. Mengisi formulir pendaftaran. 2. Pas foto berwarna 3x4 latar merah sebanyak 3 lembar. 3. Fotokopi kartu keluarga, akta kelahiran, masing-masing 2 lembar. 4. Surat keterangan lulus. Demikian pengumuman ini disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Mengetahui Kepala SMA YPK Tabernakel Nabire tertanda Dr. Randus Suhardiman Dayadi MPD, Panitia SPMB Ketua tertanda Adi Risdianto SSI.
1: Titipannya wis tak weni kepada Krusno yo. Mengko arep dikabari. Yo wis, aku mangkat sik.
2: Sis, barusan teleponan sama siapa? Hari gini teleponan pakai bahasa daerah.
3: Ya elah, kuno banget.
2: Perasaan lo fasih deh bahasa Inggris. Kenapa enggak pakai bahasa Inggris aja sih?
1: Aku di rumah udah biasa pakai bahasa daerah selain bahasa Indonesia. Kakakku yang tinggal di Australia, kalau telepon sama aku masih pakai bahasa daerah kok.
2: Oh, gitu.
1: Bahasa daerah atau bahasa ibu itu bagian dari kearifan lokal yang harus dipertahankan dan dilestarikan. Bahasa asing juga penting, tapi jangan kita lupakan bahasa ibu sebagai bahasa asal kita.
4: Pro 1 RRI Nabire.

0: Hai Electrizen, bagi seluruh pengguna listrik pasca bayar atau bulanan, jangan lupa ya, di tanggal 1 hingga tanggal 20 setiap bulannya, untuk segera melunasi tagihan listriknya, untuk menghindari denda dan sanksi pemutusan listrik. Apalagi, sekarang pembayaran bisa dilakukan dengan mudah dan cepat melalui aplikasi PLN Mobile. Tinggal klik-klik lewat HP aja, dan banyak pilihan metode pembayaran. Pembayaranmu akan langsung diproses, jadi tunggu apa lagi? Ayo, download PLN Mobile sekarang melalui Play Store, App Store, serta lakukan pembayaran tagihan listrikmu sekarang juga. Bayar tepat waktu, buat hidup kita lebih tenang. PLN Mobile, semua makin mudah.
1: Alamat kena tilang nih. Ada polisi lagi. Mana nggak pakai helm. Surat kendaraan nggak kebawa.
2: Bagi pengguna jalan, tilang menjadi hal yang paling dihindari. Karena pengendara atau pengemudi yang melanggar aturan lalu lintas akan diberi tilang. Yeah, istilah tilang memang sudah akrab banget dengan pengendara lalu lintas. Tapi ada yang tahu nggak kepanjangan dari tilang? Meskipun definisi ini nggak official atau nggak masuk kamus KBBI, tilang punya kepanjangan dari bukti pelanggaran yang bisa dilihat dari foto surat tilang atau tindakan pelanggaran. Masih ada yang belum tahu kan?
3: Nabire sore ini.

0: Pro 1 RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi.
1: Mendengar jarum jam di studio menunjukkan pukul 18 lebih 59 menit waktu Indonesia Timur. Selanjutnya kami ajak Anda untuk kita jelang penyampaian warta berita Kema Papua. Sekorwil Tanah Papua 1 ya. Yang akan kami relay untuk di hari ini, hari Senin 11 Mei 2026 dari RRI Nabire.

0: Pendengar dan pemirsa, kita ikuti Warta Berita Gema Papua Sekorwil 1. Rangkuman berita-berita Korwil 1 dari Jayapura, Biak, Serui, Nabire, Wamena, Merauke, dan Bovendigo.
1: Selamat malam pendengar dan pemirsa dari Nabire, Papua Tengah, Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita Gema Papua Sekorwil 1 Papua. Edisi Senin 11 Mei 2026. Sejumlah informasi kami hadirkan dalam laporan utama dan kami lengkapi dengan sejumlah berita lainnya. Inilah Gema Papua selengkapnya bersama saya, Hari Gunawan. Kita awali berita pertama. Universitas Gadjah Mada UGM sebut Papua jadi tujuan favorit mahasiswa untuk menjalani program kuliah kerja nyata. Dari Jayapura, Reski Kurniawan selengkapnya laporkan.
2: Universitas Gadjah Mada UGM menyebut Papua menjadi salah satu tujuan favorit mahasiswa untuk menjalani program kuliah kerja nyata atau KKN dan pengabdian masyarakat. Hal itu disampaikan dalam penandatanganan kerjasama antara pemerintah Provinsi Papua dan UGM di Yogyakarta. Wakil Rektor UGM Ari Sujito mengatakan Papua memberi pengalaman sosial yang kuat bagi mahasiswa. Menurutnya, keberagaman budaya dan tantangan pembangunan di Papua menjadi ruang pembelajaran yang penting. Ia menegaskan UGM berkomitmen mendukung pembangunan Papua melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Pemindahan mahasiswa asal Papua juga menjadi bagian dari kerjasama tersebut.
3: Kami terus terang senang dengan inisiatif ini, karena untuk kerja mahasiswa punya sejarah panjang bersama Papua. Kami mencintai Papua yang kita wujudkan dalam bentuk program pendidikan, kemudian pengabdian masyarakat maupun vision. Ini adalah bagian dari komitmen untuk kita dedikasikan. Saya menyambut baik dan kami juga selalu sampaikan agar UGM bisa hadir di Papua dan Papua bisa hadir terus di UGM. Kerjasama ini akan kita tingkatkan, kita perkuat. Jadi MOU ini memulai dengan kerjasama kesehatan karena ini adalah prioritas penting. Kami menyadari nilainya nanti fakultas kedokteran, kesehatan masyarakat dan perawatan yang nanti akan berkolaborasi dengan kelas di sana, kemudian sentralasi yang disampaikan oleh Pak Gubernur, dan tentu ini akan diikut juga kerjasama secara praktis akan bisa menopang agar sukses program peningkatan kualitas kesehatan, kualitas hidup di Papua bisa terjadi.
2: Sementara itu, Gubernur Papua Matius Fakiri mengatakan kerjasama dengan UGM menjadi langkah strategis dalam penguatan sumber daya manusia Papua. Pemerintah daerah juga mendorong peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan. Ia menjelaskan pihaknya saat ini fokus mengembangkan tenaga kesehatan, riset dan ekonomi berbasis potensi lokal. Selain itu, penguatan pendidikan kedokteran spesialis juga menjadi perhatian. Fakiri turut mengapresiasi UGM yang selama ini menerima mahasiswa asal Papua di Yogyakarta. Ia berharap lulusan asal Papua dapat kembali berkontribusi bagi pembangunan daerah. Reski Kurniawan melaporkan.
1: Suasana haru menyelimuti pelepasan jemaah haji Kabupaten Biak Numfor yang akan menuju embarkasi Ujung Pandang. Pelepasan ini menjadi momen penuh haru sekaligus kebanggaan bagi masyarakat Biak Numfor. Dari Biak selengkapnya dilaporkan Oki Pinantuan.
4: Suasana haru saat 27 dari 47 jemaah haji Kabupaten Biak Numfor tahun 1447 Hijriah 2026 Masehi pamitan menuju embarkasi Ujung Pandang pada hari Minggu 10 Mei 2026. Pamitan tersebut dipusatkan di Masjid Agung Baitur Rahman Biak dan dihadiri keluarga serta kerabat dari para jemaah haji. Jemaah haji tak kuasa membendung air mata karena akan meninggalkan anak, cucu, keponakan, bapak, ibu, dan keluarga besar lainnya. Usai pamitan, jemaah haji menuju ke Bandara Frans Kaisepo Biak menggunakan bus Dinas Perhubungan Kabupaten Biak Numfor dan dikawal kendaraan patwal Satlantas Polres Biak Numfor. Tempur, salah satu jemaah haji yang akan berangkat bersama istri sangat bersyukur di tahun ini akan bertamu ke rumah Allah menjalankan rukun Islam kelima. Banyak doa yang dipanjatkan di sana.
5: Pertama, syukur kepada Allah yang adalah keselamatan untuk kita di keluarga, teman-teman dan masyarakat Provinsi Lombok dan umumnya masyarakat Indonesia. Supaya semua dalam keadaan sehat walafiat.
4: Hal yang sama dikatakan Hermawati yang telah menanti selama 13 tahun bersama sang suami Azwir untuk menjalankan ibadah haji, dan niatan tersebut menjadi kenyataan setelah namanya masuk dalam musim haji 2026. Selaku Ketua Panitia Penyelenggara Ibadah Haji Indonesia PPIH Daerah Kabupaten Biak Numfor, Haji Ahmad Nasir, pada kesempatan itu berpesan agar jemaah haji Biak Numfor tetap kompak, selalu berkoordinasi dengan ketua rombongan. Jemaah haji Kabupaten Biak Numfor tahun 2026 sebanyak 47 orang dengan usia tertua 80 tahun atas nama Kislam dan termuda Marsha berusia 18 tahun. Dari jumlah tersebut 9 diantaranya adalah pasangan suami istri. Jemaah haji Kabupaten Biak Numfor tergabung dalam kloter 29 dan dijadwalkan akan menuju ke Arab Saudi pada Selasa 12 Mei 2026. Oke penonton, melaporkan.
1: Pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen optimis tekan angka stunting melalui aksi konvergensi semester 1 2026. Selengkapnya Riki Aritonang melaporkan dari Serui.
6: Pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen sukses melaksanakan aksi konvergensi pencegahan dan percepatan penurunan stunting semester 1 tahun 2026 selama 4 hari yang dimulai dari tanggal 5 hingga 8 Mei 2026 dengan melibatkan operator distrik, puskesmas, dan seluruh OPD terkait di kantor DP2KB Yapen. Kegiatan yang dibuka dan ditutup langsung oleh Wakil Bupati Roy Palunga selaku Ketua TPPS Yapen mendapat apresiasi dari pendamping TPPS Sampatoro Larobo SHMH karena Kepulauan Yapen menjadi daerah pertama di Papua yang menggelar aksi konvergensi stunting selama 4 hari penuh.
7: Kami sebagai pendamping dalam kegiatan konvergensi stunting dalam rangka pencegahan dan percepatan penurunan stunting di Kabupaten Kepulauan Yapen mengapresiasi Pemda di sini yang sudah mau membuat kegiatan seperti ini. Dari 9 kabupaten kota di Provinsi Papua, ini baru kabupaten pertama yang melakukan. Justru langsung sampai 4 hari. Aksi 1, aksi 2, aksi 3, aksi 4 yang masuk dalam aksi kegiatan konvergensi semester 1.
6: Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kepulauan Yapen, Rosita MPD, menegaskan pentingnya validasi data dalam mengukur capaian program percepatan penurunan stunting di setiap organisasi perangkat daerah. Ia optimistis Kabupaten Kepulauan Yapen dapat mencapai status hijau pada semester kedua tahun 2026 apabila seluruh distrik dan OPD mampu meningkatkan pelaporan hingga 100% serta menjalankan intervensi secara intensif dan tepat sasaran.
8: Aksi ini kita bicara khusus pada semester 1. Dari TPPS yang tergabung adalah 11 dinas dalam kerja kolaborasi dalam percepatan penurunan stunting. Seperti yang sudah saya sampaikan, apa yang dikerjakan oleh kami semua. Apa penting data ini? Data ini sangat penting sekali karena data ini menunjukkan semua kerja dari seluruh OPD kolaborasi, tetapi juga dari distrik yang ada dengan penganggaran di tahun 2026. Nah, tentunya data ini menjadi sebuah capaian dari apa yang sudah dan dikerjakan. Saya berharap jangan puas dengan angka ini, tetapi mari kita selesaikan baik tingkat distrik dan juga kabupaten. Kita hari ini di Papua kita pimpin urut satu dengan kabupaten lain. Mungkin mereka juga belum sementara melakukan progres mereka, kerja mereka, pelaporan mereka, dan nanti kita lihat akhirnya. Dan saya berharap Yapen tidak hanya pada 80%, tetapi harus 100%. Karena kita harus mengerjakan dengan hati yang baik. untuk anak-anak kita, untuk para ibu hamil, ibu menyusui, anak baduta. Mereka adalah orang-orang yang perlu kita dampingi, kita lakukan intervensi langsung kepada mereka dengan berbagai bentuk dari masing-masing dinas yang ada.
6: Pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen berharap sinergi seluruh OPD, distrik, dan tenaga kesehatan dapat mempercepat penurunan angka stunting demi mewujudkan generasi yang sehat dan berkualitas. Riki Aritonang melaporkan.
1: Di tengah permintaan hewan kurban di Nabire yang meningkat, peternak sapi justru menghadapi tantangan berupa kenaikan harga bibit yang berdampak pada biaya produksi dan harga jual. Selengkapnya dari Nabire, Nur Febriana melaporkan.
9: Menjelang Idul Adha 1447 Hijriah, aktivitas penjualan hewan kurban di Nabire mulai meningkat seiring bertambahnya kebutuhan masyarakat. Salah satu peternak sapi di Nabire, Bapak Slamet, mengembangkan usahanya dengan memelihara sapi Bali sebagai hewan kurban. Saat ini jumlah ternaknya mencapai sekitar 23 ekor yang dipelihara di 3 lokasi berbeda, salah satunya di kawasan Jalan Poros Wadio. Peningkatan permintaan hewan kurban juga dirasakan oleh peternak sapi seperti Bapak Slamet. Namun di tengah kondisi tersebut, ia menghadapi kenaikan harga bibit sapi yang cukup signifikan. Peternak sapi di Nabire, Bapak Slamet, menjelaskan kisaran harga sapi kurban serta kenaikan harga bibit yang berdampak pada penjualan.
10: Bervariasi ya Bu, itu kalau biasa ukuran kurban kan 2 tahun lebih lah, yaitu kisaran ada yang 18, kalau untuk tahun ini ada yang 18, ada 17,5, tergantung jenis apa sapinya. Ada kadang kan yang gemuk atau yang ini kan biasa disesuaikan dengan kondisi ternaknya.
11: Penjualan memang ada peningkatan ya, di samping itu karena apa, untuk mencari bibitnya juga agak susah ini. Bibitnya yang dulu mungkin 9 juta, 10 juta, sekarang sudah sekitar 11, 12 gitu. Jadi itu pun agak susah, makanya sekarang harga sapi untuk kurban pun agak naik ya.
9: Kenaikan harga bibit ini menjadi tantangan bagi peternak dalam memenuhi kebutuhan hewan kurban, meskipun permintaan masyarakat terus meningkat menjelang Idul Adha. Peternak pun berharap adanya dukungan dari pemerintah daerah, khususnya dalam penyediaan bibit maupun fasilitas peternakan, guna mendukung pengembangan usaha ke depan. Dari Nabire, Papua Tengah, Nur Febriana melaporkan.
1: Aula kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Mapi dipenuhi antusiasme peserta gabungan mulai dari jenjang SD, SMP, SMA, hingga guru dan kepala sekolah. Mereka mengikuti pelatihan coding pertama di daerah ini dengan metode FAN 2026. Dari Merauke, selengkapnya dilaporkan Jessica Ardana.
12: Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Mapi dipenuhi antusiasme peserta gabungan mulai dari jenjang SD, SMP, SMA, hingga guru dan kepala sekolah. Mereka mengikuti pelatihan coding pertama di daerah ini dengan metode fun learning menggunakan blok pemrograman visual pada Selasa 28 April 2026. Hari pertama difokuskan pada pengenalan dasar seperti instruksi menambahkan teks, latar belakang, dan karakter pada aplikasi Scratch 3. Meskipun terdapat kendala ketersediaan perangkat laptop bagi siswa SD, peserta yang memiliki perangkat bersedia berbagi agar rekan lainnya tetap bisa belajar bersama.
13: Terutama ketika saya dan Bu Mara itu mengajarkan sesuatu, maka dia akan fokus untuk melihat. Gitu. Bahkan jika ada yang tidak dimengerti, mereka dengan sigap dan antusias untuk bertanya. Gitu. Bahkan sampai ke depan, sampai bawa laptop, bawa handphonenya, gitu, buat tanya, Pak ini bagaimana ya Bu, bagaimana seperti itu.
12: Para peserta terlihat sigap mengikuti instruksi untuk menyusun alur logika sederhana baik secara daring, melalui peramban, maupun luring lewat aplikasi. Pengajar mencatat bahwa fokus dan sigapnya peserta saat menghadapi kesulitan teknis menjadi modal utama keberhasilan program digitalisasi ini. Pada hari kedua hingga hari kelima, materi akan ditingkatkan ke tahap pemrograman lanjutan yang melibatkan logika percabangan seperti kondisi if dan else. Kualitas hasil coding nantinya akan sangat bergantung pada kreativitas serta inovasi yang dikembangkan oleh masing-masing siswa selama masa pelatihan. Pemerintah daerah berharap pelatihan ini mampu membangun fondasi digital yang kuat bagi generasi muda MAPI agar tidak tertinggal dari perkembangan teknologi global. Program ini diproyeksikan menjadi pemicu motivasi bagi daerah lain untuk mengadopsi kurikulum teknologi serupa di masa depan. Jessica Ardana melaporkan.
1: Rp400 SKP3K paruh waktu diserahkan Wakil Bupati Bovendigul Marlinus minta pegawai tidak mudah ajukan pindah tugas. Dari RRI Bovendigul, Agustina Yuniarsih selengkapnya melaporkan.
14: Pemerintah Kabupaten Bovendigul menyerahkan ratusan surat keputusan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja paruh waktu dalam apel yang berlangsung di lapangan kantor Bupati Bovendigul Senin 11 Mei 2026. Penyerahan SK dilakukan langsung oleh Wakil Bupati Bovendigul Marlinus. Dari total 507 SKP3K diproses, sebanyak 401 SK telah selesai dan diserahkan kepada para pegawai. Sementara 106 SK lainnya masih dalam tahap perbaikan administrasi. Wakil Bupati meminta para P3K yang SK-nya masih dalam proses perbaikan agar tetap bersabar. Menurut

0: bahwa jumlah 507 SK P3K yang sudah jadi ada 401. Kemudian 106 masih dalam perbaikan. Saya harap kepada teman-teman yang termasuk di dalam angka 106 masih dalam perbaikan, saya harap agar bersabar. Pemerintah tetap berusaha.
1: Dalam kesempatan itu, Marlinus juga mengingatkan para P3K yang telah menerima SK agar tidak mudah mengajukan pindah tugas, terutama baru beberapa waktu ditempatkan di OPD maupun distrik tertentu. Ia menilai masih banyak masyarakat di daerah pedalaman yang membutuhkan pelayanan dari aparatur pemerintah, sehingga para pegawai diminta tetap menjalankan tugas sesuai penempatan yang telah ditetapkan.
0: Saya dengan Pak Bupati sudah sepakat, kalau ada yang minta pindah, sudah di dalam kota baru mau pindah, buang saja ke pedalaman. Sudah bisa tinggal lama-lama di pedalaman. Karena masyarakat kita juga di pedalaman butuh pelayanan. Sepertinya kita ini tidak tahu berterima kasih, tidak tahu bersyukur sama Tuhan. Tuhan sudah memberikan kita pekerjaan, tapi kita masih mau pindah sesuai dengan keinginan kita sendiri. Padahal itu, coba kita pikir baik-baik. Mungkin kita ditempatkan di mana. Itu Tuhan sudah punya rencana di situ. Tuhan sudah siapkan berkat di situ. Sama halnya kalau kita susah, kita maunya senang. Kita tidak berpikir bahwa ini mungkin Tuhan punya rencana. Tuhan mau membentuk kita itu bukan dengan senang-senang saja. Sama dengan penempatan kita dalam tugas. Coba mari kita belajar bersyukur sama Tuhan. Jadi jangan ada lagi yang minta pindah. Kalau sudah ditempatkan di distrik, ya kerja di distrik. Ditempatkan di OPD-OPD, kerja di OPD.
1: Marlinus mengatakan Bupati dan Wakil Bupati telah sepakat untuk lebih tegas terhadap pegawai yang terus mengajukan perpindahan tugas tanpa alasan yang jelas. Menurutnya, penempatan pegawai telah mempertimbangkan kebutuhan pelayanan pemerintah dan masyarakat. Ia juga mengajak seluruh P3K untuk bersyukur atas kesempatan yang telah diberikan pemerintah serta menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab. Dari Bovendigul, Agustina Yuniarsih melaporkan.
2: Camping Day diikuti 53 mahasiswa D3 Kebidanan Biak, Poltekkes Kemenkes Jayapura. Dari Biak, Tri Rian selengkapnya melaporkan.
3: Sebanyak 53 mahasiswi program studi D3 Kebidanan Biak Poltekkes Kemenkes Jayapura mengikuti kepaniteraan praktik klinik keperawatan atau Camping Day yang dipusatkan di KSL Grand Ballroom Biak Jumat 8 Mei 2026. Kegiatan ini menjadi momentum penting dalam perjalanan pendidikan mahasiswi sebagai tanda dimulainya praktik langsung di dunia pelayanan kesehatan. Tradisi Camping Day sendiri berakar dari sejarah keperawatan yang dipelopori oleh Florence Nightingale yang dikenali sebagai pelopor keperawatan modern. Nilai-nilai yang diwariskannya seperti ketulusan, disiplin, dan kepedulian terhadap pasien menjadi pedoman bagi para mahasiswa dalam menjalankan tugas mereka. Ketua program studi Prodi D3 Kebidanan Biak Selina Boseren menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan tahapan penting bagi mahasiswa sebelum terjun ke lapangan, yaitu sebagai proses peralihan dari pembelajaran di kelas menuju praktik klinik secara langsung.
4: Kita singkat dengan istilah KPD, yaitu

0: melekat pada mahasiswa tingkat 1, di mana pemasangan cap ini memberi tanda bahwa mahasiswa dari perkuliahan teori sudah boleh melakukan kegiatan praktek di lapangan, bisa di rumah sakit atau puskesmas.
1: Baik.
0: Pindahan dari praktik kelas, belajar di kelas ke praktik klinik. Ini setiap tahun kita lakukan di setiap angkatan.
2: Salah satu mahasiswi, Alexandra Sitania Pesi, turut menyampaikan rasa syukur atas pelaksanaan kegiatan tersebut dan berharap para dosen terus memberikan bimbingan selama proses pendidikan hingga selesai.
3: Saya untuk teman-teman serta ibu dosen juga, saya harap bahwa dosen akan membimbing kita hingga 2 tahun ke depannya lagi. Kami akan wisuda dan saya juga harap sekali bahwa untuk teman-teman yang saat ini sudah keeping day, saya harap dengan sangat bahwa mereka akan melanjutkan pendidikan hingga selesai.
2: Ya, dalam waktu dekat, 53 mahasiswi tersebut akan memulai praktik klinik dengan ditempatkan di sejumlah rumah sakit yang ada di pihak Nufor selama 18 hari. Praktik ini bertujuan untuk memberikan keterampilan dasar serta pengalaman langsung dalam menangani pasien. Kegiatan itu juga dipimpin oleh Kemenkes Poltekkes Jayapura secara daring. Dalam prosesi keeping day, para mahasiswa turut mengucapkan janji profesi di hadapan senat dan orang tua sebagai bentuk komitmen menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab. Sebagai penutup, kegiatan keeping day tersebut dimeriahkan dengan penampilan tarian Nusantara yang dibawakan oleh mahasiswi, menambah suasana kebersamaan dan sukacita di akhir acara. Tri Rian melaporkan.
4: Informasi tadi mengakhiri Warta Berita Gema Papua, Sekorwil 1 Papua, Senin 11 Mei 2026. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Hari Gunawan mengucapkan terima kasih, selamat malam, dan sampai jumpa.

0: Pro 1 RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi.
1: Dengar demikian penyampaian warta berita Gema Papua, yaitu berita seekor wil 1 Papua telah kita lalui bersama. Jarum jam di studio menunjukkan pukul 19.29 menit waktu Indonesia Timur. Selanjutnya kami ajak Anda untuk kita ikuti acara Mimbar Agama atau Renungan Rohani di malam hari ini. Untuk edisi hari Senin 11 Mei 2006, akan kita ikuti bersama Mimbar Agama Kristen Protestan yang dibawakan oleh Bapak Pendeta Raden Puji Hartoyo STH.
2: Pro 1, kenal informasi dan inspirasi.
3: Pro 1, kenal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Shalom, inilah mimbar agama Kristen Protestan yang dibawakan oleh Pendeta Raden Puji Harto STH, penyuluh agama Kristen, Seksi Urusan Agama Kristen, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Nabire, melalui siaran RRI Nabire. Tema renungan pada saat ini berjudul, Selalu Ada Jalan Keluar.

Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa, saat ini kami bersyukur karena Engkau terus menolong, melindungi, menyertai kami, sehingga kami ada sebagaimana kami ada saat ini. Saat ini juga kami hendak mendengarkan kebenaran firman-Mu. Untuk itu, urapi kami semua, pendengar bahkan hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Supaya kami boleh mengerti firman-Mu dan dapat kami lakukan dalam seluruh kebenaran hidup kami setiap waktu. Persiapkan hati kami lalu berfirmanlah di dalam nama Yesus. Amin. Saudara pendengar siaran RI Nabire yang Tuhan Yesus kasihi, siraman rohani saat ini terambil dari Kitab Keluaran pasal 14 ayat 15 hingga 31. Namun saya akan membaca ayat 15 hingga 19 dan 26 hingga 31. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Menyeberangi laut Tiberau, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, mengapakah engkau berseru-seru demikian kepadaku? Katakanlah kepada orang Israel supaya mereka berangkat. Dan engkau angkatlah tongkatmu dan ulurkanlah tanganmu ke atas laut dan belahlah airnya, sehingga orang Israel akan berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering. Tetapi sungguh aku akan mengeraskan hati orang Mesir sehingga mereka menyusul orang Israel, dan terhadap Firaun dan seluruh pasukannya, keretanya dan orangnya yang berkuda, aku akan menyatakan kemuliaanku. Maka orang Mesir akan mengetahui bahwa akulah Tuhan apabila aku memperlihatkan kemuliaanku terhadap Firaun, keretanya dan orangnya yang berkuda. Kemudian bergeraklah malaikat Allah yang tadinya berjalan di depan tentara Israel, lalu berjalan di belakang mereka. Dan tiang awan itu bergerak dari depan mereka, lalu berdiri di belakang mereka. Ayat 26. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, ulurkanlah tanganmu ke atas laut, supaya air berbalik meliputi orang Mesir, meliputi kereta mereka dan orang mereka yang berkuda. Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, maka menjelang pagi berbaliklah air laut ke tempatnya, sedang orang Mesir lari menuju air itu. Demikianlah Tuhan mencampakkan orang Mesir ke tengah-tengah laut. Berbaliklah segala air itu, lalu menutupi kereta dan orang berkuda dari seluruh pasukan Firaun yang telah menyusul orang Israel itu ke laut. Seorang pun tidak ada yang tinggal dari mereka. Tetapi orang Israel berjalan di tempat kering dari tengah-tengah laut, sedang di kiri dan di kanan mereka air itu sebagai tembok bagi mereka. Demikianlah pada hari itu Tuhan menyelamatkan orang Israel dari tangan orang Mesir. Dan orang Israel melihat orang Mesir mati terhantar di pantai laut. Ketika dilihat oleh orang Israel betapa besarnya perbuatan yang dilakukan Tuhan terhadap orang Mesir, maka takutlah bangsa itu kepada Tuhan, dan mereka percaya kepada Tuhan dan kepada Musa hamba-Nya itu. Demikian pembacaan firman Tuhan. Terpujilah Tuhan kekal selamanya.

Saudara pendengar siaran RRI Nabire yang Tuhan Yesus kasihi, setelah kematian anak sulung orang Mesir, Raja Mesir atau Firaun mengusir bangsa Israel keluar dari Mesir. Demikianlah bangsa Israel dibebaskan Allah dari perbudakan di Mesir. Kejadian pasal 12 ayat 31, Allah melepaskan, Allah memerdekakan mereka dari perbudakan dan penindasan. Bangsa Israel keluar dari Mesir dengan membawa banyak barang-barang dari orang-orang Mesir. Mereka keluar dengan senang, gembira, sukacita karena membawa banyak barang menuju tanah perjanjian, tanah Kanaan. Dalam suasana sukacita itu, suasana gembira itu, tiba-tiba mereka melihat tentara Mesir yang sedang mengejar mereka dengan kereta perang dan pasukan yang besar. Mereka mulai takut, bimbang, ragu, putus asa karena bagi mereka sudah tidak ada lagi jalan keluar. Mereka pasti celaka. Mereka mulai saling menyalahkan, bahkan menyalahkan Musa. Dalam keadaan takut dan putus asa itu, Musa berkata kepada bangsa itu, "Jangan takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang diberikan kepadamu hari ini." Saudara-saudara pendengar siaran RRI Nabire yang Tuhan Yesus kasihi, Tuhan berkata kepada Musa, "Kenapa engkau berseru demikian kepadaku? Kenapa kamu takut, bimbang dan ragu? Katakan kepada orang Israel supaya mereka berangkat. Mereka terus jalan. Allah tidak hanya berjanji, Allah tidak hanya berkata-kata, Allah bertindak. Allah menyuruh malaikat-Nya bergerak dari depan ke belakang, menghalangi orang Mesir yang mengejar bangsa Israel. Kemudian Allah menyatakan kuasa-Nya yang dahsyat melalui ururan tangan Musa yang diperintahkan Tuhan. Allah membelah laut itu dengan perantaraan angin timur yang kencang. Laut terbelah dan kering. Ini menandakan bahwa Allah berkuasa atas segala yang hidup, atas alam semesta ini. Bangsa Israel melewati laut yang kering sampai di seberang. Tentara Mesir mengejar mereka dari belakang. Dan Allah menyuruh Musa mengulurkan tangannya. Air kembali berbalik dan semua orang Mesir yang mengejar mati tenggelam. Setelah bangsa Israel melihat perbuatan Allah yang besar dan dahsyat, mereka takut pada Tuhan dan percaya. Saudara-saudara pendengar siaran RRI Nabire yang Tuhan Yesus kasihi, bagaimana dengan kita saat ini? Kita adalah orang yang percaya kepada Yesus. Kita telah dibebaskan Allah dari belenggu dan perbudakan dosa, dari kuasa maut melalui pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib, dan kita dijadikan ahli waris kerajaan Allah. Saat ini kita sedang diarahkan, dituntun menuju warisan itu. Namun dalam perjalanan kita untuk memperoleh warisan itu, kadang tantangan, persoalan, pergumulan, penderitaan membuat kita bimbang, ragu, takut, putus asa, tidak mampu, dan saling menyalahkan, bahkan mungkin menyalahkan Tuhan. Karena bagi kita seakan-akan tidak ada jalan keluar seperti keadaan bangsa Israel saat itu. Saudara-saudara pendengar siaran RRI Nabire yang Tuhan Yesus kasihi, jika tantangan, persoalan, pergumulan, penderitaan terjadi dalam hidupmu, ingat akan firman Tuhan. Jangan takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang diberikan kepadamu hari ini. Saudara pendengar siaran RRI Nabire yang Tuhan Yesus kasihi, dalam mengikuti Tuhan, kadang ada pergumulan hidup, penderitaan, tantangan yang terjadi, baik dalam rumah tangga, pekerjaan, lingkungan, bahkan dalam komunitas atau kehidupan bergereja. Dan hal itu kadang membuat kita seperti tidak mampu, seperti tidak dapat hidup lagi. Bahkan bagi kita, Tuhan, tidak ada jalan keluar. Tapi ingat, seperti Tuhan telah menolong bangsa Israel, Tuhan juga sanggup menolong kita. Selalu ada jalan keluar yang Tuhan berikan kepada kita tepat pada waktunya. Yang Tuhan mau, tetap percaya kepada-Nya, tetap bersandar kepada-Nya, dan terus berseru kepada-Nya. Ketika engkau ada dalam persoalan hidup, percaya Tuhan dan Tuhan akan menolongmu. Amin.

Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa di surga, kami bersyukur untuk firman-Mu yang terus mengingatkan kami dan menguatkan kami. Memang dalam perjalanan hidup kami, selalu ada tantangan, pergumulan, penderitaan. Dan itu membuat kami tidak mampu, bahkan kami putus asa. Tapi firman-Mu menguatkan kami, bahwa Engkau selalu menyediakan jalan keluar bagi kami yang percaya kepada-Mu. Kuatkan iman percaya kami, sehingga kami mampu mengerti, memahami, bahkan melakukan firman-Mu ini. Terima kasih untuk firman-Mu, ya Allah Bapa di sorga. Saat ini hamba berdoa, menyerahkan seluruh pendengar siaran RRI Nabire, di mana saja mereka berada. Yang ada dalam pergumulan hidup, yang ada dalam tantangan hidup, yang ada dalam pencobaan. Tuhan, Kau mau melihat keberadaan mereka masing-masing. Engkau mau menghampiri mereka. Engkau mau menolong mereka. Berikan jalan keluar bagi mereka dalam segala pergumulan hidup mereka. Sehingga mereka juga merasakan cinta kasih pertolongan Tuhan. Mereka juga akan bersyukur kepada-Mu. Ya Tuhan Allah Bapa di surga. Saat ini hamba berdoa menyerahkan pemerintah negara Republik Indonesia. Baik dari pusat, provinsi, kabupaten, bahkan sampai di kampung-kampung. Tuhan, kiranya Engkau memberikan hikmat marifat bagi mereka semua. Bagi setiap para pemimpin. Sehingga dari hikmat marifat yang dari Tuhan, mereka boleh melaksanakan tugas tanggung jawab kepemimpinan mereka dengan baik. Sehingga ada damai, ada sejahtera, ada keamanan di tengah-tengah dunia ini. Di Indonesia, secara khusus di Provinsi Papua dan Kabupaten Nabire. Terima kasih Bapa di surga. Hamba berdoa menyerahkan seluruh karyawan-karyawati RRI Nabire. Dalam tugas dan tanggung jawab mereka. Baik dari pimpinan, staf, dan semuanya. Tuhan memberikan hikmat, marifat. Tuhan memberikan kekuatan, kesehatan kepada mereka. Supaya mereka dapat melakukan tugas penyiaran dengan baik. Supaya seluruh masyarakat yang dapat mendengar siaran ini boleh mendapat edukasi, berita, mendapatkan sesuatu yang baik. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih. Hamba menyerahkan seluruh keberadaan hidup kami di hari ini ke dalam tangan kasih-Mu. Hamba mohon perlindungan, penyertaan, dan berkat Tuhan bagi kami semua. Dan hamba mohon pengampunan atas setiap salah dan dosa yang telah kami perbuat melawan kehendak-Mu. Lalu dengarlah setiap ungkapan syukur dan permohonan kami. Yang hamba bawa, hamba taruh di hadapan-Mu di dalam nama Yesus Kristus. Amin.

Dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah sudah siaran siraman rohani Kristen saat ini. Kita akan berjumpa kembali dalam acara dan waktu yang sama. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.

0: Berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.
2: Pro 1 RRI Nabire.

0: Nyamuk. Ya, nyamuk selalu menjadi serangga pengganggu yang mengincar dan menghisap darah manusia. Saat sedang terbang hendak menghisap darah, nyamuk akan berkeliaran mendengungkan suara di sekitar telinga yang cukup mengganggu. Dan tahukah kamu kenapa nyamuk berdengung di telinga? Melansir Life Science, Profesor Entomologi di University of Arizona, Michael Reilly, mengatakan dengungan yang dihasilkan nyamuk berasal dari kepakan sayapnya. Suara dengungan ini cenderung disadari saat nyamuk terbang di sekitar telinga. Nyamuk berdengung di sekitar kepala manusia karena pada area itulah karbon dioksida paling banyak ditemukan. Dengung yang kita dengar kemungkinan besar juga berasal dari nyamuk betina, karena nyamuk betina dan jantan sangatlah berbeda. Jika betina harus menghisap darah manusia atau hewan untuk kelangsungan hidup telurnya, tapi bagi nyamuk jantan, mereka hanya menghisap nektar bunga yang memiliki cairan manis. Nyamuk jantan biasanya hanya bertahan hidup paling lama 10 hari, sementara nyamuk betina bertahan hidup sekitar 4 minggu. Selain itu, Reilly juga mengungkapkan jika nyamuk sebenarnya cenderung mencari kaki dibandingkan kepala, sebab kaki mengandung bakteri yang mengeluarkan aroma yang menggoda nyamuk.
1: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Nabire.

0: 84 kloter dengan jumlah jemaah haji 35.285 jiwa. Penerbangannya dengan dua maskapai, yakni Garuda Indonesia dan Saudi Airlines, secara bertahap mulai 22 April 2026 lalu hingga 21 Mei 2026 mendatang. Para jemaah calon haji yang diberangkatkan melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini berasal dari sebagian provinsi Jawa Barat, DKI Jakarta, Banten, dan juga Provinsi Lampung. Direktur utama Injourney Airport, Muhammad Reza Pahlevi, menyatakan penyelenggaraan penerbangan haji 2026 berjalan lancar. Hingga saat ini, tepatan waktu keberangkatan mencapai 96%.
1: Walaupun juga berjalan cukup lama, pemeriksaan bersini oleh Makarus atau Patrek, di mana beberapa tahun terbukti sangat membantu jamaah kita. Jadi pemeriksaan imigrasi yang terjadi dilaksanakan di sini, sehingga begitu sampai kita jamaah kita di sana tidak ada pemeriksaan lagi, langsung ke bis dan lagi ke hotel.
0: Diketahui untuk hari ini terdapat 1.271 jemaah calon haji yang diterbangkan melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini. Dari jumlah tersebut, dua penerbangan berasal dari DKI Jakarta, Embarkasi Jakarta Pondok-Gede, dan satu lainnya berasal dari Jawa Barat yang tergabung dalam Embarkasi Jakarta Bekasi. Penerbangan pertama, yakni pada pukul 14.30 waktu Indonesia Barat siang tadi, dengan Garuda Indonesia GIA 90 sebanyak 389 jemaah calon haji asal DKI Jakarta. Lalu disusul pukul 20.00 waktu Indonesia Barat malam nanti sebanyak 441 jemaah calon haji asal Jawa Barat menggunakan Saudi Airlines SP5125. Kemudian 441 jemaah dari DKI Jakarta juga diterbangkan kembali pada pukul 22.40 waktu Indonesia Barat malam nanti yang diterbangkan oleh Saudi Airlines SP5191. Demikian dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta, satu udara NRI Repot 3, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
3: Kita beralih ke informasi mancanegara. ASEAN dan Rusia akan menggelar konferensi tingkat tinggi atau KTT yang dijadwalkan pada 17 hingga 19 Juni di Kazan untuk memperingati 35 tahun hubungan antar kedua pihak. Sekjen ASEAN Kau Kim Horn dalam press briefing hari ini di Markas Besar ASEAN Jakarta mengungkapkan energi akan menjadi salah satu topik pembahasan dalam KTT. Sekjen Kau menambahkan sejauh ini para pemimpin negara-negara ASEAN mendukung isu tersebut untuk dibahas. Sementara itu isu lainnya akan dibahas khususnya terkait kerjasama utama serta upaya mendorong hubungan kerjasama antara kedua pihak ke depan setelah perayaan 35 tahun kerjasama.

0: Secara khusus, Sekjen KUO memastikan ASEAN akan bekerja sama dengan Filipina sebagai ketua tahunan guna memastikan kelancaran KTT ASEAN-Rusia bulan depan. Sementara pertemuan pejabat senior ARSOM ke-22 telah diadakan di Kazan pada 20 hingga 21 April 2026, dipimpin bersama Rusia dan Myanmar untuk membahas dokumen-dokumen yang akan diadopsi pada KTT. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Sejumlah pemain legendaris dari tim Persik Kediri, Jawa Timur, menjaring bakat baru di bidang sepak bola. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Ayu Citra.
1: Sejumlah pemain dari tim Persik Kediri yang kenal dengan sebutan Persik Legend berupaya untuk menjaring bakat baru di bidang sepak bola. Pernyataan ini disampaikan Musikan, salah satu pemain striker andalan Persik Kediri saat mengikuti gelaran For View Friendly Match di Insian Mini Soccer Kediri. Pada ajang tersebut, pemain yang sempat berjaya pada era tim Besan Putih menjadi juara Liga 1 Indonesia 2003 dan 2006 itu, ia mengatakan bahwa sengaja itu memeriahkan suasana penuh nostalgia bersama dengan para pemain Persik Legend lainnya pada gelaran For View Friendly Match hari ini. Ia mengatakan bahwa pada ajang tersebut pihaknya bisa kembali berkumpul bersama dengan rekan-rekan.

0: Yang dulu satu tim berlaga bertajuk Persahabatan. Selain itu, dengan adanya pula, maka Sotanan Putih yang mewariskan bakat mereka di bidang sepak bola, khususnya kepada anak-anak sejak usia dini.
1: Semua bisa aktivitas di lapangan, biarpun tidak bersama, cuma kita kalau udah biasa di lapangan, kadang kita kayak usia muda, padahal tenaga udah nggak mampu. Dan alhamdulillah, dengan fasilitas Insa Soccer ini cukup bagus sekali, bisa mewadahi anak-anak yang sekarang mini soccer sudah diakui di Puslakot, bisa mewadahi itu baik kota atau kabupaten.
0: Sementara itu, Suswanto, pemain Persik legendaris yang lain juga ikut ambil bagian pada acara tersebut, dan ia mengamini bahwa pertandingan tersebut akan mampu dimanfaatkan sebagai sarana silaturahmi antar mantan pemain, pelatih, hingga komunitas sepak bola di Kediri Raya.
2: Ya, di era 2003, semua mayoritas bisa kumpul semua. Ya, masih Mas Arianto, Mas Betul masih berhalangan. Nanti kalau ada jadwal lagi, insya Allah mereka siap. Kalau kita ngumpul seperti ini, kita kembalinya mengingatnya memori ke 2003. Kita ngumpul bareng-bareng, guyup, bercanda bareng-bareng seperti itu. Kita titip dari dulu seperti itu, di luar, di lapangan, atau di dalam.
0: Adapun di jalan sama ini, hadir sebanyak 4 tim yang turut meramaikan pertandingan. Masing-masing tim Persik Legend, para pelatih Kediri Raya, jurnalis, dan juga Insia FC. Ayu Citra melaporkan.

Demikian Warta Berita Pro 3 RRI, tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3, serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara, terima kasih atas perhatian Anda, selamat malam.

0: Pro 1 RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi.
1: Assalamualaikum, Mak. Abang pulang.
2: Waalaikumsalam. Abang dari mana aja? Jam segini baru pulang.
1: Iya, tadi banyak kerjaan, Mak. Jadi agak telat lah pulangnya.
2: Halah, kamu itu kerja terus. Ada uangnya juga enggak. Lihat tuh anak Burita. Kerja, duitnya kelihatan. Pulang ke rumah juga tepat waktu.
1: Iya, Mama gak tahu sih. Dia kelihatannya aja kaya, tapi cicilan di mana-mana. Mending aku lah, Mak. Hidup tenang tanpa cicilan. Lagian Mama ngapa sih banding-bandingin aku sama anak orang lain? Ojo dibanding-banding ke, Mak, katanya Farel Prayoga.
2: Enggak gitu maksud Mama, Bang. Abang udah makan belum?
1: Belum, Mak. Tapi nih lihat, Abang bawa martabak kesukaan Mama. Masih mau dibandingin aku sama anak orang lain?
2: Ya enggak lah, Bang. Lagian, semua anak kan berharga buat orang tuanya, termasuk kamu.
1: Ah, Mama!
3: Anda masih mendengarkan Radio Republik Indonesia Pro 1 Nabire FM 97,6 96,8 MHz NW 729 kHz Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2024.

0: Tahukah Anda, di Pulau Buton, Provinsi Sulawesi Tenggara, terdapat manusia bermata biru. Memiliki warna bola mata yang berbeda, sering menjadi pusat perhatian. Karena keunikan inilah yang membuat orang merasa penasaran terhadap keberadaan manusia bermata biru. Memiliki mata biru bukan sebagai kebetulan, karena menurut cerita turun-temurun keluarga, bahwa nenek moyang mereka, yakni Raja Siompu II yang bernama Lalaja, dahulu menikahkan putrinya, Waode Kambaraguna, dengan seorang yang berbangsa Portugis, sehingga perkawinan ini menjadi pangkal muasal turunan para mata biru di Pulau Siompu, Buton Selatan.
1: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Nabire.

0: Abire.
1: Bu, anak saya sudah 8 bulan, tapi berat badannya naiknya lambat. Saya jadi cemas.
2: Wajar ibu merasa khawatir. Dari hasil pemantauan, banyak anak yang gizinya kurang karena MPASI belum beragam.
1: Maksudnya belum beragam bagaimana, Bu?
2: MPASI sebaiknya tidak hanya bubur atau nasi saja, Bu. Anak perlu makanan yang lengkap, karbohidrat, sayur, buah, dan protein hewani.
1: Protein hewani itu seperti apa, Bu?
2: Seperti telur, ikan, dan daging, Ibu. Anak yang rutin makan protein hewani terbukti lebih baik status gizinya dan tumbuh lebih optimal.
1: Oh, jadi itu sebabnya berat badan anak saya sulit naik ya, Bu?
2: Betul, Ibu. Penelitian menunjukkan anak yang mendapat MPASI beragam dan protein hewani lebih jarang mengalami masalah gizi.
1: Kalau begitu, MPASI anak saya harus bervariasi ya, Bu?
2: Iya, Ibu. Teruskan ASI sampai 2 tahun dan lengkapi MPASI dengan lauk hewani setiap hari. Serta berikan MPASI dengan prinsip jutek, fares, bersih. Jumlah cukup, tekstur sesuai usia, frekuensi teratur, diberikan secara responsif, dan selalu bersih serta aman. Ibu dan Bapak di Kabupaten Nabire, status gizi anak sangat dipengaruhi oleh keberagaman MPASI dan konsumsi protein hewani. Mari bersama kita perbaiki gizi anak sejak dini. ASI diteruskan, MPASI dibuat beragam, dan protein hewani diberikan secara rutin. Iklan layanan masyarakat ini dibuat oleh dosen gizi STIKES Persada Nabire, Nur Indah Fitriana Ibrahim, SGZ, MGZ. Gizi baik hari ini, anak Nabire sehat di masa depan.
0: Nabire malam ini.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16 sampai 25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Pokoknya sekarang kita nabung. Kalau uangnya udah kekumpul, kita keliling Indonesia.
2: Setuju?
3: Mama, iya Randy tos di Jogja. Ini bagus pisan.
4: Bu, Raya sama teman-teman udah sampai nih di Labuan Bajo. Cantik banget. Ibu harus lihat deh.
1: Bunda, Gaga ini lagi di Ambon. Sebentar lagi Gaga sama teman-teman sampai di
5: Bandaira.
6: Wah, bagus banget. Sekarang saya percaya kenapa Syutan Syahrir pernah bilang jangan mati sebelum ke Banda Neira.
4: Bersyukur banget kita gak milih luar negeri buat liburan ini. Walau belum semua kita datengin, tapi Indonesia keren banget ya.
1: Buka mata kita dan lihat sekeliling. Begitu beruntungnya kita bisa jadi warga negara Indonesia. Bahkan kamera pun tak kuasa untuk mengabadikan indahnya negeri ini.
7: Pro 1 RRI Nabire, kanal

Satu tentang dari Lucky Dap, Love Me The Way I Am. Semoga minggu beranda di rumah hari ini. Jarum jam di studio menuju kumpul 22 lebih 9 menit waktu Indonesia Timur. Pendengar, terima kasih untuk Anda masih bersama kami di RRI Pro 1 Nabire Kanal Informasi dan Inspirasi. Jarum jam menuju kumpul 22 lebih 9 menit. Selanjutnya kami ajak Anda untuk kita ikuti acara drama mini radio untuk di malam hari ini, ya, di hari Senin 11 Mei 2026. Kita akan ikuti bersama satu drama mini radio yang diproduksi oleh RRI Kupang dengan judul Satu Botol Satu Perubahan. Sebagai informasi juga, pendengar, di pukul 22 lebih 30 menit waktu Indonesia Timur ada acara musik tradisional dan budaya Papua. Kami akan kembali temani malam Selasa Anda dengan berbagai program acara yang kami hadirkan. Libur Anda bersama keluarga di malam hari ini.

0: Pasti tahu kan kalau setir pada mobil di Indonesia ada di sebelah kanan. Tapi tahu tidak kenapa di negara kita untuk penempatan setirnya ada di posisi tersebut? Dari berbagai sumber, sebenarnya tidak ada masalah teknis mengenai perbedaan setir mobil di seluruh dunia. Ini lebih dikarenakan kebiasaan, sejarah dan budaya yang dari dulu sudah ada. Di Indonesia, penggunaan setir di sebelah kanan tidak terlepas dari era penjajahan Inggris, Belanda, dan Jepang, di mana negara ini juga menerapkan hal yang sama, kecuali Belanda yang mengubah posisi setir saat dijajah Perancis. Di negara Eropa, hanya Inggris yang menggunakan setir sebelah kanan. Ini pun tidak terlepas dari sejarahnya. Sebelum adanya mobil, alat transportasi Inggris adalah kuda. Kuda ini digunakan sebagai media perang. Tangan kiri memegang tali pacu, dan tangan kanan untuk memegang senjata. Kebiasaan tersebut berimbas pada kebiasaan menyetir hingga sekarang. Namun faktanya, hanya segelintir negara saja yang menggunakan mode setir sebelah kanan ini.
1: Nabire malam ini.
2: Setiap hari saya bersihkan, tetap saja sampah di mana-mana. Kenapa selalu seperti ini ya?
3: Selamat pagi, Pak Beni. Wah, banyak sekali sampah hari ini. Saya bantu bersihkan ya, Pak.
2: Sudah, Dek. Biar Bapak saja. Nanti seragam kamu kotor lagi. Ini kan sudah mau jam pelajaran dimulai. Sana.
3: Ayub, astaga. Di sana ada tempat sampah. Kenapa masih buang sembarangan? Lihat nih, Pak Beni lagi bersih-bersih. Peduli sedikitlah kau ini.
4: Ya sudah, saya kan hanya bantu Pak Beni. Biar sekalian dibersihkan. Sudah, santai saja. Selama ada Pak Beni, sekolah kita pasti bersih terus kan?
5: Sudah. Jangan bertengkar. Ayo, kembali masuk kelas. Pelajaran sudah dimulai. Nanti kalian dianggap bolos lagi.

0: Anak-anak, minggu depan sekolah kita akan mengikuti lomba sekolah hijau di tingkat kota. Tapi, lihat, ini kondisi halaman sekolah kita sangat memprihatinkan. Banyak sampah di mana-mana, sekalipun sudah dibersihkan. Apakah ada yang punya ide untuk lomba ini?
1: Bu Guru, bagaimana kalau kita buat gerakan Eco Break?
2: Eco Break? Eko lagi istirahat? Aneh kau ini.
0: Bukan Eco Break, Ayub, tapi Eco Break. Ini merupakan solusi kreatif untuk mengurangi pencemaran sampah plastik dan mengubahnya menjadi material fungsional seperti meja, kursi, atau bahan bangunan.
1: Iya, Bu Guru. Kalau dikumpulkan, bisa jadi bangku di taman sekolah atau meja baca. Sekalian, Ibu suruh Ayub yang kumpulin. Dia kan paling sering buang sampah sembarangan.
2: Wah, tidak adil kau, Sinta. Kemarin saya lihat kau juga buang bungkus permen sembarangan.
0: Sudah, jangan saling menuding. Kita semua berkontribusi terhadap sampah sekecil apapun. Pasti pernah kita buang sampah sembarangan. Yang perlu kita lakukan sekarang adalah peduli bersama dan bergerak untuk kebersihan lingkungan. Karena kita juga yang akan merasakan dampaknya kalau lingkungan kita kotor, kan? Kebersihan itu adalah tanggung jawab kita semua, bukan hanya satu atau dua orang saja.

0: Ini plastiknya harus dicuci, dikeringkan, dipadatkan. Buang saja langsung, kenapa ya? Kan lebih cepat.
1: Iya, cepat buat kita, tapi lambat hancurnya di tanah. Kau tahu tidak? Plastik itu butuh ratusan tahun baru bisa terurai. Sampai kau tua juga, kau tidak akan lihat ini plastik terurai, kan?
0: Kau nih, serang saya saja dari tadi. Sudah, mari kita kerja saja, supaya cepat habis. Saya kapok nih buang sampah sembarangan.
2: Anak-anak, botolnya harus benar-benar dipadatkan ya. Gunting kecil-kecil bungkus sampah plastik ini dan masukkan ke dalam botol. Harus diisi padat, biar benar-benar kuat.
0: Wah, ternyata mengolah sampah ini butuh tenaga juga ya. Saya juga sadar, ternyata tiap hari kita bisa menghasilkan sampah yang banyak begini.

akhirnya saya bisa lihat juga buah kesabaran saya membersihkan sekolah ini tiap hari. Anak-anak juga sudah mulai sadar tidak boleh membuang sampah sembarangan lagi. Keren.

0: Anak-anak, sekolah kita akhirnya dipilih menjadi sekolah teladan hijau. Coba lihat, bangku-bangku dan meja di taman. Semuanya dari daur ulang sampah yang kalian lakukan.
1: Wah, akhirnya sampah yang kita anggap sepele punya manfaat yang luar biasa ya. Kau lihat itu bangku di sana? Itu saya punya tempat duduk santai. Saya sudah tulis saya punya nama di situ.
2: Iya, itu kau punya sudah. Itu kan hasil kau punya sampah kan?
1: Saya lagi kau tuduh nih. Kau juga toh? Itu bangku sebelah kau punya hasil buang bungkus permen sembarangan kan?
3: Setiap bungkus plastik yang kita buang adalah jejak yang tertinggal di bumi. Ecobrick bukan sekedar solusi mengatasi

0: Bire malam ini.
1: Anda masih mendengarkan Radio Republik Indonesia Pro 1 Nabire FM 97,6 96,8 MHz NW 729 KHz Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: dipancarkan langsung dari Jalan Merdeka nomor 74 Nabire. Inilah Radio Republik Indonesia, Rosat, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Rosatu, kenal informasi dan inspirasi. Rosatu, kenal informasi dan inspirasi. Rosatu, kenal informasi dan inspirasi. Rosatu.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id. audiolibrary.rri.co.id.

0: kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

Selamat malam saudara pendengar RRI Pro 1 Nabire, di mana saja Anda berada yang mendengarkan siaran kami di malam hari ini. Jumpa lagi dalam acara musik tradisional dan budaya Papua di malam hari ini, untuk edisi hari Senin 11 Mei 2026. Kami akan temani Anda di malam hari ini tentunya dengan berbagai informasi terupdate dari berbagai daerah di Papua, dan juga kami akan hadirkan beberapa teman-teman dari berbagai wilayah di Papua menghibur Anda dalam acara ini. Satu informasi dari Sentani, di mana Kampung Yobe, Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura dikenal sebagai salah satu kampung destinasi budaya. Kepala Kampung Yobe, Sostinus Sogoi, menyatakan bahwa dukungan penuh terhadap pelaksanaan Festival Danau Sentani atau FDS pada Agustus 2026 mendatang. Menurut dia, FDS merupakan salah satu daya tarik wisata utama di Kabupaten Jayapura. Dan hal ini dikatakan Sostinus pada hari ini, Senin 11 Mei 2026. Beliau berharap pemerintah daerah segera membentuk kepanitiaan dan merancang festival secara matang. Tujuannya yaitu agar gaung FDS yang dulu pernah besar namun kini dinilai meredup bisa kembali bergema. Terkait kesiapan Kampung Yobe, Sostinus menyebutkan bahwa kampungnya memiliki sanggar seni Hinabu, dan beliau menilai budaya dan tarian tradisional sudah melekat di masyarakat. Untuk kesiapan penampil, ia optimis dan dia berharap ini tarian tradisional budaya yang telah melekat di masyarakat, tergantung dari bagaimana kita untuk memoles dan kemudian bisa ditampilkan pada saat festival. Beliau juga berharap untuk FDS 2026 menjadi momentum kebangkitan wisata dan budaya bagi tanah Papua.

0: Noken adalah tas tradisional masyarakat Papua yang dibawa dengan menggunakan kepala dan terbuat dari bahan baku kayu pohon manduam, pohon nawa atau anggrek hutan, dan benang wol. Membuat noken sendiri dahulu bisa melambangkan kedewasaan dari seorang perempuan. Karena jika perempuan Papua belum bisa membuat noken, dia tidak bisa dianggap dewasa dan itu merupakan syarat untuk menikah. Masyarakat Papua biasanya menggunakan noken untuk membawa hasil-hasil pertanian seperti sayuran, umbi-umbian, dan juga untuk membawa barang-barang dagangan ke pasar. Noken didaftarkan ke UNESCO sebagai salah satu hasil karya tradisional dan warisan kebudayaan dunia pada tanggal 4 Desember 2012.
1: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Nabire.

0: Satu tembang dari Waropen menyakiri kebersamaan kita dalam acara musik tradisional dan budaya Papua di malam hari ini. Semoga dengan hadirnya tembang-tembang ini memberikan hiburan tersendiri bagi kita yang mendengarkan di malam hari ini. Terima kasih Anda masih mendengarkan siaran RRI Pro 1 NABD. Karena informasi dan inspirasi, selanjutnya kami ajakkan untuk kita masuki acara Ruang Rindu.
1: Dipancarkan langsung dari Jalan Merdeka nomor 74 Nabire. Inilah Radio Republik Indonesia Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Iya baik, selamat malam saudara pendengar RRI Pro Satu Negeri di mana saja Anda berada yang masih mendengarkan siaran kami di malam hari ini. Terima kasih banyak untuk kebersamaan dan partisipasinya. Jumpa dalam acara Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Untuk edisi hari ini, hari Senin 11 Mei 2026, ya, kita akan dalam acara Ruang Rindu hingga pukul 23 lebih 50 menit waktu Indonesia Timur. Dan juga di via WhatsApp di 0813-5494-419. Dan sudah ada di via WhatsApp. Ya, kita terima dulu. Halo, selamat malam. Halo.
1: Halo, Kak.
0: Iya. Selamat malam.
1: Iya, Ruang Rindu.
0: Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Selamat malam, Senja.
1: Iya, Kak. Sehat selalu, Kak Kano.
0: Sehat selalu.
1: Tuhan doa terbaik. Iya. Hei, Senja belum tidur ini, Kak.
0: Belum tidur?
1: Berapa hari enggak, Mak? Ya, beberapa hari enggak monitor ini.
0: Oh, tidak monitor.
1: Iya, baru malam ini, Kak.
0: Oh, baru malam ya, ini.
1: Ya, kena ini flu dong.
0: Oh, iya.
1: Itu pilek. Alhamdulillah udah sembuh.
0: Lagi sakit.
1: Ya, harapan saja enggak monitor lalu. Iya. Suatu apapun dalam dunia ini, Kak.
0: Iya. Terima kasih.
1: Iya. Ya lagunya aku.
0: Ini keadaannya sudah sehat ya?
1: Iya, alhamdulillah. Iya, sudah membaik tuh Kak suaranya.
0: Ayo lagunya.
1: Lagunya dari ini loh Kak. Kenangan terindah aja weh.
0: Ya ampun, Samson.
1: Ya?
0: Samson.
1: Ya, Samson.
0: Waduh, mantap lagunya. Ini nanti yang dengar ini ya, merasa kenangan terindahnya itu di mana ya?
1: Aduh.
0: Karena setiap orang itu punya kenangan indah.
1: Itu tidak kan? Ya di mana aja yang menyimpan kenangan indah, juga yang apa? Yang pernah mengenang senja gitu aja, weh.
0: Oh ya, gitu, oke.
1: Iya, kita kenang kebaikan seseorang itu tanpa apa kak ya, imbalan ya, dengan ikhlas begitu. Iya kak?
0: Iya.
1: Nah,
0: betul.
1: Halo.
0: Iya.
1: Iya. Oke kak Mano, lagunya buat tentunya Amo tercinta ya.
0: Buat Amo.
1: Kita Amo. Terus kalau aku belum bisa tahu juga yang semua aja lah yang lagi mendengarkan acara Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu, nah itu di pendulangan-pendulangan di pos kamling.
0: Iya, karena memang acara kita ini didengarkan ya, menghibur.
1: Iya. Itu ya. Yang menjaga keamanan pokoknya Bapak. Ya. Nabire aman terkendali.
0: Nabire.
1: Oke, Kak.
0: Oke.
1: Kak Mano pulang Hadijah, oke, Kak?
0: Siap.
1: Selamat sampai rumah. Iya.
0: Siap.
1: Dan salam sehat selalu RRI Jaya di udara. Makasih.
0: Makasih kembali juga buat Senja yang sudah membuka pintu pertemuan kita di malam hari ini ya, di via WhatsApp 0813-5494-419 dan juga di line telepon 0984-2274 bagi Anda yang ingin bergabung. Kita jemput dulu ya. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Halo, selamat malam Kak.
0: Aduh, ini suara ini saya berdengar lagi nih, aduh.
2: Iya. Malam baik.
0: Malam kakak. Baik. Salam sehat.
2: Salam sehat. Terus banyak kakak.
0: Ah, siu, dari siu, siu.
2: Tetap jadi di udara.
0: Woi, RRI Nebel itu mantap. Dihibur orang sampai di ujung-ujung itu lagi yang saya juga pusing juga.
2: Ayo, kakak. Yang cari buka pintu. Malam baik. Salam kenal ya.
0: Ya, itu juga dia lupa senggol itu.
2: Aduh. Ini belum nanti ntar kamu masuk lagi.
0: Nah, itulah. Ini sudah saling terkait, kalau orang Rio ini saling terkait. Semua punya.
2: Ada bahaya.
0: Cuman itu lagi, kenapa kita ketemu di jam-jam begini? Kalau sedikit-sedikit, jam 10 kah? Jam.
2: Aduh, siap. Oke. Okay. Ya, selamat malam untuk semua saja. Yeah. Untuk apa kakak senior, kakak pemerhati.
0: Siap.
2: Erin Nabire, semua selamat malam.
0: Bung X, ini kita tengok bicara ini. Yang senior-senior dong dengar saja, bro, sim-sim saja.
2: Ini kan ada baku sebelah ini.
0: Itu lagi.
2: Iya. Oke. Okay. Untuk teman-teman, dong semangat sekali malam ini. Semua pada buka radio di apa puskesmas tuh ada buka. Ini di kampung-kampung sana.
0: Itu lagi.
2: Mulai dari kamar sana sampai di Goni sana, nah dari kedalaman juga ada beberapa yang mereka monitor RRI Nabire, orang monitor dan bilang, Pak Manita ini coba kirim kami ya, sekarang malam ini kamu tinggal sebentar dengan dek lagu ini saja sudah, tapi saat terkesan sekali tadi itu lagu apa yang tadi
0: itu Sauserui.
2: Sauserui.
0: Iya. Jadi dia pun judul itu Sauserui. Satu sengaja putar supaya mungkin ada begitu.
2: Ya. Terus ini Mama Novel di sama
0: Bursa, sama Tala. Mungkin Mama Novel dia dengar lagu itu, dia tak gerak hati juga kah? Atau Putri Kajang kah? Masa Putri Kajang?
2: Terus ini apa Putri Senja juga.
0: Kalau Senja itu
2: Putra Senja. Selamat malam untuk semua yang lagi monitor Bapak apa yang di Timika sana?
0: Putra Putri Kamoro.
2: Putra Putri Kamoro yang ada di Timika, selamat malam. Terus untuk Mama Ria di Kalibubu juga.
0: Siap.
2: Keluarga semua yang keluarga Hobera, keluarga Mambor, tiga serangkai. Orang itu. Selamat malam saja.
0: Orang merom lanjoni teno.
2: Do teno no.
0: Teno wano.
2: Iya. Kakak jadi ada mob satu ini.
0: Coba kasih tahu dulu.
2: Ya satu satu ini dia mau beli pisang goreng. Jadi pas dia mau mau beli begini dia tanya. Dia beli pisang goreng baru dia pun mati di belakang tanya bapak beli pisang goreng baru bawa pisang itu di mana. Ya itu untuk kita orang malam jadi sepanjang yang lagi dinas untuk tetap semangat
0: bekerja. Siap.
2: Ya, teman-teman yang di RSUD Nabire, selamat malam untuk semua. Semangat untuk bekerja, teman-teman yang di puskesmas dari kamar sana sampai di Goni. Selamat malam semua, kita semangat bekerja dari Kepulauan, Hari Timur, Mambor, semua sampai di pedalaman. Selamat bekerja, selamat tetap semangat tentang kerja dengan apa yang menjadi tanggung jawab kita orang.
0: Tanggung jawab, ya siap.
2: Kakak, itu lagu tuh request salah satu lagu dari Exis.
0: Dari Exis?
2: Ya.
0: Exis, yang mana ini?
2: apa nanti?
0: Cari alasan kah?
2: Yo.
0: Aduh, itu lagi. Supaya dong jangan terlalu cari alasan kayak ini.
2: Jangan malas kerja.
0: Yo, kerja baik-baik supaya jangan cari-cari alasan kayak ini untuk mau turun kah, ke kota kah.
2: Ya, kakak.
0: Siap, siap.
2: Begitu. Ya. Diru itu soal siang tuti rau na nomu kerja paina jana.
0: Tujuan.
2: Abis.
0: Ya. Dari Kali Bobo, ya, yang sudah bergabung ini dari Puskesmas. Sudah bergabung memberikan semangat spirit ya bagi kita ataupun bagi pendengar semua yang mungkin berposisi sebagai perawat ya, mantri. Tetap semangat melaksanakan tugas ya, walaupun terkendala dengan berbagai hal yang membuat kita terkadang bikin minder. Tetap semangat ya. Ada mantri di Kali Bobo yang selalu memberi semangat kepada kita di via WhatsApp ada. Kita terima dulu. Halo, selamat malam Rong Lindo. Ah, selamat malam. Ini dari Tapanuli ini, Lai Luhut.
3: Betul, Lai.
0: Waduh, Lai ini belum tidur ya?
3: Iya, soalnya tahu ke sini suaranya pikir rasa nanti sudah saja bangun.
0: Oh, baru bangun?
3: Iya, nanti kalau keras-keras jadi tetangga pada bangun.
0: Ini suaranya siapa yang keras ini?
3: Iya, Bang.
0: Mungkin saya. Kini menjadi silakan Bang Luhut.
3: Iya, aku mau dengerin lagunya ini, Bang. Yang dari Valdiansyah.
0: Dari siapa?
3: Valdiansyah.
0: Valdiansyah, mantap itu. Yang mana?
3: Iya. Aku mau yang itu. Biarlah sendiri.
0: Biarlah sendiri. Dia cover lagunya dari siapa ini?
3: Salah Panci Ponta, Pak. Siapa itu?
0: Mantap, yang penting menghibur ya Bang Luhut di malam hari ini. Menghibur kita semua.
3: Iya, iya. Itu yang di cover Valdians ya.
0: Sudah disiapkan. Siap.
3: Iya, judul kan judulnya.
0: Iya, biarlah sendiri.
3: Iya, salamnya buat Sleman nih. Nggak bertugas sampai bentar, buat tetap semangat. Nanti pulangnya hati-hati.
0: Siap.
3: Terus buat Senja, salam. Karena dia sedang sakit, semoga cepat sembuh sakitnya. Terus ada juga Dokter Kamore, Bang Roy Kamudi, Bunda El, Nona Fika, Pak Junedi, Pak Noman di Bulele. Ada juga Diren, Mama Nobel, Mama Ayu, dan buat Bang Manis yang bertugas sampai tuntas dan tetap semangat. Lagunya ditunggu.
0: Siap.
3: Selamat malam.
0: Selamat malam. Horas.
3: Terima kasih. Horas selalu.
0: Iya. Oke, baik. Ada Pace Luhut. Ya, dari Tapanuli Utara yang sudah bergabung. Terima kasih untuk kebersamaannya. 0984-2274. Kita terima. Halo, selamat malam, Rong Rio.
4: Selamat malam, Kak Manu.
0: Aduh, Mansar. Selamat malam, Mansar.
4: Iya, malam juga. Ramai jadi ketemu. Cari jalur-jalur yang masih bisa ketemu lewat.
0: Siap, Mansar.
4: Lagi hujan, Kak, di Nabire.
0: Di Nabire ini, Mansar, cerah. Terada hujan.
4: Iya, tadi disorong hujan petir, gitu.
0: Dia punya cuaca.
4: Kalau di Jogja malam ini dinginnya luar biasa.
0: Masar pakai jaket kah?
4: Nah, saya di dalam rumah ini. Tadi baru keluar ya lumayan jauh lah, ada sekitar 15-an kilo lah dari rumah tempatnya. Adik-adik dari dia kada datang dong cari homestay, jadi kayak main-main ke sana.
0: Oke.
4: Ya oke. Salam saja buat semua yang tadi sudah masuk toh.
0: Siap.
4: Senja kok tiga salah yang mengawali ya.
0: Senja yang buka pintu.
4: Dia di mana tuh SPC kah? Mana kah?
0: Dia di seputaran SP2 kalau tidak salah itu. Karena sama-sama dengan Padi Geprek.
4: Oh, Padi Geprek di sana. Ya saya dulu Mas Hari bawa kami lewat jalan-jalan situ, jadi saya cuma ingat-ingat saja.
0: Siap.
4: Tidak semua saya apa, tapi pernah lewat lah sampai di pasar itu. Ya semua-semua saja yang ada di pulau-pulau sana, Mama Lani dorang, Pak Alex, Pak Chris, yang ada di apa sama Busa, Mama Novel, terus di Boracay ada Pak Chandra dan juga Pak Alex juga, Amo di depan Densipur dan semua keluarga yang ada di situ, yang ada di Triwini ya anak saya, mantu saya, ibu saya.
0: Siap.
4: Yang ada di Jalan Suci yang tidak pernah mengudara itu dia, tidak tahu di mana. Terus Mbak Buja.
0: Ini Mansar, kalau Putri Kajang itu kayaknya lagi aktif di WhatsApp gitu.
4: Oh di WhatsApp. Ya
0: dia lagi aktif WhatsApp. Jadi kalau kita single-single terus nanti pasti juga.
4: Oh ya sebentar nanti saya bawa WhatsApp.
0: Jadi barusan tadi saya terima link tapi saya belum buka.
4: Oh link apa lagi?
0: Linknya ini saya tidak tahu.
4: Oh
0: belum sempat buka. Jadi Putri Kajang itu lagi aktif tapi mungkin tidak tahu juga.
4: Mungkin dia lagi nobar di situ kapa.
0: Bisa jadi.
4: Jalan Cipanggal itu juga lucu apa sepika.
0: Kita ke sana botar di keluar rumah kan.
4: Itu kalau saya datang di situ, ketemu datang situ botarik dia.
0: Jadi kalau dengan Om Hari itu tidak bisa, kalau mungkin yang saya bisa kita tarik ya.
4: Saya datang dulu, pergi tarik dia.
0: Siap, Mansar. Karena ya. Mansar di WhatsApp ya. Ini beliau aktif untuk link, tapi saya beberapa kali itu tidak buka linknya. Mungkin beliau ajak linknya.
4: Ya, kita lihat dia punya. Siap. Dia punya apa namanya? Dia ada dengan saya di WhatsApp juga ada jadi.
0: Siap.
4: Ya nanti coba dia. Iya. Salam buat dia saja.
0: Siap, Mansar.
4: Kalau kau dengar malam hari ini kau telepon saya.

0: terjadi di luar, bagaimana orang-orang di luar merespon, misalnya kita di Papua terkait dengan nobarnya apa itu pesta babi. Tapi juga ada hal-hal lain yang saya pikir untuk kita.
1: Iya.
0: Karena memang ada beberapa yang saya sering dengan Pak Hari itu kita dua berbagi, saya karena dengan teman-teman saya di Jakarta sering kita berbagi informasi dari sesama alumni di Depok, hal-hal yang biasa macam itu berbagi saya bagi buat Pak Hari.
1: Iya.
0: Karena saya pikir itu juga baik untuk terus membangun edukasi buat semua kita.
1: Siap, Mazhar.
0: Ya, saya pikir itu yang bisa saya membantu dari luar. Ya, apa artinya kita tahu, kita mengerti, kita paham, harus pun tidak berbagi kan? Itu berarti sama saya ketong hanya untuk diri sendiri. Saya pikir tidak bagus. Dan saya ingin supaya anak-anak muda sekarang banyak mendapatkan informasi masukan dari kami yang sudah senja begini.
1: Siap.
0: Kita berbagi, tolong kasih ingat-ingat, karena itu sudah cukup mengalami hal-hal macam begini. Tolong hanya mau mengingatkan tuh. Ya termasuk anak saya di Sorong, anak saya yang Salatiga yang ada di Jogja yang sekarang lagi dengan saya di rumah, seperti begitu. Oke.
1: Siap.
0: Nanti next time saya baru kita bicara, saya request satu lagu dari Rinto Harahap. Aku tak ingin sendiri, Rinto Harahap.
1: Siap.
0: Iya, kemarin makasih saya minta lagu, tapi mungkin yang Kakak Mano ambil itu yang dinyanyikan secara sendiri dari Ketikadi yang saya minta tuh dia featuring dengan Bruri Pasolima. Tidak apa-apa, nanti
1: siap.
0: Next time saja. Tapi malam ini
1: biasanya terang dua itu terlalu japre. Jadi Mansar Japre di WhatsApp setahu. Mungkin malam itu tidak.
0: Japri. Iya. Tidak apa-apa. Nanti saya japri di WhatsApp.
1: Sudah ada, Mansar, sudah. Rintarap, aku tak ingin sendiri, siap.
0: Oke, ya. Lagu-lagu lama sudah. Aku tak ingin sendiri, artinya malam hari ini saya tidak sendirian, saya ada dengan Kakak Mam dan semua pendengar, pemerhati. Maksudnya begitu.
1: Siap, Mansar.
0: Kita sudah pilih untuk tem begini, jadi aku siap saja.
1: Aduh, Mansar pun suara ini, Mansar-Mansar lain dong dengar ini, dong bilang, aduh, Mansar-Mansar. Jadi Jogja, ya, tapi itu. Ya, betul juga.
0: Saya pikir itu yang saya bisa berbagi,
1: siap,
0: karena
1: apa
0: yang bisa saya buat? Saya berbagi, mungkin orang banyak mendengar suara saya, gimana? Sering begitu, nanti ada yang telepon saya, kenalan dengan saya, monggo, saya silakan saja.
1: Iya.
0: Nanti kebakangan berbongkar atau berbongkar masa hati tidak apa-apa, biasa-biasa saja, tidak apa-apa.
1: Mansar, minta maaf, nanti saya kirim undangannya via WhatsApp ya.
0: Oh boleh, saya tunggu, kapan itu?
1: Dalam waktu dekat, Mansar.
0: Oke. Kini boleh saya tunggu?
1: Siap, Mansar.
0: Siapa tahu mungkin ada lain parcel
1: siap.
0: Masuk ke situ, Kak.
1: Siap.
0: Oke, thank you. Terima kasih lagu dari ini untuk spesial untuk kamu malam hari.
1: Terima kasih.
0: Aku tanyain sendiri, ternyata sudah punya teman. Hai, Tuhan berkati kau. Oke, terima kasih. Selamat malam, teman-teman yang baik. Hormat buat mama dan bapak di rumah ya.
1: Siap, Mansar.
0: Kasih, ya.
2: Tumbuhkan rasa yang
1: sesat. Iya. Pendengar Mansar Jerry dari Jogja sudah bergabung ya. Kita dengar tembang-tembang berikut ini dulu ya, menghibur kita di malam hari. Tapi ada satu penelpon lagi di malam hari ini yang bergabung. Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
3: Halo.
1: Akhirnya Bapak Tua, selamat malam.
3: Iya.
1: Bapak Tua belum tidur.
3: Tidur menutup.
1: Aduh. Itu lagi tadi Mansar Jerry sudah hadir. Terima kasih memeriahkan acara ini dan memarah ini. Bapak silakan.
3: Bapak Tua harus lagu dulu.
1: Boleh Bapak Tua.
3: Lagu yang berjudul I Don't Want to Talk About It.
1: Itu siapa?
3: Itu
1: siapa yang nyanyi?

0: Siapa?
1: Dari Rod Stewart.
0: Rod Stewart.
1: Ya. Ada.
0: Ada, Bapak. I don't want to talk about it.
1: Ya. Ya, lagu ini untuk menghibur Mansar tadi.
0: Mansar Jerry.
1: Paman Yoko ini yang tadi sudah iya. Masuk. Terus Mama Bagus.
0: Iya.
1: Mama Teguh. Mama Wahyu. Amor Indosi. Tenja. Mansar Mansur, Ibu Jamila di Jambi, Amel di Riau, Putra dan Putri Kamoro di Timika, Pak Kiri, ya terima kasih tadi sudah masuk, iya. Pak Alex di Kulenan, Insos Andi, Mama Suo, Mama Mokiri, Mama Rani, Mama Oka di Kerobong, Bunda Els di Manado, Adi Arena, Pak Nyoman di Bali, Putra Oso,
0: iya.
1: Putri Renda yang lagi duduk.
0: Ah, dosa mawa tua.
1: Tante.
0: Iya. Selamat malam mawa tua.
1: Putra Wenggeri, Mama Hendi,
0: iya.
1: Putri Mayun Sudi, Bung Ed, Mama Nova, Bung Dinaidi di Ambon,
0: iya.
1: Iren dan Marike.
0: Baik.
1: Oke, itu saja.
0: Itu saja.
1: Ya.
0: Siap, siap, Mas.
1: Semoga lagu ini dapat menghibur kalian semua.
0: Siap, Bapak.
1: Shalom.
0: Shalom, selamat malam. Bapak Kudiomi dari seputaran Pantai Minahasa, Kalbogo. Pendengar, kita dengarkan beberapa tembang ini, saya akan hadirkan menghibur dari semua yang kita dengarkan ya di malam hari ini, semoga mengantarkan kita ke peraduan dan dapat beristirahat di malam hari ini tanpa kekurangan satu apapun, ataupun juga minta maaf kalau ada pun kekurangan kata ataupun sapa ya di malam hari ini. Mari kita nikmati dulu beberapa tembang berikut ini yang sudah di request.

masih mendengarkan Pro 1 RRI Nabire.

0: dipancarkan langsung dari Jalan Merdeka nomor 74 Nabire. Inilah Radio Republik Indonesia, Row 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Nusantara adalah sebutan lain untuk Indonesia. Kata Nusantara berasal dari bahasa Sanskerta Nusa dan Antara. Nusa artinya pulau dan Antara artinya luar. Dulu, Nusantara digunakan untuk menyebut pulau-pulau di luar Majapahit. Sebutan ini diucapkan pertama kali oleh Patih Gajah Mada dalam Sumpah Palapa saat diangkat menjadi Patih Amangkubumi Kerajaan Majapahit di tahun 1336 Masehi. Setelah itu, kata Nusantara dipopulerkan kembali di tahun 1920-an oleh Douwes Dekker atau lebih dikenal dengan nama Dr. Setiabudi yang mengubah makna Nusantara menjadi lebih nasionalis. Kata Nusantara diartikan sebagai Nusa di antara dua benua dan dua samudra. Sampai sekarang, sebutan Nusantara ini masih tetap dipakai untuk menyebutkan wilayah kepulauan Indonesia.
2: Nabire malam ini.

Pendengar RRI Pro 1 Nabire di mana saja Anda berada, terima kasih untuk kebersamaan Anda di hari ini. Dalam setiap program yang kami siarkan di hari ini, dengan terdengarnya irama musik ini, maka berakhir pula serangkaian acara kami dari Nabire Lintas Pagi, Siang, hingga di malam hari ini. Untuk edisi hari ini, hari Senin 11 Mei 2026, yang dipancarkan dari Jalan Merdeka nomor 74 Nabire Papua Tengah dengan gelombang FM 97,6 MHz dan 6,8 MHz dan juga gelombang MW 729 kHz. Mewakili kerabat kerja yang bertugas di malam hari ini, ada saya Manu Sambieri penyiar Anda, dan juga rekan Erika Yohanes di teknik, ada rekan Riono di pemancar radio. Mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan dan partisipasi Anda di hari ini. Kita jumpa lagi di besok pagi pukul 5 tepat waktu Indonesia Timur dengan berbagai acara yang akan kami hadirkan temani hari Selasa 12 Mei 2026, dari pagi hingga di malam hari ini. Kami harapkan untuk kebersamaan Anda tentunya di setiap acara yang kami hadirkan. Sebelum kita berpisah di malam hari ini, terlepas salam nasional kita bersama. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, program 1 Nabire, kanal informasi dan inspirasi.

Selamat pagi pendengar seluruh pelosok tanah air atau di mana saja berada. Inilah program Satu Radio Republik Indonesia Nabire. Kembali mengudara dengan frekuensi FM 97.6 dan 96.8 MHz serta MW 729 kHz. Membawakan acara siaran untuk hari ini Selasa 12 Mei di tahun 2026 dari Jalan Merdeka nomor 74 Nabire Papua Tengah bersama Sevolen Eluan. Ucapkan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Pendengar, Anda masih selamat pagi untuk Anda yang saat ini baru saja bersama Pro 1 RRI Nabire, tentunya di Nabire pagi ini. Untuk Anda hingga nanti pukul 11 waktu Indonesia Timur bersama Bung Abjan, ya, operator Amcir, dan juga Bung Sugiono di pemancar radio tentunya. Ya, apa kabar pendengar? Kami harap kita semua hari ini dalam keadaan sehat, dalam lindungan Tuhan Maha Kuasa, dan tidak kekurangan apapun. Saat ini untuk Anda yang sudah melaksanakan berbagai aktivitas dan kesibukan Anda lebih awal, semoga sukses selalu dan berjalan sesuai dengan apa yang sudah Anda rencanakan di hari-hari sebelumnya. Ya, baru saja bangun, jangan lupa untuk mengucap syukur terlebih dahulu karena berkat kasih karunia Tuhan, ya, hingga saat ini kita masih diberikan kesempatan untuk bernafas tentunya, hal-hal kecil yang patut untuk kita syukuri. Nah, dan juga bersama Pro 1 RRI Nabire Pendengar, sebagai awal perjumpaan kita saat ini dan juga mengawali segala aktivitas Anda, kami mengajak Anda untuk mengawali dengan doa terlebih dahulu agar sepanjang aktivitas kita di hari ini senantiasa dalam lindungan Tuhan Maha Kuasa, dan juga bersama Pro 1 hingga pukul 5 lebih 30 menit waktu Indonesia Timur atau 6 pagi nanti, kami hadirkan beberapa tembang lintas agama kepada Anda. Selamat pagi dan selamat berkarya.

0: Assalamualaikum.
1: Shalom.
2: Namo Buddhaya.
0: Salam kebajikan.
1: Tuhan memberkati.
0: Om Swastiastu.
1: Mungkin kita tidak bersaudara dalam keimanan, akan tetapi kita bersaudara dalam kemanusiaan. Aku, kamu, dia dan mereka adalah Indonesia.

Katolik. Satu tungku tiga batu juga berarti sinergi harmoni antara tiga elemen masyarakat dalam pembangunan, yaitu adat, agama, dan pemerintah. Sinergi berarti mengelola perbedaan agar tidak menimbulkan perpecahan.

Pendengar, Anda masih bersama Prof. 1 Erinda Bire dan saat ini jarum jam menunjukkan pukul 5.30 menit waktu Indonesia Timur. Kami ajak Anda selanjutnya untuk kita ikuti bersama siraman rohani Katolik yang akan disampaikan siraman rohani agama Hindu yang akan disampaikan oleh Ibu Sanita Amir Said berikut ini.

Om Swastiastu, Om Augenam Astu Namo Sidam, Om Anubhadra Ketawayantu Wiswata. Ya Tuhan, semoga pikiran yang baik datang dari segala arah. Pendengar sedharma yang berbahagia, angayu bahagia kita haturkan ke depan ide Sang Yang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Esa, karena kita dapat berjumpa dalam acara santapan rohani agama Hindu yang disiarkan melalui RRI Nabire. Adapun tema kita pada pagi ini adalah tentang cinta kasih menebarkan kedamaian.

Pendengar umat sedharma yang berbahagia, dunia saat ini seringkali terasa bising oleh perbedaan dan perpecahan. Namun di tengah riuh rendahnya kehidupan, ada satu kekuatan yang mampu menyatukan retakan-retakan tersebut, yaitu Tatwam Asi, yang artinya aku adalah kamu. Inilah landasan utama dari cinta kasih. Ketika kita menyadari bahwa percikan Atman dalam diri kita juga bersemayam dalam diri orang lain, maka tidak ada alasan lagi untuk membenci orang lain. Pendengar umat sedharma yang saya cintai, kehidupan di dunia ini seringkali diibaratkan sebagai lautan yang penuh dengan gelombang tantangan. Di tengah perbedaan pendapat, suku, ras, maupun keyakinan, seringkali timbul percikan, gesekan yang menjauhkan kita dari hakikat kemanusiaan. Namun ajaran Sanata Dharma telah memberikan kita satu kunci utama untuk meredam api perpecahan tersebut, yakni cinta kasih. Cinta kasih bukanlah sekedar kata-kata indah di bibir, melainkan sebuah getaran suci yang bersumber dari dalam Atman. Ketika kita berbicara tentang kedamaian, kita sebenarnya sedang berbicara tentang bagaimana cinta kasih diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Pendengar umat sedharma yang berbahagia, zaman kali ini sering juga disebut zaman penuh gejolak. Berita tentang permusuhan, ujaran kebencian, dan pertikaian begitu cepat tersebar. Lantas, apa obatnya? Leluhur kita telah mewariskan kunci utamanya, yaitu cinta kasih. Pada hakikatnya, cinta kasih dalam ajaran Hindu disebut Maitri dan Karuna. Maitri artinya berharap semua makhluk berbahagia, dan Karuna artinya ikut tergerak hatinya melihat penderitaan orang lain. Tuhan sendiri bersifat maha pengasih. Ini ditegaskan dalam Bhagavad Gita 9 sloka 29 yang berbunyi Samoham sarwa butesu name desyo stina priyaye bajanti tumam bhakta mai tetesyu capi aham, yang artinya aku sama terhadap semua makhluk, tidak ada yang kubenci dan tidak ada yang lebih kukasihi. Tetapi siapapun yang berbakti kepadaku dengan cinta kasih, dia ada padaku dan aku pun ada padanya. Jadi jika kita ingin dekat dengan Tuhan, jalannya adalah dengan menebar kasih ke semua ciptaannya. Cinta kasih adalah jalan menuju kedamaian. Santi atau damai itu tidak akan lahir dari senjata atau harta. Damai lahir dari hati yang tidak punya musuh. Di dalam kitab Manawa Dharma Sastra 4 sloka 238 disebutkan Ahimsa Satyam Akrodas Tiaga Santir Apasudyam Daya Butes Alotiam Mardayam Harir Acapalam, yang artinya tidak menyakiti, jujur tidak marah, rela berkorban, damai tidak memfitnah, belas kasih pada makhluk tidak serakah, lemah lembut, malu berbuat jahat, dan teguh, itulah ciri orang berdharma. Oleh karena itu, Santi dan Daya Betesu adalah belas kasih yang disebut berdampingan, artinya tanpa cinta kasih, mustahil adanya kedamaian. Mendengar umat sedharma yang saya cintai, wujud nyata dalam kehidupan tentang cinta kasih, yaitu adanya ajaran Trikaya Parisuda, yang menuntun kita untuk berpikir yang baik, manacika, berkata yang baik, wacika, dan berbuat yang baik, kaika. Pikiran yang baik yaitu dengan tidak menyimpan iri dan benci, doakan yang baik untuk semua. Perkataan yang baik juga dengan menggunakan kata-kata yang menyejukkan, bukan yang memanas-manasi. Perbuatan baik yaitu dengan ngayah, ngayah, dan ngayah. Tolonglah sesama tanpa pamrih, mulai dari keluarga, tetangga, hingga alam. Inilah wujud nyata dari Wasudhava Kutumbakam, yang artinya dunia adalah satu keluarga. Kalau keluarga saling mengasihi, rumah pasti akan damai. Pendengar umat sedharma dimanapun Anda berada, dari Dharma Wacana ini dapat kita simpulkan bahwa cinta kasih
adalah sumber energi suci yang mampu memadamkan api kebencian dan menumbuhkan kedamaian, baik di dalam diri, keluarga, masyarakat maupun dunia. Harapan saya, mari kita mulai dari diri sendiri. Setiap pagi sebelum beraktivitas, tarik nafas, tersenyum dan ucapkan dalam hati, semoga semua makhluk berbahagia. Hal kecil ini tapi dampaknya besar. Jika 1 juta umat Hindu melakukan ini, maka vibrasi kedamaian akan menyebar ke seluruh Nusantara. Akhir kata, atas segala kekurangan dalam penyampaian, mohon dimaafkan sebesar-besarnya. Semoga Ida Sang Yang Widiwasa senantiasa menuntun kita di jalan Dharma. Om Sarve Bhavantu Sukhinah, Sarve Santu Niramaya, Sarve Badrani Pasyantu, Makasjid Dukta Bagak Pavet. Artinya, semoga semua makhluk berbahagia, semoga semua bebas dari derita, semoga semua melihat hal yang baik, dan semoga tak seorang pun menderita. Om Santi, Santi, Santi, Om.

audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

0: Radio Republik Indonesia Nabire menyampaikan Warta Berita.
1: Pukul 6 waktu Indonesia Timur, Radio Republik Indonesia Nabire menyampaikan Warta Berita.
2: Aksi dua kelompok massa di DPR Papua Tengah berlangsung aman dan kondusif.
3: Situasi berjalan aman dan lancar atas berkat kerjasama koordinasi yang baik serta humanis dalam perjalanan.
2: Program makan bergizi gratis perdana di SD Negeri 01 dan 03 Kota Lama Nabire disambut ratusan antusias siswa-siswi.
4: Kami senang karena sudah lama kami sudah tidak dapat MPG dan kami berharap

0: Itulah di antara informasi yang kami isi buletin berita Program 1 Radio Republik Indonesia Nabire edisi Selasa 12 Mei 2026. Bersama saya Valen Elwan, inilah Warta Berita selengkapnya.
1: Warta Berita Radio Republik Indonesia Nabire.
0: Kita mulai dengan berita pertama, pendengar, aksi penyampaian aspirasi oleh dua kelompok masyarakat di kantor DPR Papua Tengah Nabire siang kemarin berlangsung aman, tertib, dan kondusif. Kapolres Nabire Samuel Tatirato menegaskan kelancaran aksi tersebut tidak terlepas dari koordinasi dan kerjasama semua pihak, sehingga aspirasi masyarakat dapat disampaikan dan diterima oleh pihak legislatif Papua Tengah. Berikut laporan Arnold Sodila.
2: Aksi penyampaian pendapat yang dilakukan Ikatan Pelajar dan Mahasiswa Dogiyai atau IPMADO Kota Studi Nabire serta Forum Peduli Masyarakat Adat Nabire di halaman kantor DPR Papua Tengah siang kemarin berlangsung dengan baik, aman, dan lancar. Kedua kelompok massa secara bergantian menyampaikan aspirasi dan melakukan dialog dengan pihak legislatif Papua Tengah terkait berbagai persoalan yang terjadi belakangan ini. Forum Peduli Masyarakat Adat Nabire menjadi kelompok pertama yang menyampaikan aspirasi. Dalam dialog tersebut, mereka meminta pemerintah dan DPR Papua Tengah memberikan jaminan keamanan dan kenyamanan bagi masyarakat menyusul kembali terjadinya aksi begal dan pencurian kendaraan bermotor di Nabire. Selain itu, isu keamanan dan ketertiban masyarakat atau Kamtibmas juga menjadi perhatian utama yang disampaikan kepada pihak legislatif. Sementara itu, pada siang hari, masa aksi dari IPMADO Nabire dengan pengawalan aparat gabungan TNI Polri dan Satpol PP berjalan kaki dari titik kumpul Pasar Karang menuju kantor DPR Papua Tengah untuk menyampaikan aspirasi terkait kondisi di Kabupaten Dogiyai. Kapolres Nabire AKBP Samuel Domingus Tatiratu didampingi Dandim dan Danlanal Nabire saat memberikan keterangan pers menyatakan seluruh rangkaian aksi berjalan dengan baik, aman, dan kondusif berkat adanya komunikasi dan koordinasi yang aktif antara koordinator lapangan, aparat keamanan, pemerintah, dan berbagai pihak terkait. Kapolres juga berharap setiap aksi penyampaian pendapat ke depan tetap didahului dengan koordinasi yang baik untuk meminimalisir potensi gangguan keamanan di lapangan.
3: Ya Tuhan, alhamdulillah dari pagi sampai sore ini
4: pukul 16:15 situasi berjalan aman dan lancar atas berkat kerjasama koordinasi yang baik serta humanis dalam perjalanan bisa kita jaga.
2: Terpisah, Ketua KNPI Papua Tengah Justinus Tebai menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada aparat keamanan, khususnya TNI Polri di bawah komando Kapolres Nabire, AKBP Samuel Tatiratu. Menurut Justinus Tebai, pendekatan humanis yang dilakukan Kapolres Nabire bersama Dandim dan Danlanal Nabire menjadi kunci terciptanya suasana yang aman dan kondusif selama aksi berlangsung. Ia menilai komunikasi yang baik dan penuh kekeluargaan membuat berbagai aksi penyampaian aspirasi di kota Papua Tengah selama ini dapat berjalan dengan damai dan tertib.
5: Ya, kami pemuda terutama KMPI sangat apresiasi kepada Pak Kapolres dan jajarannya yang dimana mengamankan masa aksi dari beberapa titik yang sudah ditetapkan termasuk di SP di Jepara, kemudian di Uswim, di Asrama Dogiyai, Sewini, dan pada akhirnya semua berjalan lancar, termasuk Pak Kapolres sudah mengizinkan seluruh masa aksi untuk dipusatkan atau disentralkan di Karang, dari Karang hingga ke DPR itu berjalan lancar.
2: Pantauan RRI di lapangan seluruh rangkaian aksi penyampaian pendapat di kantor DPR Papua Tengah berlangsung aman dan lancar. Masa aksi yang didampingi koordinator lapangan dan penanggung jawab aksi melakukan dialog serta menyerahkan aspirasi kepada unsur pimpinan DPR Papua Tengah. Isu konflik di Kabupaten Dogiyai juga menjadi atensi pemerintah dan legislatif Papua Tengah untuk dicarikan solusi secara damai dan bijaksana. Usai penyampaian aspirasi, masa aksi membubarkan diri secara tertib dan kembali ke tempat masing-masing. Selama aksi berlangsung, sekitar 700 personel gabungan TNI Polri dan Satpol PP melaksanakan pengamanan secara humanis dan persuasif. Hal ini menunjukkan komitmen bersama untuk menjaga penyampaian aspirasi tetap bermartabat. Arlot Saudila melaporkan.
0: Sementara itu, aktivitas sekolah tetap berlangsung saat aksi penyampaian pendapat warga dan mahasiswa serta pelajar Dogiyai di Nabire. Jeffrey Panjata melaporkan selengkapnya.
6: Aktivitas pendidikan di Kabupaten Nabire tetap berlangsung normal di tengah aksi penyampaian pendapat yang dilakukan oleh mahasiswa asal Kabupaten Dogiyai Senin 11 Mei 2026. Sejumlah sekolah di wilayah kota Nabire tetap melaksanakan proses belajar mengajar seperti biasa dan para siswa mengikuti kegiatan pembelajaran di dalam kelas sementara para guru tetap menjalankan tugas pendidikan sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Kepala Sekolah SD Negeri 3 Nabire, Irianti Hashim SPD, menyampaikan Kegiatan belajar mengajar di sekolahnya berjalan aman dan lancar, meskipun terdapat aksi penyampaian aspirasi oleh mahasiswa. Menurutnya, pihak sekolah tetap memantau situasi di sekitar lingkungan pendidikan dan memastikan seluruh peserta didik dapat mengikuti pembelajaran dengan nyaman. Ia juga mengapresiasi situasi keamanan di Nabire yang tetap kondusif sehingga aktivitas pendidikan tidak terganggu.
7: Untuk kegiatan belajar kami pada hari ini tetap berjalan seperti biasa. KBM tetap berjalan walaupun ada mau demo, tapi kami tetap berjalan, sekolah kami belajar KBM tetap berjalan seperti biasa. Kami tidak pernah untuk meliburkannya. Kalaupun mungkin ada orang tua yang merasa mungkin rasa ragu, mungkin kami tidak melarang untuk anaknya tetap ke sekolah. Kami tetap KBM tetap berjalan seperti biasa.
6: Pihak sekolah berharap kondisi yang aman dan tertib terus terjaga agar proses pendidikan di Kabupaten Nabire dapat berjalan maksimal. Sementara itu, aksi penyampaian pendapat oleh mahasiswa Kabupaten Dogiyai berlangsung di sejumlah titik di Kota Nabire dengan pengawalan aparat keamanan. Aksi tersebut berjalan tertib dan tidak mengganggu aktivitas masyarakat termasuk kegiatan pendidikan di sekolah-sekolah. Jeffrey Panjaitan melaporkan.
0: Sejumlah sekolah di Nabire menindaklanjuti himbauan Dinas Pendidikan Kabupaten Nabire terkait aksi damai yang berlangsung kemarin. Sekolah melakukan langkah antisipasi demi menjaga keamanan dan kenyamanan peserta didik. Nur Febriana melaporkan selengkapnya.
8: Menyikapi himbauan Dinas Pendidikan Kabupaten Nabire terkait rencana aksi damai pada Senin 11 Mei 2026, sejumlah sekolah mengambil langkah antisipasi guna menjaga keamanan peserta didik selama aktivitas belajar mengajar berlangsung. Dinas Pendidikan Kabupaten Nabire meminta seluruh satuan pendidikan mulai dari tingkat TK hingga SMA sederajat untuk memberikan toleransi bagi siswa yang tidak dapat hadir karena alasan keamanan. Menindaklanjuti himbauan tersebut, sejumlah sekolah melakukan penyesuaian aktivitas belajar mengajar. Ada sekolah yang memulangkan siswa lebih awal, sementara sekolah lainnya tetap menjalankan pembelajaran dengan sistem penugasan bagi siswa yang tidak dapat hadir. Salah satunya dilakukan SMP Negeri 4 Nabire yang memulangkan siswa lebih awal sambil terus memantau perkembangan situasi di sekitar sekolah. Kepala Sekolah SMP Negeri 4 Nabire, Suwandi, mengatakan pihak sekolah memulangkan siswa lebih awal sebagai langkah antisipasi demi menjaga keamanan dan mengurangi kekhawatiran orang tua terhadap kondisi anak-anak di sekolah.
9: Kami, Bapak dan Ibu Guru, sesuai dengan perintah Kepala Dinas untuk memulangkan anak lebih awal terkait dengan adanya aksi demo pada hari ini. Kenapa? Dasarnya pengalaman demo terakhir yang tanggal 7 yang lalu itu agak anarkis dan sampai melakukan pelemparan batu dan batunya ada menyeberang ke halaman kami. Kemudian juga suasananya pada saat itu juga agak keruh, makanya ini kami jadikan pengalaman sehingga pada hari ini kami sambil memonitor keadaan untuk menghilangkan rasa kekhawatiran orang tua yang berlebihan dan anak-anak juga, makanya hari ini jam 10 setelah menikmati MBG, anak-anak kita kembalikan kepada orang tua.
8: Langkah serupa juga dilakukan SMKS Kesehatan Machida Nabire dengan menyesuaikan proses pembelajaran bagi siswa yang terkendala hadir ke sekolah akibat situasi demonstrasi.
10: Menanggapi terkait edaran kegiatan aksi massa pada pagi hari ini, bahwa kami Kepala Satuan Pendidikan merespon dengan memahami dan mengkondisikan siswa yang tidak dapat melakukan aktivitas hari-hari ke sekolah karena aktivitas aksi demonstrasi pada pagi hari ini. Sehingga kami menghimbau kepada Dewan Guru untuk melakukan aktivitas mengajar secara tugas yang akan nanti dievaluasi pada minggu berikutnya. Dan kami harapkan siswa yang sudah terlanjur datang tetap melaksanakan pembelajaran sampai jam pelajaran selesai. Dan bagi yang tidak dapat ke sekolah karena berhalangan akibat aksi demonstrasi ini, kami dapat memaklumi mengingat lebih utamakan keselamatan di atas segala-galanya.
8: Pihak sekolah berharap situasi keamanan di Nabire tetap kondusif sehingga kegiatan belajar mengajar dapat berlangsung normal, aman, dan nyaman bagi seluruh peserta didik maupun tenaga pendidik di masa mendatang. Nur Febriana melaporkan.
0: Informasi berikutnya, siswa-siswi di SD Negeri 01 dan SD Negeri 03 Kota Lama Nabire akhirnya menerima program makan bergizi gratis atau MBG perdana dari dapur SPPG 004 Kalibubo. Pihak sekolah berharap program pemerintah pusat tersebut dapat terus berlanjut karena dinilai membantu pemenuhan gizi dan mendukung kesehatan anak-anak sekolah. Berikut laporan lengkapnya disampaikan Arnold Sodila.
11: Sebanyak 1.057 penerima manfaat program Makan Bergizi Gratis atau MBG di SD Negeri 01 dan SD Negeri 03 Kota Lama Nabire menerima layanan perdana MBG Senin 11 Mei 2026. Jumlah penerima manfaat di SD Negeri 01 Nabire tercatat sebanyak 562 orang, sementara di SD Negeri 03 Kota Lama sebanyak 495 orang. Penerima manfaat terdiri dari siswa-siswi kelas 1 hingga kelas 6 serta para guru. Penanggung jawab MBG SD Negeri 01 Nabire Rubiati menjelaskan pihak sekolah menyambut baik hadirnya program tersebut karena dinilai memberikan manfaat langsung bagi siswa dalam pemenuhan gizi seimbang di lingkungan sekolah. Menurutnya meski sekolah harus menunggu cukup lama hingga program ini terrealisasi, para siswa tetap menunjukkan antusiasme dan rasa gembira saat menerima makan bergizi yang disiapkan pihak dapur SPPG 004 Kalibobo. Ia berharap program ini dapat terus berjalan secara berkelanjutan demi mendukung kesehatan dan semangat belajar siswa.
12: Sejak adanya berita MBG, memang anak-anak memang sudah menunggu sekali. Orang tua banyak yang tanya, kapan guru? Kami hanya menunggu, kalau kami dikasih ya kami terima. Setelah hadirnya ini hari ini baru pertama semua dari kelas 1 sampai kelas 6, ya tentu saja kami sangat senang. Mudah-mudahan menunya konsisten bagus sehingga anak-anak tetap mendapat gizi yang sesuai dan mudah-mudahan menunya lebih bervariasi ke depannya supaya anak-anak tidak bosan.
11: Sementara itu Kepala SD Negeri 03 Kota Lama Nabire Irianti Hasim SPDGR mengatakan pihaknya sangat antusias mendukung pelaksanaan program makan bergizi gratis di sekolahnya. Ia menyebut sebanyak 495 penerima manfaat di SD Negeri 03 Kota Lama menerima MBG pada hari pertama pelaksanaan. Selain itu pihak sekolah berharap menu makanan dapat terus divariasikan agar menambah minat siswa untuk mengonsumsi makanan sehat dan bergizi.
13: Ingin menyampaikan bahwa ini baru pertama kali kami mendapatkan MBG, makan bergizi gratis. Program ini kami sangat mendukung. Kami dalam penerimaan MBG ini kami lihat sudah baik. Terima kasih untuk SPPG 004 Kalibobo yang mana sudah menyiapkan dan memberikan MBG kepada sekolah kami. Kami dari pihak sekolah mendukung dan mungkin ke depannya kami lebih menginginkan agar kedepannya bisa lebih baik dan lisinya lebih ditingkatkan.
11: Salah seorang siswa SD Negeri 01 Nabire, Angel Abigail Dalending, mengaku senang dan antusias dengan hadirnya program makan bergizi gratis di sekolahnya. Bersama teman-temannya ia merasa gembira karena dapat menikmati makanan bergizi yang telah disediakan oleh pihak dapur MBG.
14: Kami senang karena sudah lama kami sudah tidak dapat MBG dan kami berharap menu-menu besok-besok bisa lebih bagus dari
15: hari ini. Menu hari ini gimana?
14: Menu hari ini enak.
11: Pantauan RRI di lokasi, para siswa terlihat menikmati makanan dengan penuh antusias. Mereka berharap menu MBG dapat terus bervariasi setiap hari, termasuk dilengkapi susu dan buah-buahan segar agar semakin menarik dan menambah semangat belajar di sekolah. Arnold Saudila melaporkan.
1: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Radio Republik Indonesia, Nabire.
0: Warta berita ini disiarkan oleh program 1 Radio Republik Indonesia, Nabire. Anda juga dapat mendengarkan Warta Berita ini melalui streaming kami di www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital melalui smartphone Anda. Forum Koordinasi Strategis Percepatan Pembangunan Papua digelar di Hotel Horizon Diana Timika kemarin. Forum ini dihadiri 6 gubernur dan perwakilan pemerintah daerah setanah Papua bersama jajaran pemerintah pusat, mulai dari Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, Bappenas, BP3 OKP, hingga Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Papua. Pertemuan tersebut menjadi momentum penting untuk memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam pelaksanaan otonomi khusus Papua agar berdampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat. Selengkapnya disampaikan Veronica Sandra.
16: Forum Koordinasi Strategis Percepatan Pembangunan Papua yang berlangsung di Hotel Horizon Diana Timika membahas penguatan implementasi otonomi khusus Papua serta percepatan pembangunan di seluruh wilayah tanah Papua. Dalam forum ini, pemerintah pusat menyampaikan peningkatan signifikan alokasi dana otsus Papua tahun anggaran 2026 mencapai 12,69 triliun dengan tambahan pagu sebesar 2,69 triliun. Yang masih menunggu penetapan pemerintah. Kenaikan anggaran tersebut disebut menjadi bentuk keperpihakan pemerintah dalam mempercepat pembangunan pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan ekonomi kerakyatan di Papua. Ketua panitia yang juga menjabat sebagai Sekda Papua Tengah, Silvanus Samule, mengatakan forum ini menjadi momentum penting untuk memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mengawal implementasi Otsus Papua agar lebih efektif dan tepat sasaran.
17: Forum ini dilaksanakan dalam momentum yang sangat strategis, terutama setelah pemerintah pusat meningkatkan alokasi dana otonomi khusus Papua tahun anggaran 2026 menjadi 12,69 triliun sebagai bagian dari komitmen nasional mempercepat pembangunan di Tanah Papua. Karena itu, Asosiasi Kepala Daerah Setanah Papua memandang perlu adanya forum bersama yang tidak hanya membahas aspek kebijakan, tetapi juga memastikan adanya penguatan koordinasi lintas pemerintah dan penguatan tata kelola dana otsus secara prudent, akuntabel, dan tepat sasaran.
16: Dalam sambutan Menteri Dalam Negeri yang dibacakan oleh Khairuddin Hasibuan, sekaligus membuka secara simbolis melalui pemukulan Tifa. Dalam sambutannya, ia menyampaikan bahwa pemerintah menegaskan bahwa otonomi khusus Papua merupakan instrumen strategis dalam memberikan afirmasi, lindungan, dan pemberdayaan bagi orang asli Papua. Pemerintah juga menekankan pentingnya penguatan tata kelola pembangunan melalui integrasi sistem informasi daerah, penguatan akuntabilitas data Otsus, percepatan penyelesaian regulasi turunan Otsus, hingga pelaksanaan sensus orang asli Papua sebagai basis data utama dalam perencanaan pembangunan.
18: Otonomi khusus Papua hadir sebagai instrumen strategis untuk memberikan afirmasi, proteksi, dan pemberdayaan bagi orang asli Papua. Namun demikian, kita harus mengakui bahwa tantangan pembangunan di tanah Papua masih sangat kompleks. Selain tantangan geografis dan keterisolasi, masih terdapat persoalan kemiskinan, pemerataan, ketertinggalan di sejumlah wilayah di Papua, dan keterbatasan akses pelayanan dasar masih menjadi pekerjaan rumah dan perhatian kita bersama.
16: Melalui forum koordinasi strategis percepatan pembangunan Papua, diharapkan sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah semakin kuat dalam mengawal pelaksanaan otonomi khusus Papua. Dari Kabupaten Mimika, Veronica Sandra, kontributor RRI Nabire, melaporkan.
0: Sebanyak 350 paket sembako murah disalurkan oleh Majelis Kebudayaan Indonesia Papua Tengah di Kabupaten Mimika dan Kabupaten Nabire menjelang Hari Raya Waisak. Jeffrey Panjaitan melaporkan selengkapnya.
6: Dalam rangka menyambut Hari Trisuci Waisak tahun 2026, 2570 budaera, pengurus daerah Majelis Kebudayaan Indonesia MBI Papua Tengah menyelenggarakan kegiatan bakti sosial berupa penyaluran 350 paket sembako murah kepada umat Buddha dan masyarakat di Nabire dan Mimika Minggu 10 Mei 2026. Kegiatan sosial ini merupakan bentuk kepedulian dan semangat kebersamaan umat Buddha dalam menyambut Hari Suci Waisak, sekaligus sebagai upaya membantu masyarakat memenuhi kebutuhan pokok dengan harga yang terjangkau. Kepada RRI, Ketua Majelis Budaya Indonesia Nabire, Yohanes Wongso mengatakan, bakti sosial sembako murah ini menjadi momentum untuk menumbuhkan nilai cinta kasih, kepedulian sosial, dan semangat berbagi kepada sesama tanpa membedakan latar belakang. Menurutnya, melalui kegiatan bakti sosial ini, diharapkan dapat menghadirkan semangat Waisak yang penuh cinta kasih dan kepedulian, dan semoga bantuan ini dapat bermanfaat serta mempererat hubungan persaudaraan antar umat.
19: Kami fokuskan yang membeli paket ini di sekitar wihara dan cetia. Harapan kami dengan diselenggarakannya bakti sosial sembako murah ini agar dapat sedikit meringankan beban, dalam hal ini kebutuhan sehari-hari seperti minyak goreng, gula, kopi, telur, dan kebutuhan sehari-hari lainnya.
6: Penyaluran paket sembako murah dilaksanakan di tiga lokasi, yaitu Wihara Buddha Dharma Karuna Wadio, Nabire Barat, sebanyak 250 paket, Cetia Dharma Loka Yaro Nabire, sebanyak 50 paket, dan Cetia Giri Loka Mimika, sebanyak 50 paket. Masyarakat dan umat yang hadir menyambut kegiatan ini dengan antusias dan penuh sukacita. Selain membantu meringankan kebutuhan ekonomi masyarakat, kegiatan ini juga menjadi sarana memperkuat nilai gotong royong dan solidaritas sosial di tengah kehidupan. Pengurus daerah MBI Papua Tengah berharap semangat kebajikan yang diwujudkan melalui kegiatan sosial ini dapat terus berkembang serta menjadi inspirasi untuk terus menebarkan manfaat bagi banyak orang. Jeffrey Panjaitan melaporkan.
0: Informasi berikutnya, Bupati Nabire Mesak Bage menyoroti rendahnya peningkatan peringkat manajemen aparatur sipil negara atau ASN di Kabupaten Nabire yang berada di posisi 32 dari 33 wilayah kerja. Robi Fanidi melaporkan selengkapnya.
20: Bupati Kabupaten Nabire Mesak Magai kembali menyoroti rendahnya manajemen kinerja aparatur sipil negara ASN di lingkungan pemerintah Kabupaten Nabire yang berada di peringkat 32 dari 33 wilayah kerja Badan Kepegawaian Negara BKN Regional 9 Papua, yakni 28 kabupaten, 1 kota, dan 4 provinsi. Saat ini data seluruh ASN belum teratur sehingga dinilai masih berantakan atau bercampur aduk yang mengakibatkan berdampak langsung pada rendahnya penilaian manajemen ASN di lingkungan Pemkab Nabire. Menanggapi kondisi ini, Bupati Mesak Magai mengaku Pemkab Nabire mulai melakukan kerjasama dengan BKN guna meningkatkan kualitas pengelolaan data ASN ke posisi 10 besar dari peringkat 32 saat ini. Menurut Bupati, untuk menyelamatkan seluruh ASN Pemkab Nabire dari pemblokiran data ASN seperti yang terjadi di sejumlah daerah di tanah air, maka pemerintah daerah akan melakukan upaya menertibkan seluruh pegawai di Kabupaten Nabire.
21: Kalau saya selaku kepala daerah tidak mempertimbangkan untuk masalah pelantikan, eskalisasi, tempat tugas, kemudian fungsional, struktural, dan sebagainya, maka bisa terjadi seperti provinsi dan kabupaten lain yang sedang blokir data pegawai. Oleh sebab itu, saya tidak mau, tidak ingin untuk mengorbankan seluruh pegawai di Kabupaten Nabire. Oleh sebab itu, kita sedang kerja maksimal. Semua pegawai eselon 2, eselon 3, eselon 3A, eselon 4 itu sedang input di dalam data IMUT. Kalau data IMUT itu ditolak, berarti pegawai bersangkutan ini dari eselon 3 kita kasih keluar, eselon 2 kita kasih keluar, eselon 4 kita kasih keluar. Karena saya jaga untuk sedang terjadi pemblokiran berapa kabupaten yang terjadi. Kalau itu pemblokiran terjadi, berarti kenaikan pangkat seluruh ASN tidak akan kita lakukan, mutasi pegawai, promosi jabatan kita tidak akan lakukan, 2.000 pegawai tidak akan prajabatan.
20: Pada kesempatan itu, Mesak Magai juga menegaskan para pegawai yang masih menumpang dari kabupaten lain atau belum mengurus SK mutasi agar segera kembali ke daerah semula untuk melaksanakan tugasnya seperti biasa, baik dari Kabupaten Dogiyai, Deyai, dan Panyai maupun dari kabupaten lainnya.
21: Pegawai-pegawai yang sementara masih numpang dari kabupaten lain yang dapat jabatan eselon 4, eselon 3, minta maaf, pelantikan eselon 3 yang kita akan lakukan, saya akan kasih keluar. Karena saya mau selamatkan

0: Silakan dari DIY, DPI, PANIAI, silakan kembali dan juga kabupaten-kabupaten lain. Kemudian kalau ada yang pindah ke provinsi tetapi masih melaksanakan tugas di Kabupaten Nabire, kalau yang urus untuk kembali ke Nabire silakan, tetapi kalau untuk ke provinsi tetapi provinsi. Untuk saya selamatkan seluruh ASN Kabupaten Nabire. Jangan sampai terblokir sehingga dosa besar itu saya tangguh. Kenaikan pangkat saya akan korbankan hanya karena kebijakan yang kita salah.
1: Seluruh ASN di lingkungan Pemkab Nabire ditekankan untuk segera melengkapi data ASN sesuai petunjuk dari BKN. Data yang akurat merupakan kunci manajemen peningkatan karier pegawai. Selain itu, pemutakhiran data juga mempercepat layanan seperti kenaikan pangkat, gaji berkala, pensiun, dan lain sebagainya. Robi Vanindi melaporkan.
2: Pendengar berikut kami ajukan untuk kita ikuti informasi harga pangan yang dirangkum oleh Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Nabire dari pasar yang ada di daerah ini.
3: Informasi harga pangan Kabupaten Nabire per tanggal 11 Mei 2026. Komoditi beras premium per kilogram Pasar Kalibobo Rp18.000 hingga Rp20.000, Pasar Bumi Raya Rp17.000 hingga Rp20.000, beras medium per kilogram Pasar Kalibobo Rp15.000 hingga Rp18.000, Pasar Bumi Raya Rp15.000 hingga Rp16.000, bawang merah per kilogram Pasar Kalibobo Rp60.000 hingga Rp70.000, Pasar Bumi Raya Rp65.000 hingga Rp70.000. Bawang putih per kilogram Pasar Kalibobo Rp50.000, Pasar Bumi Raya Rp50.000 hingga Rp60.000. Cabai merah keriting per kilogram Pasar Kalibobo Rp30.000 hingga Rp40.000, Pasar Bumi Raya Rp25.000 hingga Rp30.000. Cabai rawit lokal per kilogram Pasar Kalibobo Rp50.000 hingga Rp60.000, Pasar Bumi Raya Rp35.000 hingga Rp45.000. Daging sapi murni per kilogram Pasar Kalibobo Rp200.000, Pasar Bumi Raya Rp190.000 hingga Rp200.000. Daging ayam ras lokal per ekor Pasar Kalibobo Rp75.000 hingga Rp85.000. Pasar Bumi Raya Rp70.000 hingga Rp80.000. Daging ayam beku per ekor Pasar Kalibobo Rp40.000 hingga Rp80.000. Pasar Bumi Raya Rp50.000 hingga Rp80.000. Telur ayam ras perak Pasar Kalibobo Rp75.000 hingga Rp100.000. Pasar Bumi Raya Rp70.000 hingga Rp80.000. Gula pasir curah per kilogram Pasar Kalibobo Bobo dan Pasar Bumi Raya Rp19.000 hingga Rp20.000. Gula pasir kemasan per kilogram Pasar Kalibobo Rp22.000 hingga Rp25.000. Pasar Bumi Raya Rp22.000 hingga Rp24.000. Minyak goreng kemasan per liter Pasar Kalibobo Rp20.000 hingga Rp30.000. Pasar Bumi Raya Rp23.000 hingga Rp27.000. Garam periodim per kilogram Pasar Kalibobo Rp13.000 hingga Rp17.000. Pasar Bumi Raya Rp13.000 hingga Rp16.000. Tepung terigu kemasan per kilogram Pasar Kalibobo Rp15.000 hingga Rp17.000. Pasar Bumi Raya Rp14.000 hingga Rp17.000. Ikan kembung per tumpuk Pasar Kalibobo Rp20.000 hingga Rp50.000. Pasar Bumi Raya Rp50.000. Ikan tongkol petumpuk Pasar Kalibobo Rp100.000. Pasar Bumi Raya Rp50.000 hingga Rp100.000. Ikan bandeng petumpuk Pasar Kalibobo dan Pasar Bumi Raya Rp50.000 hingga Rp100.000. Udang per kilogram Pasar Kalibobo Rp130.000. Tomat lokal per kilogram Pasar Kalibobo dan Pasar Bumi Raya Rp30.000 hingga Rp40.000. Sayur mayur per ikat Pasar Kalibobo dan Pasar Bumi Raya Rp5.000 hingga Rp10.000. Kentang per kilogram Pasar Kalibobo dan Pasar Bumi Raya Rp25.000 hingga Rp30.000. Wortel per kilogram Pasar Kalibobo dan Pasar Bumi Raya Rp25.000 hingga Rp30.000. Sekian informasi pangan yang dipersembahkan oleh Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Nabire.
4: Perkiraan cuaca sepanjang hari
5: ini. Hari nanti secara umum
6: langsung dari Badan Meteorologi Klimatologi.
7: Untuk pagi hari diperkirakan cerah berawan.
8: Info cuaca.
2: Mengakhiri warta berita pagi ini, kita ikuti perkiraan cuaca yang berlaku sepanjang hari ini untuk wilayah Kabupaten Nabire dan sekitarnya. Bersama perkiraan BMKG Nabire, Hesron Salamani dari Bandara Do Atrur kelas 2 Nabire. Bung Hesron, silakan laporan Anda.
9: Ya, selamat pagi para pendengar RRI Nabire di mana saja berada. Pagi ini bersama saya Hesron Salawane, perakirawan cuaca BMKG, Stasiun Meteorologi Nabire. Saya akan menginfokan perakiran cuaca wilayah Kabupaten Nabire hari ini Selasa 12 Mei 2026. Cuaca untuk pagi hari

0: hingga siang hari berpotensi berawan, dan sedangkan untuk cuaca untuk malam hari hingga dini hari, keadaan cuaca kami perkirakan berawan tebal dengan potensi hujan lokal sampai dengan hujan ringan. Untuk suhu udara, suhu di Nabire berkisar antara 24 sampai 31 derajat Celcius. Lalu arah dan kecepatan angin rata-rata berkisar antara 3 sampai 20 km per jam dan bertiup dari arah timur laut. Kemudian untuk perkiraan cuaca di Teluk Cendrawasih, pagi hari hingga siang hari kami perkirakan berawan. Kemudian untuk malam hari sampai dini hari berpotensi berawan tebal sampai dengan hujan ringan. Tinggi gelombang di perairan Teluk Cendrawasih sekitar 0,5 hingga 1,2 meter. Kami akan selalu berupaya memberikan update informasi cuaca atau peringatan dini kepada masyarakat ketika terjadi perubahan cuaca yang signifikan seperti angin kencang dan hujan. Kami akan memberi informasi wilayah terdampak hujan dan juga perkiraan durasi waktu terjadinya. Informasi cuaca ini kami update di aplikasi Info BMKG, sosial media, grup-grup aplikasi WhatsApp, dan juga tentu saja melalui siaran RRI Nabire. Demikian informasi cuaca untuk hari ini, saya beritakan langsung dari Stasiun Meteorologi Nabire. Semoga bermanfaat, selamat pagi dan selamat beraktivitas.
1: Baik, terima kasih Bang Nusron, selamat bertugas.
0: Ya Pak, selamat pagi.

Sekian warta berita produksi Radio Republik Indonesia Nabire. Sebelum berpisah, kami sampaikan kembali topik berita aktual pagi ini diantaranya. Aksi dua kelompok massa di DPR Papua Tengah berlangsung aman dan kondusif. Program MBK Perdana di SD Negeri 01 dan 03 Kota Lama Nabire disambut ratusan antusias siswa-siswi. Demikian warta berita pagi ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Valenel Wan, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kritik dan saran dapat Anda sampaikan melalui email pro3nabire@gmail.com. Selamat pagi dan sampai jumpa.

0: Mendengar baru saja Anda ikuti penyampaian warta berita daerah dan saat ini jarum jam sudah 21 menunjukkan pukul 6 lebih 37 menit waktu Indonesia Timur dan kami memperkenalkan pendengar kami sampaikan beberapa informasi ya diantaranya dari PLN OP3 Nabire berikut ini.
1: Hai Elektrizen, bagi seluruh pengguna listrik pasca bayar atau bulanan, jangan lupa ya, di tanggal 1 hingga tanggal 20 setiap bulannya, untuk segera melunasi tagihan listriknya untuk menghindari denda dan sanksi pemutusan listrik. Apalagi, sekarang pembayaran bisa dilakukan dengan mudah dan cepat melalui aplikasi PLN Mobile. Tinggal klik-klik lewat HP aja, dan banyak pilihan metode pembayaran. Pembayaranmu akan langsung diproses, jadi tunggu apa lagi? Ayo, download PLN Mobile sekarang melalui Play Store, App Store, serta lakukan pembayaran tagihan listrikmu sekarang juga. Bayar tepat waktu, buat hidup kita lebih tenang. PLN Mobile, semua makin mudah.
2: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Beberapa teman baru saja menemani Anda pendengar saat ini mentari kita pukul 6.46 menit waktu Indonesia Timur, dan Anda masih bersama perusahaan Toyo Arena Bineka Informasi dan Inspirasi. Saat ini cuaca untuk Kota Labir sangat cerah yang mendukung berbagai aktivitas dan kesibukan Anda dan opini publik. Hingga nanti pukul 7 waktu Indonesia Timur, kami nantikan partisipasi Anda 22074 atau 08135494419 ya. Aksi penyampaian aspirasi oleh dua kelompok masyarakat di kantor DPR Papua Tengah, Nabires, yang kemarin berlangsung aman, tertib, dan kondusif, ya, serta aktivitas sekolah tetap berlangsung saat aksi penyampaian pendapat warga dan mahasiswa serta pelajar negeri di Nabire. Ya, dan juga untuk kalian pendengar, kami meminta pendapat atau juga komentar Anda tentunya melalui telepon 22074 atau 0813 5494419.

Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5, Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Warta Berita pagi ini diisi berbagai informasi, diantaranya PPATK menyoroti sindikat judi online internasional. Kalimantan Tengah memperingati, maksud kami, Kalimantan Tengah peringkat pertama wilayah dengan tingkat deforestasi tertinggi di Indonesia. Uni Eropa siap mendukung keinginan Armenia untuk bergabung menjadi anggota blok. Inilah warta berita selengkapnya, Selasa 12 Mei 2026. Saya Risti Rustarto.

0: Pendengar pemirsa, Kementerian Komunikasi dan Digital terus berkoordinasi dengan Polri dalam menangani kasus judi online jaringan internasional di Hayamuruk Plaza Tower, Jakarta Barat. Dan saat ini masih dalam tahap penyelidikan, sementara Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid menyebutkan pemerintah serius memberantas judi daring melalui kerjasama lintas instansi. Setelah Polri menangkap 321 orang terkait kasus tersebut, termasuk 320 warga negara asing. Kita ke luar negeri, Komisioner Eropa untuk Perluasan Marta Kos menyatakan Uni Eropa siap mendukung keinginan Armenia untuk bergabung menjadi anggota blok tersebut. Sementara Vladimir Putin menegaskan bahwa Armenia tidak dapat menjadi anggota Uni Eropa maupun Uni Ekonomi Eurasia secara bersamaan. Dari dunia olahraga, ganda putra Indonesia Leo Roli Karnando dan Daniel Martin akan menjalani laga comeback pada Thailand Open 2026 di Stadion Nimiputer, Bangkok pada 12 hingga 17 Mei setelah kembali dipasangkan usai sempat dipisah sejak 2024. Sementara Indonesia menurunkan total 17 wakil pada turnamen tersebut, termasuk Anthony Sinisuka Ginting yang akan menghadapi tunggal putra pertama satu dunia asal China, Si Yuki, pada babak yang pertama. Dan kini kita ikuti informasi yang telah disiapkan oleh tim redaksi kami. Ketua Tim Humas Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan PPATK Tri Andriantro menyoroti sindikat judi online internasional yang memanfaatkan rekening, nomine, dan transaksi berlapis untuk menyamarkan aliran dana lintas negara. Selengkapnya kita akan simak laporan dari Eliana Zahra berikut ini.
1: Bisa jadi di dalam negeri berputar dari satu akun ke akun lainnya dan ketika keluar.
2: Bareskrim Polri mengungkap praktik judi online jaringan internasional yang beroperasi di sebuah gedung kawasan Hayamuruk, Jakarta Barat. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK mendeteksi pergerakan dana sangat cepat melalui rekening bank hingga dompet digital. Ketua Tim Humas PPATK Tri Andrianto mengungkapkan para pelaku menyalahgunakan rekening nomini milik warga untuk menyamarkan aliran dana. Pola transaksi dilakukan berlapis dengan memindahkan dana ke berbagai negara guna menghindari pelacakan.
1: Iya, jadi perputarannya memang sangat cepat. Bisa jadi di dalam negeri berputar dari satu akun ke akun lainnya. Dan ketika keluar negeri pun juga berputarnya lintas negara. Jadi nggak heran, misal kalau PPATK sendiri itu nggak ada temuan data yang menunjukkan bahwa aliran dana dari Indonesia ke Kamboja itu sangat masif, itu nggak ada.
2: Pakar Hukum Universitas Nasional Jakarta Profesor Sulistiyowati menilai markas judi online di Hayamuruk menunjukkan model organisasi korporasi modern yang sangat rapi. Menurut Prof. Sulistiyowati, para pelaku memanfaatkan fasilitas bebas visa kunjungan untuk menjalankan operasional judi online dengan divisi pemasaran dan layanan pelanggan.
3: Terus ketiga, tadi mereka berpikir bahwa ada masa transisi kitab undang-undang pidana kita, itu kan baru ya. Tapi yang mungkin mereka tidak terlalu hitung adalah di dalam undang-undang kita ini sebenarnya lebih tegas dibanding sebelumnya. Gitu.
2: Dalam penggerebekan tersebut, pihak kepolisian mengamankan 321 warga negara asing. Sindikat ini telah beroperasi sekitar 2 bulan di Jakarta dengan memanfaatkan gedung perkantoran kelas atas sebagai kamuflase operasional. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kalimantan Tengah menduduki urutan pertama sebagai wilayah dengan tingkat deforestasi tertinggi di Indonesia sepanjang tahun 2025 karena alih fungsi hutan, dan kita akan simak laporan lengkapnya bersama Aga Jaya Bijaksana.
4: Ya, kalau kami sendiri yang menemukan belum gitu ya, tapi dari beberapa dokumen publikasi dari sejumlah pihak, misalnya
5: Pihak Save Our Borneo menyoroti maraknya alih fungsi hutan untuk izin konsesi perusahaan eksploitasi sumber daya alam. Kondisi ini dinilai menjadi penyebab utama Kalimantan Tengah menduduki urutan pertama wilayah dengan tingkat deforestasi tertinggi di Indonesia sepanjang tahun 2025. Berdasarkan rilis data terbaru dari Auriga Nusantara mengenai status deforestasi Indonesia 2025, angka kehilangan tutupan hutan di Kalimantan Tengah mencapai 56.900 hektar. Direktur Save Our Borneo Habibi menjelaskan angka ini melampaui Kalimantan Timur yang 47.135 hektar dan Aceh 38.157 hektar. Deforestasi terjadi cukup tinggi di wilayah Kabupaten Kapuas dan Kabupaten Katingan.
4: Ya kalau kami sendiri yang menemukan belum gitu ya, tapi dari beberapa dokumen publikasi dari sejumlah pihak, misalnya ada informasi yang kami dapatkan dari berita Narasi TV gitu ya, ternyata memang produk mereka itu sampai ke Eropa. Bahkan ada dua organisasi masyarakat sipil, salah satunya itu Auriga, sempat menyurati dari suratnya itu mendistribusikan produk mereka sampai ke Eropa.
5: Sementara itu, Kepala Balai Taman Nasional Sebangau, Ruswanto, mengungkapkan bahwa Taman Nasional Sebangau seluas 543.000 hektar memiliki peran penting dalam menjaga ekologi lahan gambut di Kalimantan Tengah. Menurut Ruswanto, upaya pengelolaan kawasan pelestarian alam Taman Nasional Sebangau telah berjalan baik, namun tetap berhati-hati terhadap aktivitas ilegal yang dapat mengganggu habitat dan bentang kawasan.
6: Expose bagaimana Taman Nasional, apa yang ada di Taman Nasional, apa yang berkesan di Taman Nasional Sebangau, tapi jangan yang terlalu berat-berat hasil penelitian yang ini. Padahal di kita itu ada satwa endemik yang cukup menjadi umbrella spesies ya, dan key spesies yaitu orang hutan, mengenal Taman Nasional Sebangau.
5: Pengelolaan kawasan berbasis research based management RBM guna menanggulangi perambahan, illegal logging, poaching, kebakaran hutan, serta upaya pemulihan ekosistem di area terbuka dalam rangka mewujudkan Polu Net Zero 2030. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Dari Palangkaraya kita ke wilayah Sulawesi Selatan. Gubernur Sulsel menekankan pentingnya mitigasi berbasis teknologi usai banjir yang melanda sejumlah wilayah, terutama di Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan. Laporan lengkapnya akan disampaikan oleh Ayunia Nindiati.
7: Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman meminta pemerintah daerah memanfaatkan teknologi drone untuk memetakan titik rawan banjir dan menentukan langkah penanganan secara lebih tepat. Hal tersebut disampaikan saat meninjau lokasi banjir di Kelurahan Panyula, Kecamatan Taniteria Tangtimur. Gubernur Sulsel juga mengingatkan pentingnya analisis wilayah terdampak agar kejadian serupa dapat diminimalkan di masa mendatang.
8: Dalam rangka tidak terjadi kejadian berikutnya atau meminimalisir dampak yang terjadi. Ini kedua. Nah, termasuk yang terakhir, kalau ada sungai di sini pertemuan atau ada apa, itu mungkin sedimen-sedimennya diperhatikan. Makanya saya minta kemarin, sebenarnya saya agak telat sampaikan, di drone kalau banjir, fungsinya adalah untuk melihat pada waktu drone, kemudian sampai surut.
7: Sementara itu, Bupati Bone Andi Asman Sulaiman menyebut, banjir kali ini menjadi yang terparah sejak tahun 2018. Menurutnya, tingginya curah hujan dari wilayah hulu yang bersamaan dengan pasang air laut menyebabkan banjir cepat meluas hingga merendam permukiman warga. Andi Asman mengatakan, saat ini pemerintah daerah bersama tim gabungan masih melakukan penanganan darurat dan menyiapkan kebutuhan warga terdampak melalui posko serta dapur umum.
9: Di sini, masyarakat memang di daerah Panyula ini menjadi langganan banjir. Tapi baru kali ini banjirnya cukup tinggi, cukup besar. Karena hari itu di pukul mulai 2 malam sampai pagi itu hujan deras kiriman dari hulu sampai ke tempat ini. Dan pasang juga datang, sehingga terjadi luapan yang sangat tinggi.
7: Diketahui, banjir yang melanda sejumlah wilayah di Kabupaten Bone pada Jumat 8 Mei lalu menyebabkan 2 warga meninggal dunia dan merendam beberapa kecamatan.

0: Kali ini adalah terkait dengan bagaimana beberapa sekolah di wilayah Nabire, Papua Tengah akhirnya mendapatkan program makan bergizi gratis MBG Perdana. Dan pihak sekolah berharap program tersebut dapat terus berlanjut, tidak hanya sesekali, dan selengkapnya disampaikan Arnold Saudila.
1: Sebanyak 1.057 penerima manfaat program makan bergizi gratis atau MBG di SD Negeri 01 dan SD Negeri 03 Kota Lama Nabire menerima layanan perdana MBG Senin 11 Mei 2026. Jumlah penerima manfaat di SD Negeri 01 Nabire tercatat sebanyak 562 orang, sementara di SD Negeri 03 Kota Lama sebanyak 495 orang. Penerima manfaat terdiri dari siswa-siswi kelas 1 hingga kelas 6 serta para guru. Penanggung jawab MBG SD Negeri 01 Nabire, Rubiati, menjelaskan pihak sekolah menyambut baik hadirnya program tersebut karena dinilai memberikan manfaat langsung bagi siswa dalam pemenuhan gizi seimbang di lingkungan sekolah. Menurutnya, meski sekolah harus menunggu cukup lama hingga program ini terrealisasi, para siswa tetap menunjukkan antusiasme dan rasa gembira saat menerima makan bergizi yang disiapkan pihak dapur SPPG 004 Kalibobo. Ia berharap program ini dapat terus berjalan secara berkelanjutan demi mendukung kesehatan dan semangat belajar siswa.
2: Sejak adanya berita MBG, memang anak-anak memang sudah menunggu sekali. Orang tua banyak yang tanya, kapan guru? Kami hanya menunggu, kalau kami dikasih ya kami terima. Setelah hadirnya ini hari ini baru pertama semua dari kelas 1 sampai kelas 6, ya tentu saja kami sangat gembira, sangat senang. Mudah-mudahan menunya konsisten bagus sehingga anak-anak tetap mendapat gizi yang sesuai, dan mudah-mudahan menunya lebih bervariasi ke depannya supaya anak-anak tidak bosan.
1: Sementara itu, Kepala SD Negeri 03 Kota Lama Nabire, Irianti Hasim, SPDGR, mengatakan pihaknya sangat antusias mendukung pelaksanaan program makan bergizi gratis di sekolahnya. Ia menyebut sebanyak 495 penerima manfaat di SD Negeri 03 Kota Lama menerima MBG pada hari pertama pelaksanaan. Selain itu, pihak sekolah berharap menu makanan dapat terus divariasikan agar menambah minat siswa untuk mengonsumsi makanan sehat dan bergizi.
3: Ingin menyampaikan bahwa ini baru pertama kali kami mendapatkan MBG, makan bergizi gratis. Program ini kami sangat mendukung. Kami dalam penerimaan MBG ini kami lihat sudah baik. Terima kasih untuk SPBG 004 Kalibobo yang mana sudah menyediakan, menyiapkan, dan memberikan MBG kepada sekolah kami. Kami dari pihak sekolah mendukung, dan mungkin ke depannya kami lebih menginginkan agar kedepannya bisa lebih baik dan lisinya lebih ditingkatkan.
1: Salah seorang siswa SD Negeri 01 Nabire, Angel Abigail Dalending, mengaku senang dan antusias dengan hadirnya program makan bergizi gratis di sekolahnya. Bersama teman-temannya, ia merasa gembira karena dapat menikmati makanan bergizi yang telah disediakan oleh pihak dapur MBG.
4: Kami senang karena sudah lama kami sudah tidak dapat MBG, dan kami berharap menu-menu besok-besok bisa lebih bagus dari hari ini.
5: Kalau yang menu hari ini gimana?
4: Menu hari ini enak.
1: Pantauan RRI di lokasi, para siswa terlihat menikmati makanan dengan penuh antusias. Mereka berharap menu MBG dapat terus bervariasi setiap hari, termasuk dilengkapi susu dan buah-buahan segar agar semakin menarik dan menambah semangat belajar di sekolah. Dari Nabire, Papua Tengah, Arnold Saudila, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Gunung Sitoli, Sumatera Utara memperketat lalu lintas hewan kurban yang masuk melalui pelabuhan untuk mencegah penyakit mulut dan kuku atau PMK. Selengkapnya kita simak laporan dari Ida Rahmi dari Gunung Sitoli.
1: Checkpointnya nanti kita akan lakukan setelah tiba ternak. Itu ada pemeriksaan pra disembelih dan setelah disembelih kita.
2: Menjelang Hari Raya Idul Adha, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Gunung Sitoli meningkatkan kewaspadaan dan menyelesaikan analisis risiko terkait pemasukan virus penyakit mulut dan kuku atau PMK melalui lalu lintas ternak sapi di tahun 2026. Dinas terkait menghimbau kepada masyarakat, terutama panitia kurban di masjid-masjid, untuk segera mempersiapkan data dan informasi dari mana asal hewan kurban, sebab dipastikan bahwa aturan terhadap lalu lintas ternak wajib dilakukan.
1: Prosedur pemasukan ternak itu akan memenuhi persyaratan. Ada SKKH, ada uji laboratorium, ada sertifikat veteriner, ada sertifikat karantina, dan ada rekomendasi pemasukan. Itu salah satu. Lalu kedua, checkpointnya nanti kita akan lakukan setelah tiba ternak. Itu ada pemeriksaan pra disembelih dan setelah disembelih kita cek lagi.
2: Hal itu disampaikan Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Gunung Sitoli Darmawan Zagete berdasarkan penilaian hasil analisa risiko pemasukan virus PMK melalui pemasukan ternak sapi dari Kabupaten Simalungun. Adapun penguatan yang dilakukan melalui mitigasi risiko antara lain, ternak sapi yang dilalu lintaskan harus berasal dari peternakan yang memiliki manajemen kesehatan yang baik dan tidak terdapat kasus PMK selama 6 bulan terakhir, serta direkomendasikan oleh pejabat otoritas veteriner kabupaten sertifikat veteriner. Kedua, diwajibkan melalu lintaskan ternak sapi yang telah divaksin PMK, kandang pengepul tidak terdapat kasus PMK selama 6 bulan terakhir, serta melampirkan hasil uji negatif PMK dari laboratorium yang ditetapkan pemerintah. Sementara itu, pengawasan ketat terhadap PMK, penyakit mulut dan kuku atau PMK pada hewan kurban menjelang Idul Adha 2026 disambut positif oleh warga dan peternak. Mardin, warga Kecamatan Gunung Sitoli mengatakan, langkah ini penting untuk memastikan hewan dalam kondisi sehat, layak kurban, dan aman dikonsumsi.
3: Kami menyambut baik langkah pengawasan dari Dinas Ketahanan Pangan terkait PMK ini. Dapat info, tahun ini akan ada lagi tim dari Pemko yang akan melakukan pemeriksaan daging kurban di masjid-masjid. Dicek apakah layak diolah atau ada bagian-bagian yang dibuang. Biasanya seperti itu. Kami juga mengapresiasikan bahwa kegiatan seperti ini merupakan kegiatan rutin setiap tahun, sehingga hewan kurban yang disembelih dapat dibagikan kepada warga. Jelas, aman untuk dikonsumsi.
2: Selain aturan ketat melalui otoritas, pelaku usaha atau peternak juga wajib menerapkan sanitasi desinfeksi pada alat angkut ternak sapi. Bahkan, petugas pemeliharaan di kandang penampungan di Kota Gunung Sitoli juga wajib memenuhi prosedur serta menerapkan SOP manajemen kesehatan hewan dan dilakukan pengawasan oleh petugas dinas teknis setempat. Ternak sapi wajib dibawa pengawasan Dinas Ketahanan Pangan Kota Gunung Sitoli sebagai dinas teknis. Bahkan Dinas Ketahanan Pangan juga perlu meningkatkan cakupan vaksinasi PMK sebagai upaya pencegahan penyakit tersebut. Dari Gunung Sitoli, Ida Rahmi Tolambanua melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita ke informasi lain, kali ini terkait Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau PUPR Kota Bogor, Jawa Barat yang mulai melakukan inventarisasi kerusakan infrastruktur akibat hujan deras yang melanda wilayah Bogor dan sekitarnya selama sepekan terakhir. Informasi lengkapnya akan disampaikan oleh rekan saya Sony Agung dari Bogor.
4: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PUPR Kota Bogor mulai melakukan inventarisasi kerusakan infrastruktur akibat hujan deras yang melanda wilayah Bogor dan sekitarnya. Selama sepekan terakhir, sejumlah ruas jalan, jembatan, hingga saluran air dilaporkan mengalami kerusakan akibat longsor dan banjir. Kepala Dinas PUPR Kota Bogor, Juniarti Estinisi, mengatakan terdapat sejumlah infrastruktur yang kini menjadi pekerjaan rumah. Menurutnya, pemerintah daerah saat ini masih mengupayakan percepatan pembenahan melalui sumber pendanaan termasuk biaya tidak terduga BTT
5: mengakibatkan drainase besar maupun drainase infrastruktur kota mengalami beberapa sumbatan. Yang pertama adalah akibat sampah. Kami sudah mengupayakan untuk bergantian untuk membersihkan dan titik-titik mana di inventarisir yang memang menjadi penghambat daripada air.
4: Sementara itu, Wali Kota Bogor Dedi Arahi mengatakan seluruh personil pemerintah daerah terus bergerak melakukan upaya pencegahan agar bencana alam tidak menimbulkan korban jiwa.
6: Perintahkan juga kepada aparatur kelurahan khususnya untuk mampu memetakan potensi bencana juga ya, harus ya, cepat mengantisipasi mencegah jangan tiba-tiba di atas saluran air ada
4: Pemerintah Kota Bogor juga terus mengedukasi masyarakat agar segera melaporkan apabila terjadi bencana alam di lingkungan sekitar. Selain itu, warga diminta melakukan evakuasi secara mandiri lebih cepat saat kondisi membahayakan guna menghindari jatuhnya korban jiwa akibat longsor, banjir, maupun pergerakan tanah. Dari Bogor, Sonegung Saputra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita ke informasi dari pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang meluncurkan program Cyber Sehat NTT di area Car Free Day dan selengkapnya akan disampaikan Dalvin Wandi.
7: Program Cyber Sehat NTT menghadirkan layanan pengaduan dan edukasi digital selama 24 jam yang melibatkan psikolog, tokoh agama, sekolah, rumah sakit jiwa, hingga aparat kepolisian. Gubernur NTT, Emmanuel Melkiades Lakalena mengatakan, masyarakat perlu memiliki literasi digital agar ruang publik di media sosial dipenuhi konten positif dan edukatif. Ia juga meminta aparat penegak hukum menindak akun-akun anonim penyebar provokasi dan informasi palsu yang dinilai meresahkan masyarakat.
8: Kita meluncing untuk adanya cyber bersihat di NTT agar ruang publik digital di NTT itu diisi oleh konten-konten positif, optimis yang memberikan kita

0: Cukup mengkhawatirkan, terutama berkurangnya interaksi sosial akibat tingginya penggunaan smartphone, serta maraknya pinjaman online, judi online, dan pornografi digital yang berdampak pada kesehatan mental hingga tindak kekerasan. Jeffrey menambahkan, penanganan kecanduan digital harus dilakukan secara profesional melalui pendekatan psikologi dan psikiatri, sama seperti penanganan penyakit fisik.
1: Persoalan pinjol, judol, dan pornografi ini sudah sangat mengkhawatirkan. Dan efeknya itu kan bisa sampai kepada bunuh diri, kejahatan, kekerasan, yang akhir-akhir ini bisa kita lihat sendiri dalam pemberitaan yang ada. Nah ini perlu dicegah, perlu ditangani, perlu ditindaklanjuti. Ya, dengan cara kita melakukan koordinasi, komunikasi, kerjasama lintas stakeholder.
0: Peluncuran Satgas Cyber Sehat NTT ini menjadi langkah awal pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam membangun ekosistem digital yang sehat, aman, dan edukatif bagi seluruh masyarakat. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Delvi Nuwandi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Siswa SMK Negeri 1 Pandak Bantul, Yogyakarta mulai diberdayakan untuk menjadi petani muda. Program ini bertujuan menyiapkan generasi baru di sektor pertanian agar lebih terampil, modern, dan siap menghadapi tantangan ketahanan pangan ke depannya. Selengkapnya kami hadirkan laporan dari Aji Permono.
3: Kalau di sawah kan panas dan kotor, itu anak-anak zaman sekarang itu yang nggak mau itu kena lumpur sedikit.
4: Di era perkembangan teknologi saat ini, sektor pertanian dituntut untuk beradaptasi sehingga dapat menarik minat generasi muda. Implementasi teknologi di bidang pertanian menjadi faktor krusial untuk regenerasi petani. Langkah inilah yang turut dilakukan oleh SMKN 1 Pandak Kabupaten Bantul dengan mengembangkan budidaya melon premium melalui sistem hidroponik. Guru pendamping pertanian SMKN 1 Pandak Sodik Manunggal mengatakan, penerapan pertanian modern ini bertujuan untuk memotivasi siswa menjadi petani muda. Dengan lokasi tanam di dalam greenhouse atau rumah kaca, para siswa tidak perlu lagi khawatir terkena panas dan kotoran. Sodik menambahkan, upaya tersebut mendapat respon yang sangat baik dari anak didiknya. Terbukti, puluhan siswa telah ikut ambil bagian dalam proses penanaman hingga perawatan sehari-hari.
5: Ada 20 siswa pilihan yang untuk mengerjakan melon di sini. Untuk pengerjaan kita di pagi hari. Untuk pengerjaan melon itu lebih bagusnya di pagi hari sampai ke siang hari. Nah, untuk nanti setelah, kalau sudah selesai kegiatan di sini, kita siswa itu balik ke kelas untuk mengikuti pelajaran seperti biasa. Nah, nanti sistemnya kalau sudah mulai ditanam, itu kita sudah ke sistemnya piket. Jadi setiap hari ternyata ada 4 orang untuk cek nutrisi, cek blower, dan sebagainya, listrik, dan sebagainya.
4: Salah satu siswa dari jurusan agrobisnis pertanian Mandatasya mengaku sangat bangga bisa melakukan aktivitas budidaya melon secara langsung. Ia pun terlihat sangat antusias saat menjelaskan karakteristik dari melon premium berjenis Golden Kirin dan Sweet Hami.
6: Untuk yang Golden Kirin, kulitnya berwarna oranye, terus dagingnya lebih tebal, lebih juicy, airnya lebih banyak. Kalau untuk manis sih sebenarnya semuanya tuh sama manisnya, tapi kalau yang ini tuh airnya lebih banyak gitu. Terus kalau yang untuk Sweet Hami yang hijau itu nanti dagingnya lebih ke crunchy, terus warnanya tuh seperti ikan salmon orange gitu. Airnya kebanyakan yang Golden Kirin.
4: Lebih lanjut, budidaya melon premium ini dimulai sejak tahun 2024 dan sudah berhasil panen sebanyak 8 kali. Hasil panen dari kebun tersebut dijual dengan harga Rp40.000 per kilogramnya.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami menyimak informasi aktual lainnya. Masih di Indonesia Menyapa Pagi dan membuka perjumpaan kita pagi hari ini. Anda bisa terus mengikuti semua informasi resmi kami melalui www.rri.co.id dan juga melalui media sosial terverifikasi @RRI Programatika. Saya Risa Sarto, terus mengudara untuk Indonesia.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak.

Mendengar, Anda kembali bersama Pro 1 RRI Nabirus yang diikuti Warta Berita Nasional, dan saat ini jarum jam menunjukkan pukul 7 lebih 35 menit waktu Indonesia Timur. Dan juga tentunya kami menyapa untuk Anda yang sudah mendengarkan dan dari pukul 5 pagi hingga saat ini, dan juga yang sudah mendengarkan dari pukul 5 pagi ya, dan juga yang baru saja bergabung. Selamat mengikuti siang Pro 1 RRI Nabirus. Cuaca untuk kota Nabire pagi ini masih sangat cerah mendukung berbagai aktivitas dan kesibukan Anda. Bersama Pro 1 hingga nanti pukul 8 waktu Indonesia Timur di Pro 1 RRI Nabire, tentunya dalam opini publik. Ya, masih kami nantikan untuk Anda bergabung 22074 atau 0821-9751 0813-5494-419. Nah, terkait dengan aksi penyampaian aspirasi oleh dua kelompok masyarakat di kantor DPR Papua Tengah, siang kemarin berlangsung aman. Ya, dan juga tentunya siswa-siswi di SD Negeri 01 dan SD Negeri 03 Kota Lama Nabire akhirnya menerima program makan bergizi gratis atau MBG perdana dari dapur SPPG 004 Kalibobo. Nah, dan juga aktivitas sekolah tetap berlangsung saat aksi penyampaian pendapat warga dan mahasiswa serta pelajar UGD Nabire kemarin.

Mendengar Anda masih bersama Pro 1 RRI Nabire dan saat ini jarum jam ikan pukul 7.47 menit waktu Indonesia Timur. Saat ini untuk Anda yang sedang melaksanakan aktivitas atau mungkin yang baru saja memulai kesibukan Anda, semoga sukses selalu tentunya. Dan juga mendengar untuk Anda saat ini sedang dalam perjalanan untuk berhati-hati dalam berkendara, semoga selamat sampai di tempat tujuan. Bersama Pro 1 RRI Nabire hingga nanti pukul 8 waktu Indonesia Timur masih menemani rundangan Anda, masih dengan beberapa tempat yang sudah kami siapkan. Selamat pagi untuk Anda, selamat berkarya dan semoga Tuhan memberkati.

0: Apakah Anda tahu, salah satu hewan paling setia di muka bumi ini adalah buaya? Memang, buaya termasuk dalam reptil berdarah dingin. Tapi ternyata, buaya sangat setia kepada pasangannya. Saat musim kawin, walaupun terpisah jauh, buaya jantan akan mencari betina yang sama. Dan pada saat pasangannya bertelur, buaya jantan akan menjadi sangat protektif untuk melindungi pasangan buaya betinanya. Bahkan yang paling salut lagi, saat buaya betina mati, maka buaya jantan tidak akan mencari pasangan yang baru dan akan memilih untuk hidup sendiri. Tapi kenapa ya kalau laki-laki playboy sering dibilang buaya?
1: Kakak, adek mau minum.
2: Kakak ambilkan ya.
1: Jangan banyak-banyak, sedikit saja ya. Mama bilang hemat air.
2: Pinternya adekku. Ini dek minumnya, kakak mau buang air dulu ya.
1: Kakak, kan mama bilang jangan buang-buang air.
2: Kakak sakit perut dek, mau buang air besar, bukan dibuang-buang airnya.
1: Oh begitu.
3: Tanamkan kebiasaan hemat air pada anak-anak kita sejak dini. Setiap tetes air begitu berharga.

0: Ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di dalam air. Tapi pernah tidak ya, ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apa mereka juga meminum air dari laut? Jawabannya adalah ya. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan cod, tuna, dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dari tubuhnya. Ikan juga menelan air dan membuang air, seperti yang dilakukan manusia. Ikan menggunakan insang dan kulitnya untuk membuang air. Caranya dengan mengendalikan kadar garam dalam tubuhnya. Ikan laut bertulang terus-menerus kehilangan air dari tubuhnya melalui proses yang disebut osmosis. Osmosis adalah pencampuran dua macam cairan melalui dinding sel atau selaput. Di dalam tubuh ikan laut, konsentrasi garamnya lebih rendah dibandingkan lingkungannya, sehingga ia bisa kehilangan air di dalam tubuhnya. Oleh karena itu, ikan harus menghidrasi tubuh dengan minum.
1: Sering gak sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
2: Gencana.
3: Excuse me.
4: Thank you.
3: Kumaon.
1: Tapi pernah gak sih kamu dengar atau kamu katakan?
5: Tabe.
6: Matur nuwun.
7: Dagawel.
8: Rancak bana.
1: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing sampai kamu mengasingkan budaya sendiri.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

0: Pro1 RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi.
1: Beberapa teman yang baru saja menemani anak pendengar saat ini, mantar kita pukul 8:19 waktu Indonesia Timur. Untuk anak pendengar yang saat ini melaksanakan berbagai aktivitas dan kesibukan, anda tetap semangat ya. Menyapa juga untuk bapak mama dorang yang sudah ke pasar ya, atau mungkin juga untuk bapak dorang yang ke berkebun atau mama juga ya, atau mungkin juga yang pergi sebagai nelayan. Jangan lupa untuk selalu mengecek informasi perakiran cuaca ya sebelum berangkat, untuk melihat kecepatan angin dan juga tinggi gelombang untuk saat ini.

Pendengar, Menteri Koperasi Ferry Juliantono menegaskan pentingnya kolaborasi kementerian dan lembaga dalam memperkuat ekonomi kerakyatan berbasis koperasi desa. Hal itu disampaikan Ferry saat penandatanganan nota kesepahaman atau MOU antara Kementerian Koperasi dengan sejumlah kementerian lembaga pada hari Senin 11 Mei 2026. Kerjasama tersebut melibatkan Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga BKKBN, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak PPPA, kemudian Badan Standarisasi Nasional BSN, BPJS Ketenagakerjaan, Pusat Investasi Pemerintah, Kemenku, dan Pemprov DKI. Kolaborasi ini difokuskan untuk memperkuat program prioritas koperasi desa Kelurahan Merah Putih dalam kerjasama dengan Kementerian PPPA. Produk kelompok perempuan desa akan diinkubasi mendapat dukungan pembiayaan. Untuk informasi selengkapnya dapat Anda baca melalui portal resmi kami di www.rri.co.id.

0: Pernah nggak sih kamu bingung bedain jam, waktu sama pukul? Kayaknya sama, tapi ternyata beda fungsi loh. Jadi gini, kalau ngomongin berapa lama, pakainya jam. Misalnya, aku nungguin kamu 2 jam loh. Kalau kapan kejadian, pakainya waktu. Contohnya, waktu yang pas buat jalan-jalan tuh sore hari. Nah, kalau nyebut jam berapa tepatnya, baru deh pakai pukul. Misalnya, besok ketemu di sini pukul 8 pagi ya. Jadi, biar makin kece pas ngomong, inget-inget nih bedanya. Jam buat durasi, waktu buat momen, dan pukul buat nunjukin jam.
1: Di sana.
2: Oh, itu. Katanya lagi ada pembagian bantuan.
1: Ih, kok nggak ikut kau ke sana? Yuklah ke sana kita.
2: Enggak lah. Aku rasa ya, masih banyak saudara-saudara kita yang lebih layak mendapatkannya.
1: Iya, Ti. Bantuan sosial kan diberikan untuk orang-orang yang benar membutuhkan, bukan untuk orang-orang mampu kayak kita.
2: Iya, makanya nggak usah. Yuk, pergi aja kita, yuk belanja.

0: Tahukah kamu, Indonesia memiliki produk kertas khas yang disebut kertas daluang atau dluang. Berbeda dengan kertas-kertas yang saat ini ada di pasaran, kertas daluang memiliki serat yang lebih kuat dan tidak mudah sobek. Kertas daluang sendiri dibuat dari tanaman Brosonetia papyrifera, tumbuh menjulang tinggi dan dapat tumbuh di mana-mana. Bagian tanaman yang digunakan untuk membuat kertas daluang adalah pada bagian kulitnya. Kertas daluang bisa dilihat di Museum Wayang Beber Soekartaji. Kertas ini nyaris punah ketika mulai masuk kertas impor dari Eropa. Proses penumpahan kertas daluang ini bisa sampai 1000 kali. Oleh karena itu, nilai jual kertas daluang cukup mahal dan dihitung per sentimeternya.
1: Saf, kamu udah ikutan tren ini gak sih? Coba deh lihat.
2: Tren apaan ini?
1: Duh, gak gaul emang kamu itu. Ini loh tren yang sebutin nama panggilan, terus tempat tanggal lahir, tanda tangan, nama ibu kandung, dan masih banyak lagi deh yang lainnya. Yang di media sosial itu loh.
2: Janganlah, bahaya loh. Nanti bisa disalahgunain. Gimana sih?
1: Alah, orang cuma permainan aja kok. Udah deh, langsung ikutan aja cepetan. Nanti ketinggalan loh kamu, gak gaul loh nanti kamu.
2: Ih kamu tuh, jangan sembarangan lah ikutan tren. Kita tuh harus lihat-lihat dulu trennya bakal ngerugiin kita atau enggak.
1: Bener juga sih kata kamu. Nanti kalau data pribadi aku disebar, gimana ya? Aduh, enggak deh, aku gak jadi ikutan tren ini deh.

Mendengar saat ini jarum jam menunjukkan pukul 8 lebih 47 menit waktu Indonesia Timur. Dan selamat pagi untuk Anda saat ini yang masih semangat ya tentunya dalam yang keberaktivitas dan kesibukan untuk memenuhi tanggung jawab dan juga tugas Anda ya tentunya sehari-hari. Nah, semoga dalam penyertaan Tuhan dan rencana di hari ini berjalan sesuai dengan apa yang sudah Anda rencanakan di hari-hari sebelumnya. Pukul 9 nanti waktu Indonesia Timur kita akan ikuti penyampaian warta berita nasional dan masih menemani Anda pendengar saat ini bersama Pro 1 RRI Nabire. Masih dengan beberapa tembang dan juga dengan berbagai informasi. Salah satunya mendengar, Komisi Informasi Pusat KIP menilai Kementerian Kehutanan memiliki peluang besar menjadi leading sector dalam keterbukaan informasi publik khususnya terkait isu kehutanan dan lingkungan hidup. Hal tersebut dikatakan langsung oleh Wakil Ketua Komisi Informasi Pusat KIP Arya Sandiyuda. Ia menghadiri langsung acara Sinergi Perempuan Indonesia untuk Indonesia's Voli Netsing 2030 di Kuningan, Jawa Barat. Arya menyampaikan pentingnya keterbukaan informasi publik dalam isu-isu yang berkaitan dengan kepentingan hidup banyak orang, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Menurutnya, informasi terkait kehutanan, bencana alam, perubahan iklim, hingga kerusakan lingkungan masuk dalam kategori informasi publik serta merta, dan ini wajib disampaikan secara cepat kepada masyarakat. Yang menjelaskan informasi publik serta merta merupakan informasi yang harus segera diumumkan karena informasi tersebut berdampak langsung kepada terhadap masyarakat luas. Arya menilai isu kehutanan saat ini semakin menjadi perhatian publik karena berkaitan erat dengan perubahan iklim dan kelestarian lingkungan. Tingginya perhatian masyarakat terhadap isu tersebut membuat kebutuhan informasi yang cepat dan akurat semakin penting. Informasi selengkapnya dapat Anda baca melalui portal resmi kami di www.rri.co.id.

0: bisa pinjam uang kamu dulu nggak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
1: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
0: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
1: Sama-sama, Ren.
0: Yes, Sally udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar nggak ya ke Sally? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja ah. Soalnya HP baru.
2: Oh, no.
3: Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi. Dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.

Dengar kita ajukan dengan beberapa tembang yang sudah menemani Ronde Kanada saat ini. Dan selanjutnya kami ajukan untuk kita ikuti Warta Berita Nasional pukul 9 waktu Indonesia Timur.